0: Ya, Mbak Karso. Mbak Karso, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik sekali. Wah, kayaknya kelihatan dari wajahnya begitu jernih.
0: Iya, bener banget. Alhamdulillah ya. Pada excited dari Senin. Mbak
1: Oh
0: Karso,
1: iya,
0: tanya coba
1: betul.
0: kenapa?
1: Biasanya kalau hari Senin kan kadang males-malesan untuk berdandan kan. Ini tumben kamu berdandan cantik.
0: Iya. Spesial karena kemarin Persela Lamongan menang.
1: Oh,
0: Luar biasa.
1: selamat. Ya, untuk Persela Lamongan selamat ya.
0: Iya,
1: Semoga nanti
0: selamat
1: menjadi
0: juga buat
1: klub yang apa ya, menjadi kebanggaan maksudnya ngono loh.
0: kebanggaan
1: Kebanggaan
0: buat Lamongan ya.
1: Lamongan ya. Cuaca di Lamongan pagi ini seperti apa nih, Lia?
0: Pagi ini udah cerah, Mbak Katso, matahari udah nyambut Lia nih.
1: Wah, wah, wah, wah,
0: Dan
1: wah, wah.
0: sobat rame suara tentu saja. Kalau Mbak Katso di sana gimana cuacanya?
1: Magetan masih dingin.
0: Oh iya,
1: Padahal
0: udah hujan tapi.
1: Matahari sudah muncul tapi masih dingin di Kota Magetan.
0: Tapi udah hujan belum di sana? Udah hujan?
1: Belum, malah kemarin itu hari Sabtu itu terjadi kebakaran di TPA Melang Asri karena imbas dari orang membakar yang namanya apa itu tanah-tanah bekas tebu. Jadi merembet merembet ke TPA begitu.
0: Waduh, sedih ya Mbak Karso kalau misal dengerin kabar kebakaran gitu.
1: Betul
0: Mbak
1: sekali.
0: Karso,
1: gimana?
0: Tadi masang kumisnya jam berapa tuh Mbak Karso?
1: Saya tadi masang kumisnya jam 2 dini hari.
0: Waduh, waduh, udah pada siap menyambut sobat Rama Suara dan
1: Iya,
0: Asi ya.
1: Kalau pendengarnya Radio Rahasia FM menunggu kicau manianya Mbak Karso katanya.
0: Gimana itu? Gimana? Aku mau lihat Mbak Karso.
1: Ya kicau kita yang ngocehnya ini loh maksudnya. Ini tadi
0: ya,
1: alhamdulillah
0: kicau, kicau.
1: Pagi ini pendengar Radio Rahasia FM banyak yang sudah mengirimkan informasi lalu lintas ya, tidak hanya di Kota Magetan tapi di Madiun. Ini untuk pagi menjelang pukul 7 tadi ternyata lalu lintasnya terpantau cukup padat sekali di Kota
0: iya,
1: Madiun.
0: Benar. Benar, tadi Lia pas berangkat juga pada ramai jalanan.
1: Oh gitu.
0: Waduh, kalau Mbak Katso berangkat jam berapa tadi?
1: Kalau
0: ramai
1: tadi
0: enggak?
1: Berangkatnya jam setengah jam 5 lebih sedikit tapi masih dikuasai Mbak Karso. Karena masih Mbak
0: Apanya
1: Karso.
0: Yang dikuasai?
1: Jalanannya gitu loh, masih sendiri.
0: Oh iya. Kasihan ya sobat
1: Iya.
0: Ini sendiri ya di jalanan.
1: Jadi enggak ada temennya. Umpamanya kamu pindah ke Rahasia FM gimana?
0: Jangan, jangan. Aku udah setia sama sobat Rame Suara nih, Mbak Katso.
1: Oh gitu. Tapi untuk kabarnya di Lamongan ada apa saja selain Persela Lamongan katanya menang ini?
0: Kemarin ini ada Lamongan Night Carnival, ada karnaval gitu. Dan
1: Wah.
0: Ini biasanya sangat luar biasa. Tapi ya Mbak Katso yang paling menarik, ini penontonnya tuh pada rapi, Mbak Katso. Kayak mereka ini duduk gitu, nonton duduk
1: Oh
0: dan...
1: gitu.
0: Iya
1: mm-mm.
0: benar.
1: Jadi
0: Kalau
1: asik
0: dari
1: ya.
0: Bener asik banget tapi sayang aku nggak nonton
1: Oh
0: tapi
1: gitu.
0: di media sosial ramai banget orang-orang yang pada posting itu FYP di beranda.
1: Oh
0: Banget soal
1: gitu.
0: update terbaru lainnya di Magetan apa tuh?
1: Kemarin malam minggu di dekatnya pasar mal pelayanan publik atau pasar baru kemarin itu juga ada kegiatan penampilan dari IGTKI ya, atau ini pegawai guru TK itu loh, IGTK itu loh
0: Oh
1: ya.
0: iya. Mbak Karso ikut nggak?
1: Kemarin saya Mbak Karso nonton aja karena
0: Oh iya.
1: saya kan tidak bisa alat-alat gamelan.
0: Mana ada jago gitu.
1: Itu jangan diomongin, marah nanti diajak. Kemarin juga ada dua kejadian kebakaran selain di TPA di Milang Asri. Ini juga rumpun bambu terbakar di kawasan Kuon Karas ya. Tapi alhamdulillah tidak menimbulkan korban jiwa dan bisa ditangani oleh BPBD Kabupaten Magetan. Nanti insya Allah kita juga kontak-kontakan sama BPBD untuk mencari informasi terkait kebakaran. Ternyata tidak hanya di luar sana yang terjadi kebakaran ya. Ternyata di Magetan juga ada. Dan ini pagi ini Mbak Karsa juga membawa informasi bahwasannya 234 awak kapal atau penumpang kapal yang tenggelam di Laut Jawa kan lagi rame itu.
0: Iya benar-benar. Iya, dan itu masih dalam proses ya Mbak Katso.
1: Betul,
0: semoga
1: betul.
0: Segera dipulihkan kondisinya tentu saja dan kita harapannya semuanya selamat
1: Iya
0: gitu.
1: Betul, tapi ada beberapa yang diketemukan selamat ya kemarin itu. Tapi dilihat dari video yang beredar di media sosial kapal yang terbalik itu juga sangat mengerikan ya, takutnya ya orang yang di dalam tidak bisa menyelamatkan diri begitu ya.
0: Benar-benar. Apalagi kalau misal kondisinya di dalam air ya, Mbak Katso. Mbak Katso bisa berenang nggak?
1: Aku tidak bisa berenang, bisanya gaya kata itu.
0: Untung kalau aku gaya batu nih, Mbak Katso.
1: Langsung Mbak blung gitu ya. Oke, baik ya. Oke, Lia, terima kasih ya untuk informasinya pagi ini. Mungkin nanti besok kita update lagi informasi di Lamongan ya.
0: Oke, siap. Besok di jam yang sama ya, Mbak
1: Oke,
0: Katso.
1: Siap-siap nanti
0: kita. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali,
1: Oke,
0: Mbak Katso.
1: Oke, siap. Terima kasih. Bye-bye. Nah, itu dia sampai terasi ya, informasi terupdate di Lamongan ya. Alhamdulillah Lamongan, Persela Lamongan ini pertandingan kemarin membuahkan hasil yang sangat luar biasa ya. Oke, sampai terasi, nantikan informasi terupdate-nya setiap pukul 7 pagi hanya di Rasi Media.

Oke, sahabat terasi pagi ini ada kiriman video lagi dari Mas Bayu. Ini buari wonge ning ngarep omahmu. Ya, info kawasan Jalan Mangga atau Hotel Setia Budi belakang Pasar Kota Madiun, situasi lalu lintasnya lancar dan banyak orang yang berbelanja di pasar, Mbah. Pengendara kendaraan diarah berhati-hati, ini kiriman nih. Wah, Jan, situasinya cukup banter suarane motor e. Ini di kawasan Jalan Mangga atau Hotel Setia Budi ya. Ini terpantau cukup ramai lancar ya, alhamdulillah ini sudah diberikan informasi ya, terkait kiriman dari Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Heeh, mampir nih hotel ya Mas Budi, Mas Bayu ya. Nah, kuwi. Wes kliwat kuwi. Oke, terima kasih untuk Mas Bayu ya yang sudah mengirimkan ya. Bu Ari tadi sudah tak kirim video nih Mas Bayu ya. Padangin di Mbah. Lararu, aku pas jemput pelanggan Mbah. Walah ya, sing tenang ning kono ya. Mbah, WA aku gak mbok waca salah WA. Pokoknya lah sing WA mesti ngono kuwi ketumpuk-ketumpuk dan tidak bisa dibaca ya. Jadi teman-teman Ceruning ya yang WA tidak kebaca, mohon maaf ya. Karena kadang itu ketumpuk dengan pesan yang baru, jadi ketumpuk-ketumpuk makin bawah, jadi nggak bisa kebaca. Oke, pagi ini sudah pukul 7 lebih 14 menit ya. Hati-hati di jalan, sahabat terasi. Nantikan informasi terkait lalu lintas dan lain sebagainya dari Lamongan setiap pukul 7 pagi hanya di Rasi Media, begitu ya. Oke, pagi ini selamat pagi untuk Mas Bayu. Semoga penumpangnya wayu-wayu ya. Wayu-wayu. Ayu-ayu. Semoga oleh ayu-ayu. Oke, pagi ini pokoknya kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi yang mau ikutan berbagi informasi di Cakrawala pagi ya. Mungkin yang request sabar dulu ya, nanti Mbak Karso tunggu. Pokoknya di Cakrawala pagi kita saling berbagi informasinya ya. Oke, sudah telepon Nur Asri. Ojo miskal. Halo, selamat pagi. Ngonain nesu mutong. Halo. Woi. Orane suarane cah. Piye iki? Wes. Ongel. Telepon rene suarane. Kuwi rene sinyale kadang ya to. Dicoba untuk cari sinyal dulu ya Bu Sri Uning. Menek-menek wit gedang kuno ya ora apa-apa, sepenting ora ala.

0: Generasi media, usia 17 tahun langsung punya rekening, siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Oke, saya Peter Resi Media, tepat pukul 7 lebihnya 25 menit ya. Silakan ya, yang mau ikutan merapat ya di pagi ini. Masih Mbak Karsa tunggu. Untuk Mbak Jayanti, lagunya mohon maaf ya, Selimut Biru kayaknya belum bisa kita hadirkan ya. Pagi ini masih Mbak Karsa juga tunggu untuk yang mau ikutan merapat di telepon Mbak siapa mau? Lali aku arep maca sapa kedisian ning wong telepon jan ganggu wae.
1: Kayak aneh.
0: Bahkan hey!
1: Matur suwun kirimane video. Lah terus pasang brengos jam 2 iki lho Mbah. Lah piye apa dijak tajutan barang to Mbah brengose?
0: Lah iya to wong leme prosesnya tak jam punjul kok.
1: Masyaallah dijak tahajud Mbah ya. Ngilangnya apa demit-demit ngono kuwi ya Mbah.
0: Mangsamu ngene iki brengosku ya pesugihan iki mangsamu.
1: Akhirnya nggih jare kopi.
0: Pesugihan iki iso ngoleni duit ya iki.
1: Masa Allah jan tak kopeng tapi rapi kowe tok ngguan tok gagah dina iki Mbah. Heeh.
0: Ning kuwi lho Bayu goleki omahmu ra temu.
1: Lah lek digoleki ra temu jerihan kandhani mlebu gang Mbah. Kan gak ngarep hotel kuwi nek gang. Mebuang etan.
0: Kalau rungono yo.
1: Mas Bayu, engko lek rene tenan iki aku gak ngapusi Mas Bayu yo. Lek jenengan ngrungokne, engko jam 10 sama rene. Wis to, sarapan gratis. Wis to.
0: Eduk
1: Mas Bayu.
0: Eduk men to yuyu. Wek eduk men.
1: Jam 10 Mas engko ya. Wis sing mateng kabeh.
0: Berarti bener omongi Bayu, pelanggane tuwek-tuwek sing ngakon mampir yo tuwek.
1: Kakek ade tenan-tenan. Mbah. Aja guyu kok gak apa-apa, Mbah.
0: Aku wis ning delopo, Mbah, syukur.
1: La ilaha illallah, cepet-cepet to. Celut, ngono kaya kalah dek. Anu Mbah apa ya sih?
0: Lah wong bayuke sak jam ngono kuwi oleh 10 penumpang lho.
1: Masyaallah, kakek ane. Ya wis. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga-moga lancar Mas Bayu. Heeh. Ya ben tambah apa gayeng, gek tambah apa montor lah ya Mbah ya. Nek dadi CEO apa Gojek apa ya Mbah ini.
0: Wonge arep anu pindah dadi pesawat atau duwe pesawat to.
1: Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya tak dongakne Mas Bayu, muga-muga iso duwe pesawat tenan iki. Ora pesawat radio lho ya, pesawat tenanan iki.
0: Ya oke.
1: Heeh. Salam kene kanggo Mbak Lia ya. Wonge kenes ya Mbah ya.
0: Heeh. Aja lho. Aja dideleki lho, wis delekanku lho.
1: Iya Mbah, tenange to Mbah. Tapi gak oleh mendua lho.
0: Ora, wis delekanku maksudnya delekan informasiku ngono lho.
1: Oh ya sudah, tak kira delehane api. Salam Mbah, kagem jaten mawon, dulur-dulur padha sehat kabeh. Usaha nggih lancar-lancar ya Mbah. Kumpulan laris manis Tanjung Kimpul sing makane lancar-lancar rekan. Mbah, aku kok disetake lagu. Kuwi Mbah sing apa jenenge mantu idaman lho Mbah sing apa jijije kuwi lho Mbah.
0: Ora eneng mantune biadab.
1: Oh ya Allah, masya Allah Mbah Karsa. Mbah, jane sampean iki Mbah buka DJ Mbah. Cocok banget.
0: Aku DJ. Yuh, ya, masuk.
1: Ngene Mbah, kelas-kelas DJ. Sakjoke Mbah Karsa bimbing kita Mbah. Wah, lagu isuk Mbah, DJ-DJ ngene iki. Wah, wis jan josis tenan. Wis arane Mbah Karsa pomo dadi apa? Buka kelas DJ no tepak tenan.
0: Oh, tak kira anu ngono Mbah. Arep ngedekne dugem ngono.
1: Aja balik dugem Mbah. Dijeno pemula-pemula jeneng Jorjis tenan Mbah. Terus aku iso
0: ngedol kok. Panu pengunjunge usiane sanjenengan-jenengan to, gah.
1: Ya beda to Mbah. Lek kaya aku ngene iki kan wis expired. Dari 50 ke atas meh 60 iki kan gak oleh Mbah. Maksudnya kan sing pemula-pemula ngono kok Mbah.
0: Ya engko MC-ne Bayu engko.
1: Tonggo kuwi sampe ngene lho. Wari anggar krungu musik ngono kuwi wis ngegol kok ora kenek di. Lah iya Mbah, aku kayak ora seneng Mbah lek lu abune kepik-kepik nang arep goyang-goyang mbawi goreng-goreng arep terus. Ngegol Mbah. Heeh. Kandhane. Kok Mas Bayu tak tunggu ya Mas Bayu ya, tenanan no Mas Bayu. Aku rabal-rabal Mas, aku tenanan nek janji tak tepati Mas. Pokoknya sampean mungkin moro tak bungkus nih Mas. Apa dahar ning tempat gratis. Kok bungkus kanggo Mbah Karso. Ngoten mawon nggih Mbah.
0: Oh iya Nduk.
1: Matur suwun asalamualaikum Mbah Karso.
0: Kakean. Eh lae-lae. Ya wis kita medu ndang iso to. Iki sapa iki? Ke anu tak karun download. Halo, selamat pagi teacher. Teacher nganggo seplak kok seplak sebet.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakek aneh.
2: Ulu-ulu, salam sehat selalu. Wingi sedinten mboten mirengaken panjenengan.
0: Aku ya seneng malah ora mbok telepon.
2: Aku ya sibuk.
0: Aku ya sibuk.
2: Sarapan turun.
0: Aku sarapannya pohong. Mah roti ra iso muni R menak ten telo rambat aku sangu telo yo an.
2: Tapi kok Mas Abi seutuh.
0: Ya aku ora diwe yo andek.
2: Masak.
0: Yo i.
2: Oh alah Gusti.
0: Gusti
2: aku yo nek arep musul iki yo ora wani lho Mbah takut aku.
0: Aja wedi, aku yo wedi.
2: Kudune jane yo diwehi to yo aku dhewe ra Bu. Lara neng buk neng Mbak Yuku, mak, lah masuk neng rasa gak titer yang uno. Buh aku iramani ngomong,
0: jadi
2: tak ikut.
0: Yo rasa. Angga kon ngetan saiki penting.
2: Jangan kon ngetan ga, kon isek nyapu.
0: Oh yo, ataja enggak gaji bu.
2: Apa ya?
0: Yo.
2: Terang gak bisa lah popong ini.
0: Gaji gaji bu neng buri studio kono kok tinggal nongkrong mengloro.
2: Iya, apa-apa. Terus kok ngombe ini apa? Kopi jahe, apa teh jahe, apa susu jahe?
0: Dilek ini kokeran langsung.
2: Agusti mau ngapain ya. Eh, Mbah. Aku di lorah rusam, Mbah.
0: Di apa nih?
2: Wawan-wawan dijak mubeng atar-atar ya. Mubeng yang terung. Buweduk nguruk panas-panas. Teko mah ngombe es teh rong gelas. Nenggone Mas Adi Sukoco.
0: Ngono.
2: Kok teko mah aku ngikil Mbah.
0: Oh, ngono kuki nganggo kostum mubeng ngono kuki. Jadi karo karnaval ngono kae.
2: Kostum.
0: Tak kira nggo kostum.
2: Memang dingi.
0: Oh, dingi dateran sedina uto berarti.
2: Nyaman Mbah yang daster ke menak Mbah ya. Mulane ning awak malih bedah Mbah lemu Mbah.
0: Oh iya, alhamdulillah. Aku ora ngarani lho. Aku ora ngarani.
2: Resepe aku pengin cilik.
0: Oh iya.
2: Resepe apa?
0: Resepe rasa mangan sesasi.
2: Balan dia menang aku belajar ramai yang kebut datang di nautuh. Oh pas gigi ku sakit kayak nyatanya rasusut kok.
0: Oh malah soyo.
2: Malah bedah itu ya Mbah. Kau kira mana resep apa dan awak ben cilik ben langsing kan lah.
0: Iya.
2: Dah kau bebrat yang ini kipie.
0: Oh, kau samar kau lah langsing dari pramugari.
2: Ya orang kaya. Eh aku kini bilang ni sama. Dah bangku kipie. Awak rasehat. Cik lak lora-loro yang ini Mbah dilak ni jari Mbah.
0: Lah iya awal melemu kok rasehat ya pra yo. Parah.
2: Ora lah sehat ndinane. Tawa kaya aku digoyong ngekeke Mbah Yuan Mbah.
0: Aku tak dukung sam pokoke lak ngono iki. Tak dukung.
2: Eh wong ora teko kene iki isine siraga kena lihat iki ngoprek ngene iki.
0: Mbok lak wonge mampir gone tumplek.
2: Apa iya? Ora tumplek besane ya.
0: Wo besane.
2: Iya to. Besane sampe tumplek kuwi to. Wonge lagi gak aku. Mbak Karso.
0: Eh.
2: Kalau lagunya Mutiara ya.
0: Mutiara.
2: Ya.
0: Oh ya.
2: Masih saya kenal. Oh je. Mbak.
0: Ya ya.
2: Saya kenal jenengan yang dua ya rasi ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Karena dulu jenang.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimatur suwo.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Resimedia, inspirasi dan informasi.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung. Dari Wings Food.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Guys, hah? Itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
10: First News. Sahabat Rasi Media, Polresta Sumeneb mendirikan 3 posko terpadu tanggap darurat pasca informasi KM Virgo Transport 8 hilang kontak dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolresta Sumeneb ini mengatakan 3 posko terpadu tanggap darurat yang didirikan adalah posko terpadu Madi Mapolresta Sumeneb, posko terpadu Pelabuhan Kalianget, dan posko terpadu Polsek Masa Lembu. Demikian Flash News pagi ini.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Jeje, yo, mutiara sudah, ya. Sing telepon gendang gage, ayo. Nanti kita akan membicarakan tentang menu sehat, terus simple tapi bermanfaat untuk kesehatan keluarga, ya. Loh, terus sing randuwe keluarga kanggo sapa mbah? Ya awake dhewe no. Kaya repot ya toh. Selamat pagi untuk yang sudah mencoba WA, waktunya habis dat sugi. Terus cal apa iki anu Puspai? Wis mulai toh kok Sidoarjo kok telpon. Terus ada lagi Bayu Mbak request lagu boleh yuk. Pokoknya sak suwene Mbak Karso siaran request so. Ya toh sing penting enek, lara enek kaya mau Mbak Rianti request lagune tidak bisa keputer ya toh. Bariki engko cintane huak kaya cintane Puspa. Cintamu itu huak, ayamu itu huak. Halo Sugi, my plan, apa kabar UE?
1: Alhamdulillah, baik-baik, Mbak.
0: Radiomu kena?
1: Kena, Mbak, biasanya tak peksa, Mbak.
0: Tuku kaya gane Bayu hingga lo, api.
1: Kayak nopo, Mbak.
0: Radio ini antenane, tadi di goyang dinti iso, di cas, Yohan.
1: Oh, nge. Pun duki mbak.
0: Apa nih? Kok si wis duki?
1: Aneh kok medion mau.
0: Ora teko gigi, percuma. Wis rasa. Iki lagi.
1: Iyo. Yo mending men mbak.
0: Ah telo.
1: Karo nanding kopi.
0: Enengi banyu putih gigi lo, banyu putih.
1: Yo kopi tambah musuhnya mbak.
0: Orang di kopi yo. Aku ngomong apa kok itu wong ngene.
1: Lah, aku ngomong pedoan.
0: Lah aku yang ngrungone, aku yang bingung arek ngomong apa.
1: Informasine pasar sayur, Mbah. Alhamdulillah.
0: Oleh pelaris, mesti alhamdulillah oleh pelaris.
1: Heeh. Ya mbon enten pengunjunge.
0: Keluh kesahe pasar sayur gimana? Tekonono wong-wong lho, Gi.
1: Ngene ditangleti kelu kesae kok bodho curhat, Mbah.
0: Ora apa-apa curhat tak tampung kok.
1: Nggih, kale nyon lagune, Mbah.
0: Lagune apa?
1: Suara Hati. Sing nyanyi sinten iki? Comok niku enten, Mbah.
0: Suara Hati. Suara Hati. Suara Hati ke?
1: Arisan. Maisa apa sinten itu?
0: Kok Suara Hati Maisa? Lagu ini siapa?
1: Gih, pokoknya Suara Hati mbah, cewek buat apa-apa.
0: Oh, ya, aku tak golek nih Suara Hati. Ayo ting-ting toh.
1: Terus manut ya mbah, pokoknya Suara Hati mbah.
0: Iya, ini kita mengutarakan isi hatinya.
1: Iya mbah.
0: Iya, Rasido. Oke. Okay.
1: Buat suara nanti tentang berikim, Mbak.
0: Oke, okay, siap.
1: Semarang. Biok. Aku nyawang bakul nasi pecel mau jan, Mbak.
0: Nyapo, ter ngono kowe.
1: Buatan ter.
0: Wong sikil loro mbok sawang to gigi.
1: Buatan nyawang sikile, Mbak. Nek ngodoli nopo niku wae jenang nopo anu niku.
0: Heeh, serbete wi kalungane serbet.
1: Lah niku makane.
0: Iya. Wi kesugihan pelaris e kuwi iki. Sangger.
1: Alah, wajeng ngomong pun sampean disi.
0: Lah aku ke wis ero iki, wi ke pesugihane sanggrene wong tuku akeh diklawerne rene engko ben kintil karo wonge.
1: Lah nggih, mestine gek rupane ya nyolok, Mbah nggih.
0: Nyapa ta sampe telepon wong ki sugi rong bar kok ya telepon.
1: Dudul ya lah mbak.
0: Aduh, mau kulinane rambong wong kuwi.
1: Oke. Salam kagem Bu Ari, terus Bu Neng, Bu Endang, Bu Lis, Mbak Sam, Mbak Mayang, Bu Arti.
0: Ya oke.
1: Bu Ayu. Bu Deno.
0: Ya. Kabeh iki wis meh meh jam 7. Meh jam 8.
1: Ya pun.
0: Ya oke.
1: Sanese.
0: Yui plan.
1: Pun Mbak wedale.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informatif. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Terasi Media, rencana evakuasi penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak dalam perjalanan rute Surabaya-Banjarmasin melalui Pelabuhan Tuban, Jawa Timur batal dilakukan. Sebelum terdapat informasi bahwa 16 penumpang kapal Virgo Transport 8 akan dievakuasi di Pelabuhan Tuban, mereka terdiri dari 15 orang yang selamat dan 1 orang dikabarkan meninggal dunia. Namun rencana itu kini batal dan para penumpang ditransfer ke kapal milik Basarnas untuk dibawa menuju Banjarmasin, Kalimantan.

Oke, selamat pagi sahabat terasi. Pagi ini kita akan membahas mengenai menu simple dan sehat untuk keluarga. Ya, nanti kita juga akan ngobrol dengan Satlantas Polres Magetan.

0: Sahabat Terasi Media, menu simple tapi menyehatkan untuk keluarga itu memang banyak sekali sahabat Terasi ya. Seperti menu simple yang menyehatkan keluarga adalah sayur sop bening dipadu dengan tumis brokoli, wortel dan protein seperti dada ayam panggang atau tahu telur. Ini jan jos jis tenan, sehat. Sehat sak dompete, sehat sak awake ya toh mangsamu. Kakek ane wis telepon neh.
1: Kakek ane tak telepon, Mbak. Kale menu sehat simpel to, Mbak.
0: Lah yo kakek ane bola-bali telepon telepon neh.
1: Mumpung iso, Mbak. Engko lek rame ra iso to, Mbak.
0: Oh iya iya.
1: Iye, Mbak, ya engkres tenan. Mbak, menu sehat ki ya selain sayuran ya, Mbak. Buah ya bisa endog godok, Mbak. Rindok godok, ketekan susu segar lo kan, Mbak. Ini sehat, simpel lo, Mbak. Enak toh.
0: Aku
1: tahu lo yang duit roti tawar, gaya sandwich lo kan, Mbak.
0: Menu sehatku telo, T-I-T-L-O-L-O.
1: Eh, jangan memandang rendah apa ya, follow pendem, Mbak. Pius menyehatkan, Mbak.
0: Wong usia awal diri calon pendem yo ya.
1: Stop relatif. Aja sih Mbak, aku belum siap aku Mbak.
0: Calon sih aja.
1: Calon sudah
0: calon. Kabeh menungsoi calon.
1: Iya calon Mbak. Sik ngantri tapi aku aja saiki sik urung siap Mbak.
0: Kita yuk.
1: Urung enak ngono Mbak.
0: Oh. Tak kira duit duitmu urung cukup.
1: Ya kumpuk-kumpuk iki urung oke Mbak.
0: Oh iya.
1: Ning kono, kalau iso kan namanya dhewe mbangun ning kono istana ning kono lho Mbak.
0: Iya. Aku ning kono ya arek ngedekne radio FM.
1: Dewe tuh mau jujukin apa? Cinti cemai.
0: Ngompol di borauro.
1: Kakak ane cend bekel kebaiki. Oh ane, si dia tu. Waktu membahas menu sehat tu, saya tak kau gede DJ deh gede akhirat barek.
0: Bayu cek teko mbak kakek ane ke opong.
1: Lah sing ngusup ke bae lho. Sampe teko Mas Bayu, Mas Bay. Ora tak Mas Bayu, Mas Bay ngono. Lah ben kerenan yo, Mbak. Mas Bay. Mas Bay engko tenan Mas Bay, jam 10 Mas Bay tak tunggu Mas Bay. Moro ning warung kok yo Mbak Mas Bay. Mbak. Dan nggih niku le membahas menu sehat iki yang simpel iki, Mbak. Telur rebus karo susu apa? Susu segar wi lho Mbak.
0: Susu
1: iso menu sehat iso digowo ning gone anu. Ning gone sekolahan bisa. Terus kentang. Terus dibene buah pisang, pisang buwe wi lho Mbak. Apa pisang buwe? Pisang sarangan wi lho Mbak, apa ambon. Nah, ngono ku ya bisa dikasih susu gitu lho Mbak. Piye menu sampel. Terus roti tawar digawe sandwich. Dikai sayuran selada, tomat, terus dikai keju itu kan Mbak, terus ditepok indok. Lah wis jadi menu sehat simpel kan Mbak. Nah, selain sayur bening di mau sedingin tak nimbah tarso mau kan sayur sop ya enak. Sing enake apa Mbak? Ayamnya mau apa Mbak? Dada ya mau Mbak. Nah ya wis enak wis pokoknya ora dendamu ampek lho Mbak.
0: Iya, heeh, iya bener.
1: Kakek Arde.
0: Kakek Arde.
1: Salame pun kagem jantan mawon. Mas Ugi karo Mas B tak tunggu tenanan iki aku ora balabal. Pokoke jam 10 jenengan mriki OTW.
0: Wis to.
1: Tak siapne sarapane. Nggih. Mbak aku cepet nang lagune oleh Mbak Jubuyu Mbak.
0: Anu Bayi meli-meli nulis kakekane ngono malahan. Kakek iki maksudnya kakek ane, kakek iki aku. Kakek ane, ane iki ane, aku ngono lho.
1: Kaya kaya wong Panaragawi lho ndelomo ngono lho.
0: Oh, wong
1: Jawa Tengah kan kuwi anu to Mbak engkres ngono kuwi lho.
0: Ngono lho. Ngono kepo.
1: Mbakku ngomong-ngomong aku njaluk lagune apa ora?
0: Ra iso, ra iso, wis ra iso.
1: Ya Allah, Mbak jaman yo yo. Teganya dirimu teganya.
0: Tet Mbak kok ndak medun yo.
1: Ya, tek medun iki ya Allah wis didal-didul wae.
0: Heeh.
1: Mawon Mbak Karsa kakekane. Matur suwun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakekane Mbak laguku ndile enteke. Entah apa yang merasukiku Wimang lagi diputer ki. Ya Allah, ya Allah. Halo.
2: Halo, halo, halo, halo. Assalamualaikum.
0: Sak menit.
2: Orang kan sak menit sakitnya oke. Pokoknya sepenting aku tetap bisa ketemu sama Mbak. Aku kuangan banget, Mbak. Sudah lama lah aku nggak gabung, nggak dengerin jenengan.
0: Aku Allahumma sholli ala Muhammad. Aku ira telepon malahan.
2: Gitu, Kak? Ya Allah, ya aku yang nyalin terusnya lek kono Allahumma sholli ala Muhammad.
0: Ya, wes kita lanjut, ki piye?
2: Iki apa tuh Mbak jenengan mau ke kok ma'am aja dibahasi?
0: Loh, karena memang bahasan kita makanan yang menyehatkan untuk keluarga, piye toh kakek ane.
2: Oh, enggak mau aku ki lagi dengerin iki lho. Oh, masalah sing sehat tuh talalah, lho ngene iki sok makanane sehat kuabah lho, Mbah.
0: Ya,
2: iya kayak itu tadi sen apa, Mbah?
0: Kuping.
2: Pendem-pendem mau lho, sehatnya kabeh lho. Iya, selalu siap-siap sih lho rek ning desa.
0: Iya, iya, iya.
2: Pusing-pusing bener, Mbah. Heeh. Banget wong desa iki pokoke kaya mau lho. Kalau pendung mau karo polo bandel.
0: Iya, iya.
2: Iya. Setiap waktu kan selalu ada
0: toh. Iya, betul, betul ya, betul.
2: Wes lihat nih sing bawa pendek iki mau kan.
0: Iya.
2: Kom-kom kingkong iki mau.
0: Iya, kupingku loro ne ram.
2: Samelane, Mbah.
0: Iya,
2: heeh. Wes aku ngono ae, awake sing penting aku tetep I love you tuh, Mbah.
0: So much. Terima kasih. Syukron. Iya, syukron. Iya, syukron, syukron. Iya, syukron, syukron. Syukron, syukron, wassalam, syukron. Syukron, syukron, syukron, syukron.
2: Jawa, jawabnya aku cukup
0: kue apa, aku gak ngerti. Yes. Ya, makasih,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis langsung tak cites wae patenane telepon. Lah kok nang kuping loro ndak umum, ya ampun. Anu, tolong anu WA aku dibaca. Aku WA tolong diprintkan.
3: Assalamualaikum, Mbak.
0: Masa orang terkirim? Oh ya, orang terkirim. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Mbak Sahlan.
3: Syukron, syukron. Mbak, kemekelau ngerasa. No.
0: Kuping kue kemengkel, kini kupingku loro kok.
3: Nah, aku insya Allah paham banget, Mbak. Di mana saat saya harus turun segera turun.
0: Tuh, kakek aneh.
3: Mbah.
0: Eh.
3: Aku kangen.
0: Aku belas.
3: Dan kejamnya dirimu padaku loh, Mbah. Eh, Mbah, makanan sing sehat simple dalam keluarga ini dewasa intine yo sing memenuhi syarat protein, karbohidrat itu sing seimbang, tapi nek anak-anak yang digalakkan kayaknya protein ya, Mbak ya.
0: Tapi lah wong Jawa wong desa senengane klemat.
3: Apa nek kuwi, Mbak? Apa Mbak apa?
0: Lodeh kentang diguak duduhe digoreng wae kecap sithik. Payuh.
3: Apa meneh iku yo enak.
0: Sing duwe saiki Sherlock tak gruduk saiki.
3: Aku jangan terong, Mbah.
0: Mah, aku terong duwe oke kok.
3: Iya, terong teko Mbah Karso kae lho baru tak masak iki lho, Mbah. Makasih ya, Mbah.
0: Ya, yeah, I love you.
3: Ya Allah, Mbah, aku ini jane bendino dirasani gak Mbah gak natean seminggu, Mbah.
0: Kemarin info dari pendengar, mereka mengucap syukur alhamdulillah. Bahwasanya kalau tidak ada Puspa.
3: Ya Allah, sapa no Mbah kuwi?
0: Jajalo. Ngeser ning grup ngolak ngono. Tet lara ening sing anu.
3: Iya ta. Apa sing kangen aku paling masuki ya, Mbah.
0: Sugi malah seneng kowe ra eneng, malah bolak-balik telepon video call.
3: Ya Allah, tiwas aku ngono. Aku ndang pulang, aku kok masuki engko selak kangen aku ngono, Mbak.
0: Paling sing kangen.
3: Jane aman lho.
0: Paling dosku.
3: Orang mbah, masuki kangen soalnya ngarep-ngarep bonsai ini lho. Omaki kok bonsai ini gak diambil-ambil.
0: Tet!
3: Kan aku suruh ser lho.
0: Kok udah medun mbah? Yo, oke.
3: Ya. Ya wes mbah. Salam buat semuanya ya mbah Karso.
0: Ya.
3: Salam apa rindu berat. Kayak Mbah Karso. Mbah, lagune rindu berat kayak lo Mbah enek gak Mbah?
0: Rindu berat? Rindu berat?
3: Enek apa Mbah?
0: Oke, rindu
3: Dan, cepat.
0: Berat. Orang yang ini judulnya rindu berat?
3: Yo, aku yang ngawur apa? Terus gitu aja ya Mbak. Salam buat semuanya. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada siapa lagi kalau bukan Puspa? Ngeong. Monggo, ada permintaan suara hati.

0: Generasi media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sebetrasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik. Di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media, Rasi dan

0: angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sender mimil lai.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: informatif. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

kembali bersama Mbak Karso tepat pukul 8:30 ya, kurangnya 2 menit saja. Silakan yang mau merapat pagi ini, kita buka di teleponnya di 0351896137. Atau bisa di WA-nya di 0811302906 ya. Mbah dari Mbah Sopi apa Mbak Sopi ya? Mbah. Assalamualaikum Injang Mbah Karso tur kok iso tur ki piye ta? Magetan Timur Puwanas niki Mbah. Mbah Karso salam kagem Mbah Karso sing gemoy ya ampun. Nyuwun lagune Mbah Angsal mboten oleh. Lagune aja nesu-nesu ya Mbah. Suwun. Oke siap, terima kasih ya untuk Mama Sopi. Mbak, anakku kok kan protein bentol-bentol Mbak. Wah, ini alergi, berarti ojo oke. Jadi kita harus memenuhi dengan ora protein tok ya, tentunya dengan sayuran ya, biar ada beberapa vitamin atau mungkin buah-buahan ya. Karena kalau bicara soal makanan yang menyehatkan, simple dan juga sehat ya, apalagi di hari Senin ini harus banyak ide menu varian yang sehat ya. Contoh nih, ide menu sing sehat apa? Sayur sop bening ki, cukup simple, tidak ribet dan bisa dimasak dengan cara suantai. Atau mungkin sampai terasi ya, ini telur dadar ditambahi sayur, ini juga bagus untuk yang namanya kesehatan begitu ya. Oke, silakan Mas Yanto tol tadi sempat mau telepon untuk yang di WA monggo. Terus pagi ini Bu Endang kok tumben pirang-pirang dino tidak menongol, apakah lagi tidur? Pak D. Donosoro lagi ngukur lapangan yo. Ya, selamat pagi. Semoga selesai untuk mengukur lapangannya. Terus apa nek kae? Wah, alah, Mbah aku lo izin. Niki tasi repot wong dibana WA cah izin. Nggih, Pak Guru coret anu I berarti ya. Izin. Bu Endang izin cah. Terus Warti ora eneng keterangane berarti diisi A. Sapa nembah sing A? Oke, kek to pariem yo A. Ton yo A. Terus Sam yo A. Mang ajane arep telepon lho, Sam ki rasida ta. Oke, selamat pagi pokoknya semuanya ya. Jangan lupa untuk mengolah ya sesuatu makanan yang sehat, simple, apalagi di hari Senin untuk bekal anak sekolah itu harus pilih-pilih makanan yang menyehatkan, terus aman untuk mereka, walaupun saat ini masih ada program MBG. Biasanya anak-anak itu kudu sarapan, arah sarapan malah lemes ya, aktivitasnya sekolahan malah sansoyo lemes net, tidak bisa berpikir ya. Tapi kadang ada kayak Mbah Karsong ini lawis sarapan ngantuk. Ini faktor usia apa faktor apa ya? Liani ngono lho maksudnya. Oke, pagi ini Mas Bayu update sekarang posisi di mana, bisa memberikan informasi lagi. Silakan bisa merapat di Cakrawala pagi. Ini ada juga permintaan dari Omapus Ngeong yang tadi minta diputeri tembangnya. Makanya kita cek rindu sing rindunya berarti sing nyanyi siapa. Nah, tak tekok itu mergo kadang mengawur to ora roh kuwi judulnya siapa, sing nyanyi siapa. Tapi kalau rindu berat kuwi enek sing nyanyi jenenge Mbak Mira Putri wi songko orkesi songko ageng musik nih.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. First News.
2: Sahabat Rasi Media, Satlantas Polres Ngawi meningkatkan patroli lalu lintas menggunakan metode hunting system untuk menekan pelanggaran sekaligus mencegah kecelakaan di sejumlah ruas jalan. Patroli menyasar pengguna jalan yang melakukan pelanggaran serta di lokasi berpotensi menjadi titik rawan kecelakaan. Kegiatan itu di antaranya di simpang 3 PDAM dan juga Jalan Trunojoyo pada minggu kemarin.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS

0: Sedih banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Rasim Media, Rasim dan Informasi.

0: Oke, sahabat Terasi Media, tepat pukul 8 lebihnya 46 menit ya. Masih bareng Mbak Karso di pagi ini, Cakrawala Pagi. Oke, satu persatu lagunya sudah kita hadirkan ya. Untuk yang mau ikutan merapat lagi, masih Mbak Karso tunggu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Karso.
0: Ya, pagi Mayang.
1: Pagi juga, cuaca sudah cerah panas, Mbak.
0: Sudah?
1: Udah panas cerah.
0: Oh ya, alhamdulillah. Ndang di PP toh?
1: Dalam?
0: Ndang di PP.
1: Kurang di TV loh, Mbak. Oh, udah kemarin sore.
0: Oh. Oh, mepe-mepe apa ngono sing perlu di PP?
1: Belum, Mbak, nanti aja, Mbak.
0: Oh ya wes, sak senengmu.
1: Iya. Nanti lagunya minta muk on, Mbak.
0: Mukan.
1: Iya. Dia yang telah pergi. Dia nanti janji.
0: Seplekenyes. Awas apa lagu?
1: Ini ngeplekenyes. Ada motor-motor lewat, Mbak.
0: Iya.
1: Salamnya buat Bunda Sri Uneng, Bunda Ari Ngawib dari Padang, Mapusta, Mama Luti, Mas Angga, Mas Sugi.
0: Ya.
1: Untuk Bunda Narti, Mbak Sam, Bunda Parian, Bunda Warti, Buton, Bu Endang, ya. Pak Agus, selamat pagi. Untuk Bu Tumi, Bu Ida. Terus buat Mama Jena, buat semua saja, Mbak.
0: Oh iya ya, Mayang.
1: Ini tadi membahas tentang apa, Mbak?
0: Menu simple tapi sehat untuk keluarga.
1: Menu simpel tapi sehat keluarga. Kalau itu cuma goreng tempe sambal bawang. Itu sama semangka atau milan, Mbah. Enggak ada susu ya, sama kopi atau teh, Mbah.
0: Oh iya, banyak putih ya Raneng.
1: Air putih banyak, Mbah, di galon. Nanti kalau habis beli lagi, Mbah.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbah Karso yang ganteng dewe.
0: Oh iya, tanah aku sing siaran kok.
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
0: Oh iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum, Mbak Karso.
0: Tur. Ya, terima kasih. Halo, selamat pagi, Anto. 2 menit.
2: Halo,
0: iki apa ning ngarepe radio? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Entah kenapa.
0: Gimana?
2: Sejak Tante Sri Huning gak pernah gabung, saya kok ikut-ikutan. Malas sih, kenapa Tante Sri Huning. Dirimu gabung, dirimu penyemangatku. Kok sudah lama gak gabung, kemana toh Neng Huning? Apa derep, apa piye toh, ya. Neng Sri Huning gabung, Neng Sri Huning. Aku minta lagu nih.
0: Lagune apa?
2: Lagune paling penak, paling gampang, Senyum Membawa Luka dari Maggie Jet.
0: Senyum Membawa Luka.
2: Adakah?
0: Nek.
2: Ya wis tak kirim nek kanggo Bu Sri Huning. Dulunya senyum pada diriku, setelah itu kok ternyata membuat luka hatiku.
0: Rasa no.
2: Akhirnya judulnya Senyum Membawa Luka.

0: Senyumannya Sri Huning itu tidak bisa dibayangkan. Betapa cantiknya, betapa lembutnya suaramu, betapa gemesnya caramu bicara.
1: Oh my God.
0: Membuatku semangat hidup. Tapi setelah itu kamu kok enggak ada kabarnya, tuh pergi kemana atau Sri Huning?
1: OMG.
0: Ya Sri Huning itu selalu kurindukan. Kemana aja selalu kutanyakan. Sudah beberapa hari enggak pernah ada suaranya. Ya Allah Sri Huning. Gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Ojo nesu-nesu tasri Sri Huning.

0: saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sudah jam 9 pagi, yuk kita ikuti Spektrum PRSNI Jawa Timur. Anda bisa simak di www.radiojatim.com atau di www.rasiafam.co.id.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
4: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
3: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
4: WALHI berharap negara, baik perhutani, Tahura maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dengan melibatkan secara aktif.
3: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Earth Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
5: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Back Earth Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
3: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
6: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, bagaimana itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Tapi kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
3: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Rasi 90,6 FM Magetan.
1: Baru saja Anda simak Spektrum PRSNI Jawa Timur. Acara ini didukung oleh Radio Rahasia FM dan disiarkan radio anggota PRSNI Jawa Timur. Dan kita ketemu Senin depan.

0: Kita ikuti live reportase.
1: Sahabat Rasi Media, Damkar Magat akui api di dalam tumpukan sampah TPA Milang Asri masih menyala. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Milang Asri Kecamatan Panean Kabupaten Magetan belum sepenuhnya padam hingga Minggu sore. Petugas pemadam kebakaran masih memantau titik api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan Ali Sukamto mengatakan api yang terlihat besar pada hari Sabtu malam kini sudah berkurang. Namun bara masih bertahan di bawah timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh. Ali menambahkan, petugas tidak bisa begitu saja mengangkat atau membongkar seluruh timbunan sampah untuk mencari sumber bara. Selain luas, pembongkaran timbunan juga memiliki risiko keselamatan bagi petugas.
3: Nah, insya Allah ini sudah berkurang, yaitu tinggal apa ya, api yang di dalam itu. Api di dalam kan susah dipadamkan. Karena apa? Karena kan ya, apa itu, kayak bara di bawah itu kan susah kalau tidak diangkat sampahnya, tapi nggak mungkin diangkat sampahnya karena ini kan bukan sumber besarnya, terus untuk lokasi untuk bego naik itu kan juga susah, risikonya tinggi kalau ambles kan.
2: Ali mengatakan petugas akan terus melakukan pemantauan dan membasahi kembali bagian timbunan sampah yang berpotensi memunculkan api di bagian pinggir sisi utara yang berbatasan dengan gunung sampah lainnya. Petugas pemadam kebakaran juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan. Ali memastikan petugas tetap bersiaga untuk mengantisipasi apabila api kembali membesar atau merembet ke bagian lain. Menurut dia, kondisi di sekitar lokasi masih dapat dikendalikan, termasuk tumpukan sampah di sisi selatan yang sebelumnya telah dibasahi. Selain api, petugas juga menghadapi persoalan asap yang berpotensi mengganggu masyarakat di sekitar TPA. Ali menyebut arah penyebaran api dan asap masih menjadi bagian yang terus dipantau petugas.
3: Kalau insya Allah ini bisa diantisipasi, kemarin sudah dibasahi dan di situ ada tempat apa seperti pilaran itu.
4: Sungai ini, Pak ya?
3: Ya, sungai.
4: Jadi
3: sungai sudah tidak terpakai lah. Siap siaga, sudah on call dari dengan kerjasama dengan bagian LH dan BBD. Kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk diantisipasi ada api yang membara, nanti dari Damkar sudah siap siaga untuk mengungsi.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke.
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat RSI Media, Damkar Magetan akui api di dalam tumpukan sampah TPA Milang Asri masih menyala. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Oke, sahabat Rasi Media, tepat pukul 9 lebihnya 20 menit ya. Tadi Spektrum Radio Jatim, reportase sudah Mbak Karso hadirkan, dan juga Tajuk Rasi Media. Kilomba, makanan sehat apa ini? Kadeloke sambel, terus tempe, lalapane timun, kemangi. Oke. Ngene iki engko yo entek. Lha kuwi godhong gedhae dienggo bungkus apa? Nggih, terima kasih untuk kirimannya. Ada Bu Ari yang ada di seputaran Madiun. Lah Bu Ari Ngawi orang ini iki yo panganane saiki. Nggih, terima kasih Bu Ari ya. Pagi ini juga ada informasi dari Mas Bagus yang ada di seputaran Terminal Mauspati, melaporkan situasi lalu lintasnya sudah agak lengang Mbak, dibandingkan tadi pagi cukup ramai aja, dan kondisi untuk rest areanya cukup bersih Mbak. Jadi kalau mampir jangan lupa mampir ke sini Mbak, saya di sebelah depan apa lagi terminal ya. Oke, mangkali. Oke, siap, nanti OTW pokoknya ya. Oke, terima kasih untuk Mas Bayu untuk kiriman informasinya untuk pagi ini yang ada di seputaran Mauspati. Dan kita tunggu juga untuk yang mau telepon. Tadi Sri Uning mau telepon, tapi HP ini kita rusak apa piye ngono, ra ning suarane, bola-bali telepon ra ning suarane. Iki Mas Haryanto. Kiku, halo, selamat pagi. Halo, Har. Har, sinyalmu ra ene, Har. Hari Yanto. Waalaikumsalam, Har. Sinyalmu medot-medot.
3: Ini, Mbak.
2: Oi, sinyalmu, oi. Har, Har Yanto. Lah, golek sinyal. Loh, pedot-pedot neh. Wifi murung bayar toh. Har, Arianto. Har, Arianto. Lah. Tes, tes. Wis, masuk. Loh, tutut. Tutut. Lah, ya tenan. Oke, golek sinyal, Har. Har. Lho. Kek golek sinyal, Har. Oh, tatut-tatut. pangananku sakmene mbah ben cilik jentikane ya. Pintere panganane saiki ben cilik jentikane jare. Ya ya ngono iku ge imbuh ping bolak-balik tapi imbuh sakmono ning bolak-balik. Tapi ya Har, sido telepon pura Har, sinyalmu anu mogap magep Har Haryanto. Ya tak tunggu lagi untuk kebersamaannya Mas Haryanto sing paling ganteng dhewe. Yang ada di anu juragan apa iki? Juragan apa ya Haryanto lali aku. Nggih monggo kita tunggu lagi untuk Haryanto. Pagi ini kita wah ini Haryanto teleponnya. Halo.
3: Halo, selamat siang Mbak Karso.
2: Iya, selamat siang Har. Gimana kabarnya? Wah, tak kira jeglok.
3: Wah. Sehat Mbak Karso, sinyale pedot-pedot.
2: Lah iya, apa rung bayar WiFi kira-kira?
3: WiFi ini mbuh kok. Oh, iso WiFi pedat-pedat ae.
2: Lah iya,
3: Ki bae sing dibahas napa Mbak Karso?
2: Anu mangan panganan sing simpel ning nyehatne keluarga.
3: Biasane aku nak sarapan ngene anu, Mbah. Nak ora ning apa-apa ya.
2: Apa?
3: Biasane ya kaya sambel terus ndater telur kuwi ta, goreng tempe ngono.
2: Nyeplok ndok ngono berarti.
3: Ya sing ngono iki simpel ya enak bergizi, Mbah.
2: Oke, baik. Terus?
3: Ya wis ngono ae Mbah Karso.
2: Lalapan-lalapan ngono ya ora, sing sayurane ngono.
3: Ya sayurane nak ning ya paling ya krai kuwi biasane.
2: Krai enak ya ketoke nandur wine krai ning ndi ya?
3: Lah, krai ki gampang-gampang susah lho Mbah, kuwi padha karo timun nok mentimun kae kok.
2: Lah aku rong roh tak umur-umurku wit anu krai rong roh.
3: Lah nak timun oke. Eh ning pasar sayur Mbah magetan.
2: Iya yo.
3: Kuwi lak didi Mbah.
2: Engko makat ya.
3: Nek kidul ae.
2: Ya metu kidul ya.
3: Aku biasane ning isor wit anu kae.
2: Wit ringin to, Pe?
3: Ya, wit ringin anu no. Apa kae lempeng sing tak goleki biasane.
2: Alah uduk wi, warung kulone wi ketoke.
3: Oh. Lempeng, Mbah. Lempeng ringin tengah kuwi lho, tengah.
2: Ayo, Mbah. Warung kulone aku roh.
3: Wes, wes.
2: Aku maksamu naruh ngono kuwe krono.
3: Aku nak rono goleki lempeng Bakarso, oh. Ya ning tengah latan kuwi.
2: Oh iya, iya. Karo bakul manuk kae ya.
3: Iya.
2: Kono iki posisi ning geneng apa ning Mas Pati?
3: Niki posisi repot, Mbah, panen pari, Mbah.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Yo, Jan.
3: Tak anu kirimi Sherlock lokasine piye engko nak sampean liwat-liwat mampir rene.
2: Aku ipo damen.
3: Wah, damene anu, Mbah, dijumai wong-wong iki. Damene nggo apa? Dos alo. Blok-blok pedes alo.
2: Anu sak Sherlock ya engko, engko tak meluncur golek damen bae.
3: Wah, nggih Mbak Karso, impone damen engko nak ning yo tak kirimi.
2: Iya, iya, oke.
3: Nggih. Wis ngono ae, Mbah.
2: Iya, hati-hati jalur lagu ora.
3: Wis lagune manut.
2: Oke.
3: Terus salami kanggo Mbak Karso, selamat pagi terus selamat beraktivitas.
2: Oke, siap.
3: Terus salami kanggo penyari kabeh Mbah, selamat pagi ae.
2: Oke,
3: Terus sapa kuwi gorang-garing sapa Mbak Maya?
2: Mayang juragan soto.
3: Mbak, lah Mbak Maya kuwi sak kecamatan karo aku Mbah.
2: Oke, siap.
3: Selamat pagi mawon.
2: Siap,
3: Terus kanggo kabeh ya juga selamat pagi Mbak Karso.
2: Oke.
3: Nggih, suwun Mbak Karso ngoten mawon nggih.
2: Siap.
3: Yeah. Assalamualaikum Mbak Karso.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulure lanang panen pari. Engko bariki ku arek golek damen.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ketoke rasan-rasan saiki ketoke Sriwuning mojok karo Yanto. Iya, mau kan.
4: Kok goleknya nek ni?
2: Wonge galau mau. Aja banter-banter.
4: Rasane nek dirungokne Bu Sri piye?
2: Ben wonge juga wonge artil pun ra kene wong kono ra ndi sinyal.
4: Ngono.
2: Wi pesugihan, pesugihane disilih sugih jare.
4: mau tak serbet mau tak?
2: Iya.
4: Yo kan esok nak ke pasar tak gawak nih.
2: Beting gula.
4: Saman gue serbet tu kita maski sedino neng meruyuk daganganmu sekarang separuh.
2: Utang bodohan.
4: Apa serbet? Serbet itu kan toko no baru dasar sih. Yuk.
2: Gue bang Runo oke. Yo laris pergi utang. Helikopter turun ke Padang.
5: Cara bawa sinapang.
4: Kumat nih petuk putune masih kumat.
2: Wong loro ta yo kene. Eh,
4: kumat wis tak puter pauru.
2: Wis ngono lho.
4: Kali perutnya hampir aku kurang rungok nih.
2: Piye toki? Tapi mudahnya
4: apa ya? Mas Haryanto.
5: Ayo nek nang pasar saya nih, nek bakal kroto.
2: Ayo. Bakal kroto. Kroto, kue aku bakal apa terusan?
5: Kroto ini lapakan manuk toh.
2: Lah yo, kue sing tuku, aku tak bakal lo coba modal iso.
5: Kemai dewi ki si tuku, masa kemai dewi duwe ar tuku.
2: Yo tuku neh to, tunggu loro, gue serpan. Rai somong to, entek to, ukorane entek, sangger tak ti, ngono wis entek ukorane.
4: Tak mireng nih, kok jenengan mampir sama Haryanto, neng warung cedhak ringin barengnya nerutu saya terus nanti nyapo.
2: Lah, aku haru Haryanto ki ngene nih. Bolo, gulek. Gulek damen.
4: Kok ngerti warung cedhak ringin barang. Lah iki isine ayu-ayu sing kepede blenger-blenger kae.
2: Kowe iki ya aja mbok jelas ning ngono kuwi mare wong-wong padha judon.
4: Eh, jare angga langganane jenengan sing gigian putih lho, Mbak. Kuwi sengguyu
2: telor. Aku langganan aku bakal mat anu telor bulan lor dalan iki lho.
4: Heh, aku ning lanang lho.
2: Lah tanah boloku macul rumahmu.
4: Kagak.
2: Heeh.
4: Aku ngene Mbak Karso kok ya kena warung cedeke ringin
2: barang. Aku ke ora kok kenal, sing kenal ki Haryanto, aku ngonangi wonge ngono lho.
4: Mas Haryanto, nek teko pasar sayur to, pengen lon dilu sarapan sego pecel jenang
2: cakon. Kon maskeran, kon masker. Rasa incang-incang. Ndak ingin, ndak pengin. Tak pengin.
4: Wes selalu oleh berkat.
2: Ayo, gua sore wanira ngop. Dah, bungok no. Gua sore ngopi neng arep kecamatan ngarep Mbah Karso ke wani belum pernah.
5: Neng ngopi kopi neng ngunuk ucu marwa.
2: Alah. Ongel tuturannya.
5: Kita orang ini sih berkualitas ngono lah.
4: Dina aku bareng aku to, terus idelo dilu. Aku delok pasar malam. Aku tak enteni.
5: Ngopi ning kono kemudian tak ambil ke tak sombeng.
4: itu mung kurang ajar tanahan ke.
2: Jano ngel. Anu wis tak.
4: Nek aku meneh sore ora lagi setengah 10 iki. Ije apa entek?
2: Entek.
4: Mau salamnya Kak Gembah Karso nembe ngayai tugas mungkin-mungkin lantar ngantos paripurna mangke mboten wonten alangan setunggal pun apa-apa menawi kundur mangke ngatos-ngatos sarapan iki wis mau makan pungrung mau
2: kilo sarapanku
4: apa? Lu jajan lu kuih
2: telo kok jajan kok cuma tamu bukaan
4: mau kamu tak jali roti kukus sih mau lho?
2: Mah, iki sehat iki dimana roti? Bek.
4: Aku enggak ada telan won.
2: Aja iki telo aku enak kok.
4: Salamnya kagem Mas Haryanto kan lebih mandap kalau wau kagem Bu Sri Huni kagem Bapak Yanto Bu Ari Ngawatan Madiun Bu Ari Ngawi kagem Mama Kota Bunda Maya kagem Bu Parti Kripik, Bu Endang Mas Ugi, laris manis nek sampe nek arep pengin milih apa aku mau? Serbetku mau to. Sesuk tak terni kamu milih sedina lo dagang kalau separuh tenang Mas Ugi kewani kerawon tak mirip ya aja nyentang ngentur beringat ngono ucul.
2: Ya wis, heeh wis ngono ya.
4: Sampeyan nek ditelepon samisuk to, wong iki nunut radione nek kene, lah radione iki lho bobrok. Nek kene ditelepon rak nek wis mulih to.
2: Syukur kanggo nyang manjung ora gelem.
4: Kok iki gandak nek pas 10.000 ora kenek ngono to.
2: Lah yo kon
4: isuk iki mulih wong iso ngantar dagangan iki mampir rene, jawane ngono yo nunut ngrungokne radio, ora apa angkat-angkat.
2: Iya. Kon omongno kon gorene.
4: Ya kok tak terkirana ya engko.
2: Heeh iya. Oke, wis.
4: Makasih waktunya.
2: Oke. Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
1: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: First News. Sahabat Rasi Media, angin besar mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Misalnya minggu kemarin terdapat dua lokasi kebakaran, yakni di Winongo dan Jalan Cupamanik, Kelurahan Josenan. Pasalnya kebakaran lahan di Jalan Cupamanik saat ini petugas Satpol PP dan Damkar melakukan pemadaman api material yang terbakar dari bambrongan. Sahabat Rasi, penyebab sementara ada yang membakar sekitar ban ringan, kemudian di api membesar ditambah angin besar di cuaca kering membakar seluruh bambrongan yang ada di wilayah setempat.

0: belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasim Media.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Oke, sudah. Ya mini KTH sudah. Niki Mbah makanan sehatku. Wah, iki apa kayak waluh godok. Ya alhamdulillah sehat ini ya, berkah sehat untuk kesehatan tubuh. Ning sing duwe susuk biasanya gogrok. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan informasi terkait yang namanya menu simple tapi menyehatkan keluarga. Sudah dihadirkan oleh pendengar semuanya. Setiap orang punya menu sehatnya masing-masing. Semoga tetap sehat semuanya, tetap semangat ya, karena besok akan membahas yang lebih menarik lagi. Terima kasih yang sudah meramaikan di acara Rasi Media. Mbak Karso pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Pramesnet. Edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Damkar Magetan akui api di dalam tumpukan sampah TPA Milangsari masih menyala. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran di tempat pembangunan akhir TPA Milangsari Kecamatan Panean Kabupaten Magetan belum sepenuhnya padam hingga Minggu sore. Petugas pemadam kebakaran masih memantau titik api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan Ali Sukamta mengatakan api yang terlihat besar pada hari Sabtu malam kini sudah berkurang. Namun bara masih bertahan di bawah timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh. Ali menambahkan, petugas tidak bisa begitu saja mengangkat atau membongkar seluruh timbunan sampah untuk mencari sumber bara. Selain luas, pembongkaran timbunan juga memiliki risiko keselamatan bagi petugas.
4: Nggak ada uang berkurang, yaitu tinggal apa ya, api yang di dalam itu. Api di dalam kan susah dipadamkan. Karena apa? Karena kan ya, apa itu, kayak bara di bawah itu kan susah kalau nggak diangkat sampahnya. Tapi nggak mungkin diangkat sampahnya, karena ini kan bukan asli untuk buku naik itu kan juga susah. Maksudnya kalau habis kan.
3: Ali mengatakan petugas akan terus melakukan pemantauan dan membasahi kembali bagian timbunan sampah yang berpotensi memunculkan api di bagian pinggir sisi utara yang berbatasan dengan gunung sampah lainnya. Petugas pemadam kebakaran juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan. Ali memastikan petugas tetap bersiaga untuk mengantisipasi apabila api kembali membesar atau merembet ke bagian lain. Menurut dia, kondisi di sekitar lokasi masih dapat dikendalikan, termasuk tumpukan sampah di sisi selatan yang sebelumnya telah dibasahi. Selain api, petugas juga menghadapi persoalan asap yang berpotensi mengganggu masyarakat di sekitar TPA. Ali menyebut arah penyebaran api dan asap masih menjadi bagian yang terus dipantau petugas.
4: Kalau insya Allah ini bisa diantisipasi. Makanya sudah dibasahi dan di situ ada tempat apa seperti pilaran itu.
5: Di sungai ini, Pak, ya?
4: Ya, sungai. Jadi sungai sudah tidak terpakai lah. Siap siaga, sudah on call dari dengan bekerja sama dengan bagian LH dan BBD. Kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk diantisipasi ada api yang membara, nanti dari Damkar sudah siap siaga untuk sini.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kuyup dalam tradisi, warga Pelanglor rayakan sedekah bumi dengan perang nasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, melaporkan. Sobat, suasana berbeda terlihat di Desa Pelanglor, Kecamatan Ketenggalar, Kabupaten Ngawi. Ratusan warga berkumpul dalam tradisi sedekah bumi yang berakhir dengan aksi saling lempar nasi. Tradisi tersebut diawali dengan warga membawa nasi dari rumah masing-masing. Nasi kemudian dikumpulkan di lokasi yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat sebelum didoakan bersama para sesepuh desa. Begitu doa selesai, suasana khidmat berubah menjadi penuh gelak tawa. Warga mengambil nasi yang telah dikumpulkan lalu saling melemparkannya. Tak ada amarah maupun keributan, karena tersebut memang menjadi bagian dari tradisi dan hiburan masyarakat. Salah seorang warga, Sidi Prayitno, menyebut tradisi itu selalu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Menurutnya, keseruan perang nasi justru membuat warga dari berbagai kalangan bisa berkumpul dan menikmati kebersamaan. Bukan hanya warga setempat, tradisi unik tersebut juga mengundang masyarakat dari luar desa. Mereka datang untuk menyaksikan langsung tradisi yang masih dipertahankan hingga kini. Kepala Desa Pelanglor Haryana mengatakan sedekah bumi merupakan warisan leluhur yang terus dijaga masyarakat. seiring pelaksanaannya mengalami perubahan. Jika sebelumnya nasi lebih banyak diperebutkan untuk dibawa pulang, kini sebagian nasi sengaja digunakan dalam perang nasi. Sementara itu, warga tetap diperbolehkan membawa sebagian nasi untuk dinikmati bersama keluarga.
5: Setiap tahun diadakan setelah habis panen kedua.
7: Dari nenek moyang juga seperti ini, Pak ya?
5: Ya, cuma ada pergeseran pelaksanaan. Kalau dulu waktu saya kecil, nasi ini kita rebut, kita bawa pulang.
7: Kalau saat ini?
5: Kalau saat ini ternyata memang tidak, sudah tidak kekurangan makan seperti ini.
7: Untuk lempar-lemparan ya?
5: Ya, seperti ini syaratnya satu, tidak boleh marah. Untuk walaupun saya ketimpuk pun tidak boleh marah.
7: Yang dilempar itu apa saja, Mbak, yang dilempar ini?
5: Ya, nasi itu. Nah, nasi semuanya saya bisa.
7: Lauk-pauk juga?
5: Ya.
6: Bagi warga Balanglor, tradisi tersebut menjadi cara sederhana untuk merayakan hasil bumi sekaligus menjaga warisan budaya. Di balik aksi saling lempar nasi, tersimpan pesan tentang rasa syukur, persaudaraan, dan keguyuban yang terus diwariskan antar generasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Pahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Hasil Persela versus Persis, Laskar Joko Tingkir menang 2-0. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, Persela Lamongan sukses mengawali langkah manis di laga perdana Pegadaian Championship 2026-2027. Skuad Laskar Joko Tingkir berhasil menumbangkan tamunya Persis Solo dengan skor meyakinkan 2-0 pada Minggu sore kemarin. Bermain di hadapan lebih dari 10.000 supporter yang memadati Stadion Surajaya, anak asuh Bima Sakti tampil menekan sejak menit awal. Bintang kemenangan Persela kali ini diraih oleh Muhammad Hambali Tolib yang tampil cemerlang dengan memborong Trans alias 2 gol kemenangan. Gol pertama dicetak di menit ke-33, disusul gol kedua pada babak kedua baru berjalan pada menit ke-52. Meski pelatih Persis Solo, Rizky Nelson, mencoba melakukan sejumlah penyegaran di babak kedua untuk memperkecil ketertinggalan, pertahanan rapat Persela berhasil menjaga keunggulan 2-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menjadi modal awal yang sangat berharga bagi Persela Lamongan untuk mengarungi kompetisi musim ini selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Tragedi laka maut Tol Jomo, sopir Toyota Hiace, resmi ditahan dan jadi tersangka usai tewaskan 4 orang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Polres Jombang resmi menetapkan Eko Budianto Setiawan, 38 tahun, pengemudi Toyota Hiace, sebagai tersangka atas tragedi kecelakaan maut di Tol Jombang Mojokerto yang menewaskan 4 penumpang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibran Nurul Imam membenarkan penahanan warga Sukoharjo tersebut di rutan Polres Jombang pada Sabtu 12 September 2026 setelah sang sopir selesai menjalani pengobatan medis ringan dan pemeriksaan intensif. Atas kelalaian fatalnya, Eko dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10: Untuk kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
9: Insiden tragis tersebut berlangsung di KM 687+200 jalur B Tol Jomo pada Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 23.30 WIB ketika minibus Hiace yang melaju kencang membentur hebat bagian belakang truk Hino bermuatan gipsum 30 ton. Musibah ini memakan 11 korban dengan rincian 4 penumpang tewas dan 7 lainnya luka-luka.
10: Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, di antaranya 3 meninggal di TKP, kemudian 1 orang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Kemudian untuk yang 7 orang lainnya mengalami luka-luka ringan dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
9: Kepolisian mengonfirmasi seluruh jenazah telah dipulangkan ke rumah duka. Sementara dari total korban luka, 6 orang diizinkan rawat jalan dan 1 pasien perempuan masih menjalani perawatan intensif akibat patah tulang kaki di RSUD Jombang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Transmedia. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Gimana nih kabarnya hari ini sahabat Transmedia? Mudah-mudahan hari ini sahabat Transmedia semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudian juga dimudahkan untuk menjalankan aktivitasnya hari ini sampai dengan nanti ya. Dan juga mudah-mudahan dilancarkan dalam mencari rezeki. Amin. Oh ya sahabat Transmedia, hari ini Tias akan membahas tentang kunjungan perpustakaan nih ya, karena di Magetan ini ya kan akan ada hari kunjungan perpustakaan katanya mulai hari ini, dan Tias juga akan sedikit menyinggung nih gimana perpustakaan di era TikTok ya, karena mulai sekarang ini banyak sekali orang-orang lebih senang untuk scrolling daripada mungkin pergi ke perpustakaan ya. Nah, nanti Tias akan mulai bahasnya. Terus kemudian apakah sekarang ini banyak orang masih mengunjungi perpustakaan atau lebih memilih untuk scroll TikTok. Nah, ini nanti Tias akan bahas di segmen-segmen selanjutnya. Dan juga untuk sahabat Transmedia yang ingin interaktif atau memberikan pendapatnya, bisa melalui WhatsApp-nya Rasia di 0811-3020-906, dan bisa juga interaktif di 0351-896-137. Bisa juga lewat aplikasi visualnya Rasia di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id. Tias tunggu untuk interaktifnya, dan jangan kemana-mana, Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Gus, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: generasi media usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik. Di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media, inspirasi dan informatif.

0: kasih media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Transmedia, sahabat Transmedia coba ingat. Aduh, oh ya sebentar ya, sahabat Transmedia, ini ada sahabat Transi yang mau interaktif. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tias.
0: Bunda, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, aku sehat, semangat. Oke. Apa yang kita inginkan bisa tercapai, Mbak. Semoga penjenengan begitu juga ya.
0: Amin, Bunda. Terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya itu kan ya Mbak ya yang kita harapkan. Iya kan?
0: Nggih, Bun.
1: Makanya kita enggak munafik loh, Mbak.
0: Nggih, leres.
1: Semua itu pasti itu yang diharapkan.
0: Nggih, siap.
1: Alhamdulillah. Jenengan siaran pagi ya?
0: Nggih, Bunda.
1: Alhamdulillah. Aku anu, Mbak. Nggih. Ini beberapa hari ini enggak mau netok. Aku sedang di bla bla bla bla. Pokoknya yang jelas aku lama enggak monitor beberapa hari ini. Nggih. Juga enggak gabung. Kalau monitor otomatis gabung aku. Tuh ale cari hiburan penting loh, Mbak.
0: Benar, Bun. Benar.
1: Meskipun duitnya oke, apa yang kita inginkan bisa tercapai tanpa Nggih. Hiburan Nggih. Hampa. Bagaikan sayur asam tanpa garam. Katanya loh, Mbak.
0: Nggih, katanya ngoten nggih.
1: Heeh. Pokoknya aku ini semua itu katanya.
0: Katanya nggih.
1: Aku ngikut aja gitu. Nggih, aku nanti tolong anu, Mbak. Nggih. Kirang sore kuasa ya.
0: Nggih, monggo.
1: Tolong diputarkan Cinta Merah Jambu, Mbak.
0: Oh, nggih, Cinta Merah Jambu.
1: Heeh, mbok tolong iki mumpung aku request, aku minta dua ya.
0: Satunya napa?
1: Satunya Melukis Senja, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Itu favoritku. Iya. Ya dua-duanya itu. Nggih. Pokoknya satu paket itu.
0: Nggih, Bunda.
1: Karakterku Merah Jambu. Oh, nggih. Terus yang aku selalu harapkan itu tadi Melukis Senja gitu.
0: Siap.
1: Sama kan? Nggih. Sama jenengan.
0: Nggih.
1: Ini pokoknya rapodo di padak-padak ini loh, Mbak.
0: Nggih, Bun, nggih.
1: Mantap. Kita kok sama ya enggak mungkin lah. Apa cuma ini di padak-padak kayak gitu ae.
0: Nggih.
1: Aku tak salam-salam ya, Mbak ya.
0: Nggih, monggo.
1: Dikit ae. Tadi ada Bunda Ari pagi, Mbak, di Mbah Karso. Ada Bunda Ari dua-duanya, ada Bunda Sam, Bunda Arti, ada Bunda Mayang, dan tidak ketinggalan juga ada Bunda Sri Huning Bose. Kan Bose. Lalu ada Mas Uki, kalau Mas Uki, enang ya Mas. Lalu ada itu Mas Nur dua-duanya, dan ada Mas Damarulan Ngarit itu, dan Oma Puspa, semuanya kabar aja, pokoknya yang penting happy bersama Mbak Tiasnya. Oke.
0: Okay?
1: Buat penjenengan Mbak Tias, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Semoga lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan jenengan semoga selalu sehat, tetap semangat, ceria, merasa nyubat kita semuanya saja. Amin. Sukses selalu, amin. Bahagia amin. Bersama keluarga ya Mbak Tias ya.
0: Siap, Bunda. Sama amin. Terima kasih
1: banget. Tidak ada kata-kata aku yang enggak berkenan di hati penjenengan. Okay. Terima kasih waktu nih.
0: Sami-sami.
1: Tunggu. Jis, aku tak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ocha yang sudah interaktif bareng Tias di sini. Oke, sahabat Transmedia, Tias akan lanjutkan ya sedikit pembahasan mengenai hari kunjung perpustakaan ya, yang mana di era sekarang ini kan banyak sekali ya orang-orang tertariknya malah melihat media sosial ya, selain TikTok mungkin juga Instagram dan lain sebagainya. Nah, Yang mana orang-orang ini hampir setiap hari juga mereka melakukan scrolling, bahkan tidak hanya bermenit-menit ya, tapi juga berjam-jam. Nah, melihat reel, short ya kalau di YouTube, terus kemudian ada di TikTok dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan ingin mencari informasi, kita itu zaman dahulu tuh biasanya, enggak zaman dahulu ya, bahkan sampai sekarang pun biasanya banyak orang juga masih ada yang datang ke perpustakaan ya, seperti mungkin mahasiswa, terus kemudian anak-anak sekolah, terus kemudian orang-orang yang mungkin memang sukanya membaca buku seperti itu. Sekarang mencari informasi sebenarnya juga nggak perlu ke perpustakaan sih, juga sudah didapat ya melalui HP seperti itu. Tinggal mengetik apa yang ingin dicari, terus kemudian dalam hitungan detik informasi pun sudah mulai muncul. Nah, tapi permasalahannya, apakah kemudahan untuk mendapatkan informasi ini membuat perpustakaan semakin tidak dibutuhkan, atau justru perpustakaan ini tetap mempunyai tempat yang penting karena tidak semua informasi di media sosial ini bisa dipercaya? Oke, sahabat Transmedia bisa sampaikan ya pendapatnya di WhatsApp 0811-3020-906, atau bisa juga nantinya interaktif di 0351-896-137. Dan sahabat Transmedia, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM.

0: Angin pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau gak sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sanomen leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Nyapo.
6: Takok aku, Mbak.
5: Takok apa to?
6: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
5: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
6: Oh, aku lak ge ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
5: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih, ya murah.
6: Murah,
5: Mbak? Ya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
6: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
5: Ya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomor Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet, aku balik arep pasang iklan wis, Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
7: First News.
8: Sahabat Rasi Media, kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir Milangasri, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Api membakar sebagian tebing sampah di salah satu sel TPA yang sudah tidak aktif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif, mengatakan api tidak membakar seluruh tempat di area TPA. Menurut Saif, kebakaran terjadi pada Sabtu ketika angin bertiup kencang. Dia menduga api berasal dari percikan pembakaran sisa tanaman tebu di wilayah sebelah utara TPA. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

0: jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi Media, ini ada yang mau interaktif. Kita halo, assalamualaikum.
1: Halo. Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Kabarnya
0: Bapak?
1: Waalaikumsalam.
0: Okay.
1: Selamat siang, Mbak Yu.
0: Siang, Bapak. Pripun kabarnya hari ini?
1: Baru bangun melek, Mbak Yu.
0: Pripun?
1: Baru bangun melek.
0: Oh. Kok siang banget?
1: Iya. Ya kemarin malam itu kan lelekan sama teman-teman tuh, Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Iya, metil, Mbak Yu. Metil padi itu loh.
0: Jeh.
1: Oh, iya gitu loh. Biasanya kan kalau malam lelekan semalam suntuk.
0: Nggih.
1: Sambil makan-makan, Mbak Yu. Mbak Yu.
0: Iya, pripun?
1: Tadi aku dengerin orang suaranya kayak payek tadi, siapa Mbak Yu?
0: Oh, tadi Bunda Ocha.
1: Oh, itu tuh namanya Mama Ocha itu.
0: Nggih.
1: Oh, iya. Ini warga baru belum bisa masuk radio, Mbak Yu ya. Mama, Mama Ocha, aku minta tolong nanti disampaikan sama temanmu yang namanya Sekar tadi sama Teh Liris ya, Mama Ocha. Itu kan temannya Mama Ocha itu, yeah. Sekar tadi sama Teh Liris. Yeah. Semoga lancar sehat. Sukses semuanya ya, Mbak Yu ya.
0: Yeah, amin, Bapak.
1: Nggak kelupaan buat Budino.
0: Yeah.
1: Sama itu. Turini Asmoro Pelendut, di Bulung, sama Juragan Sauto, semoga lancar sehat. Dimas Sugi, Dimas Yanto, Dimas Damarulan.
2: Siapa lagi Mbak Yu?
1: Oh, Juragan Sauto belum bubuk Mbak Yu. Juragan Sauto, ternyata belum bubuk orangnya kesini ya. Yang terkena tak mampir ono kapan-kapan karo pedean.
0: Siap.
1: Nah, kalau ini ku Mbak Yu nggih. Boten kesen kagem niku Mbak Yu. Bu Sri Uning.
0: Nggih.
1: Bu Endang. Kalian Dimas Agus. Jurakane jeneng Gunarti. Kalian jurakane niku Mbak Yu nasi padang di Madiun. Bu Ari.
0: Nggih.
1: Kali-kali pun mugi-mugi lancar sehat Bu. Mangge sawula kula nek dolan teng Madiun kula tinggali timbolan kersane lancar usahane Bu. Mbak Yu.
0: Nggih, pripun, Pak?
1: Kula mangke minta tolong jenengan Mbak Yu nggih. Kula mangke kula mireng ingkang nami Sumi niku sedurunge wayu Mbak Yu. Lakone niku Mbak Yu nggih.
0: Nggih.
1: Tapi napa?
0: Sumi.
1: Lah nggih.
0: Nggih.
1: Lah jeneng niku lakone mengke Sumi-sumi panjenengan ayun niku.
0: Nggih, nggih,
1: nggih, Bapak. Saya utawi ngaten rumiyin Mbak Yu nggih.
0: Nggih, sami-sami.
1: Mangan mugi-mugi sehat lancar.
0: Nggih, amin.
1: Sukses samudanipun mangke ing kita ketangge kula siap amplop kagem jenengan Mbak Yu nggih.
0: Enten isine nggih.
1: Ya masalah ini sih rumiin ditaruh dari TV Piro ngeliatin dong Mbak Yu. Selalu tahu Mbak Yu dia. Udah tidak nonton Mbak Yu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak yang sudah interaktif bareng Tias. Dan halo, assalamualaikum. Selamat siang.

0: Bunda.
1: Empat. Ya, Sipur.
0: Pripon,
1: Jambaan.
0: njih Bun, pripon jenengan kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Baru pulang dari renang, Mbak.
0: Oh, Masya Allah. Sudah
1: Ya, renang
0: produktif.
1: sama Mbak. Oh, tuwek-tuwek. Oh, tuwek-tuwek biayaan renang, Mbak.
0: Aduh, kok mboten saged
1: Senang,
0: malahan,
1: loh.
0: Bun.
1: Oh, temanku itu usianya sudah 60 ke atas tuh, semangat jen. Oh, menang ke, oh, enak jen, Mbak.
0: Jeh, jeh.
1: Enak neng awak. Rentur neng awak. Niku mau sinten Pak Didono ya.
0: Nggih.
1: Mau dijanjiannya aja gelem, Mbak. Nah, arep bayi gembelan aja gelem janji ke orang anak bukti ini ya.
0: Nggih, lah
1: Ngomong
0: mungkin
1: ke,
0: buat nonton di
1: oh,
0: sini.
1: biasanya kan, sopo-sopo dijanjani nang mbak ano mbak sopo mbak Cahaya terus jenengan aku
0: Nggih.
1: ora di kirim-kirimi ngomong gembolan pak gembole aku ya iso de pak de ben munggah nek infone napa mbak saking
0: Oh,
1: Lasi mbak
0: ye,
1: Bu.
0: hari ini Tias bahasnya ini loh Bun. Ini kan ada hari kunjungan perpustakaan ya. Nah, sekarang itu orang-orang tapi kan kalau sudah ada media sosial itu kan lebih seringnya
1: Ya.
0: mungkin scroll-scroll daripada ke perpus ngoten.
1: Kan itu di mana? Di pelos
0: Oh iya, yang kemarin itu
1: perpustakaan.
0: ada. Nggih. Tapi
1: Jalan Raya Sarangan ya.
0: Nggih.
1: Kemarin. Kemarin apa kapan tempat Lisa apa kemarin itu?
0: Nggih, dari hari apa ya kemarin? Kayaknya
1: Kemarin.
0: hari Kamis
1: Tanggal
0: sampai
1: 10 atau 11 itu 3
0: nggih.
1: hari ya 3 hari
0: Iya,
1: berturut-turut
0: tiga
1: sampai
0: hari.
1: tanggal 11
0: Nggih.
1: nya ya buat tak kirim Bunda Nati, Mbak Sa, Mas Angga, Mas Ugi, Mbak Mayang, Bunda Setiawati, Bunda Asmorowati, Bu Rini, Bu Lutfi, Mama Usmiong, Mama naik. Terus kalau mau wonten Mama Huca nggih, makasih Mama sing dolane. Bu Ari Padang, Ibu Yani, Bu Pariem, Bu Tun. Terus Pak Didono. Terus Pak sapa Mbak? Dik Yanto enggak lama enggak naik ini, mosok sik sakit. Mugi-mugi enggak gangan Pak Yanto ndang gegono. Ali Mbak Tias niku lho. Hiburan-hiburan ngerasi. Agem sinten sedaya mawon nggih Mbak nggih. Salamnya sehat selalu. Oke, pulang nyon anu, Mbak. Nanti akan kau datang kembali kos plus, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Kilo kenangan nggih, agem panjenengan sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Matur Mbah Nu wekdalipun ngantos mawon, Mbak. Yas.
0: Nggih, Bunda.
1: Sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Mugi-mugi panjenengan diparingi berkah barokah hidayah. Diparingi
0: Amin.
1: rezeki sing rumintu. Nggih, ngantos
0: Amin.
1: mawon
0: Ya Rabbal
1: matur Mbah Nu.
0: Alamin. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri yang sudah interaktif bareng Tias. Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tias yang cantik dewe.
0: Nggih, Bunda, pripun kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, kuat, semangat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, nggih sehat nggih.
0: Nggih, alhamdulillah sehat, Bunda.
2: Cuaca masih panas ter, Mbak, walaupun panas tetap semangat.
0: Nggih. Nggih.
2: Minum dulu, Mbak. Habis ngicipi sayur, Mbak, habisnya.
0: Oh, nggih, baru mau masak nih, Bun.
2: Udah matang, Mbak,
0: oh,
2: sayurnya.
0: Sudah, alhamdulillah.
2: Sayur kentang lodeh lembek ijo, Mbak.
0: Nggih. Sekecon niku, Bun.
2: Nggih, kali lawe kerupuk ngoten men pun kan ngentekne nasi.
0: Nggih.
2: Niki dikandak atur saking Pak Sedono ne swara. Omong janjene ngeteri gembelan ora teka-teka lho, Mbak.
0: Nggih.
2: Ya kene rek mampir karo sepeda sampai tahun alif sampai iya lho, Mbak.
0: Nggih ngoten niku. Ya
2: teka-teka to ya ten. Jan ditunggu angel ya. Kasih mantep ning kono lho, Mbak.
0: Pripun?
2: Kadung mantep ning kono ndodane. Seragam ngale. Ya siap selalu Pak De.
0: Nggih.
2: Niki pikantuk atur male saking
0: saking
2: pinten nggih. Maklah hilang Mbak. Mungkin lagunya kulon nyuwun.
0: Napa?
2: Napa ya Mbak cengok enak ke?
0: Ya mangga remene napa?
2: Nyuwun sewu Mas kula badhe nderek pirsa.
0: Oh nggih.
2: Napa leres mriki daleme Mbak Tia? Mas Joko ya Mbak Nurhana. Iya lagunya Mas Joko Nurhana.
0: Nggih.
2: Salami wa wonten Pak Didono, wonten Bunda Sri Huning, wonten Bunda Ringa Ayu Bunda Ari Padang. Kan seduo ya pamit jangan rasi-rasi wonten punci kemawon nggih Mbak Tia.
0: Nggih, siap, Bun.
2: Sing jereng tak sebut asmane ngapunten tak salami 255 itu, guys. Oke, Mbak Tiasnya makasih waktunya sehat selalu, lancar rezeki, panjang umurnya.
0: Amin, terima kasih Bunda.
2: Terima kasih waktunya, Wang Ayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda yang sudah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Transmedia, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias akan kembali lagi. Jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Damkar Magetan akui api di dalam tumpukan sampah TPA Milangsari masih menyala. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sebab kebakaran di tempat pembangunan akhir TPA Milangsari Kecamatan Panean Kabupaten Magetan belum sepenuhnya padam hingga Minggu sore. Petugas pemadam kebakaran masih memantau titik api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan Ali Sukamto mengatakan api yang terlihat besar pada hari Sabtu malam kini sudah berkurang. Namun bara masih bertahan di bawah timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh. Ali menambahkan, petugas tidak bisa begitu saja mengangkat atau membongkar seluruh timbunan sampah untuk mencari sumber bara. Selain luas, pembongkaran timbunan juga memiliki risiko keselamatan bagi petugas.
3: Insya Allah ini berkurang, yaitu tinggal apa ya, api yang di dalam itu. Api di dalam kan susah dipadamkan. Karena apa? Karena kan ya, apa itu, kayak bara di bawah itu kan susah kalau tidak di, apa, diangkat sampahnya. Tapi nggak mungkin diangkat sampahnya, karena ini kan bukan sumber sampah. Asli untuk itu naik itu kan juga susah. Sebenarnya di kalau ambles kan jadi
2: Ali mengatakan petugas akan terus melakukan pemantauan dan membasahi kembali bagian timbunan sampah yang berpotensi memunculkan api di bagian pinggir sisi utara yang berbatasan dengan gunung sampah lainnya. Petugas pemadam kebakaran juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulang Bencana Daerah Kabupaten Magetan. Ali memastikan petugas tetap bersiaga untuk mengantisipasi apabila api kembali membesar atau merembet ke bagian lain. Menurut dia, kondisi di sekitar lokasi masih dapat dikendalikan, termasuk tumpukan sampah di sisi selatan yang sebelumnya telah dibasahi. Selain api, petugas juga menghadapi pesolat nasab yang berpotensi mengganggu masyarakat di sekitar TPA. Ali menyebut arah penyebaran api dan nasab masih menjadi bagian yang terus dipantau petugas.
3: Kalau insya Allah ini bisa diantisipasi. Antisipasi. Makanya sudah dibasahi dan di situ ada tempat apa seperti pilaran itu.
4: Di sungai ini, Pak, ya?
3: Ya, sungai. Jadi sungai sudah tidak terpakai lah. Siap siaga sudah on call dari dengan bekerja sama dengan bagian LH dan BBD. Kalau memang sudah tidak apa tidak memungkinkan untuk diantisipasi ada api yang membara, nanti dari damkar sudah siap siaga untuk menyingkirkan.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocor ACFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kuyup dalam tradisi, warga Pelanglor rayakan sedekah bumi dengan perang nasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, melaporkan. Sobat, suasana berbeda terlihat di Desa Pelanglor, Kecamatan Ketenggalar, Kabupaten Ngawi. Ratusan warga berkumpul dalam tradisi sedekah bumi yang berakhir dengan aksi saling lempar nasi. Tradisi tersebut diawali dengan warga membawa nasi dari rumah masing-masing. Nasi kemudian dikumpulkan di lokasi yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat sebelum didoakan bersama para sesepuh desa. Begitu doa selesai, suasana khidmat berubah menjadi penuh gelak tawa. Warga mengambil nasi yang telah dikumpulkan lalu saling melemparkannya. Tak ada amarah maupun keributan, karena tersebut memang menjadi bagian dari tradisi dan hiburan masyarakat. Salah seorang warga, Sidi Prayitno, menyebut tradisi itu selalu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Menurutnya, keseruan perang nasi justru membuat warga dari berbagai kalangan bisa berkumpul dan menikmati kebersamaan. Bukan hanya warga setempat, tradisi unik tersebut juga mengundang masyarakat dari luar desa. Mereka datang untuk menyaksikan langsung tradisi yang masih dipertahankan hingga kini. Kepala Desa Pelanglor Haryana mengatakan sedekah bumi merupakan warisan leluhur yang terus dijaga masyarakat. seiring pelaksanaannya mengalami perubahan. Jika sebelumnya nasi lebih banyak diperebutkan untuk dibawa pulang, kini sebagian nasi sengaja digunakan dalam perang nasi. Sementara itu, warga tetap diperbolehkan membawa sebagian nasi untuk dinikmati bersama keluarga.
4: Setiap tahun diadakan sehabis panen kedua.
6: Dari nenek moyang juga seperti ini, Pak ya?
4: Ya, cuma ada pergeseran pelaksanaan. Kalau dulu waktu saya kecil, nasi ini kita rebut, kita bawa pulang.
6: Kalau saat ini?
4: Kalau saat ini ternyata memang tidak, sudah tidak kekurangan makan seperti ini.
6: Untuk lempar-lemparan ya?
4: Ya, seperti ini syaratnya satu, tidak boleh marah. Untuk walaupun saya ketimpuk pun tidak boleh marah.
6: Yang dilempar itu apa saja, Mbak, yang dilempar ini?
4: Ya, nasi itu. Nah, nasi semuanya bisa.
6: Lauk-pauk juga?
4: Ya.
5: Bagi warga Balangor, tradisi tersebut menjadi cara sederhana untuk merayakan hasil bumi sekaligus menjaga warisan budaya. Di balik aksi saling lempar nasi, tersimpan pesan tentang rasa syukur, persaudaraan, dan keguyuban yang terus diwariskan antar generasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Hasil Persela versus Persis, Laskar Joko Tingkir menang 2-0. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
7: Baik sobat, Persela Lamongan sukses mengawali langkah manis di laga perdana Pegadaian Championship 2026-2027. Skuad Laskar Joko Tingkir berhasil menumbangkan tamunya Persis Solo dengan skor meyakinkan 2-0 pada Minggu sore kemarin. Bermain di hadapan lebih dari 10.000 supporter yang memadati Stadion Surajaya, anak asuh Bima Sakti tampil menekan sejak menit awal. Bintang kemenangan Persela kali ini diraih oleh Muhammad Hambali Toli yang tampil cemerlang dengan memborong Prince alias 2 gol kemenangan. Gol pertama dicetak di menit ke-33, disusul gol kedua pada babak kedua, baru berjalan pada menit ke-52. Meski pelatih Persis Solo, Rizky Nelson, mencoba melakukan sejumlah penyegaran di babak kedua untuk memperkecil ketertinggalan, pertahanan rapat Persela berhasil menjaga keunggulan 2-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menjadi modal awal yang sangat berharga bagi Persela Lamongan untuk mengarungi kompetisi musim ini selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Tragedi laka maut Tol Jomo, sopir Toyota Hiace resmi ditahan dan jadi tersangka usai tewaskan 4 orang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Polres Jombang resmi menetapkan Eko Budianto Setiawan, 38 tahun, pengemudi Toyota Hiace sebagai tersangka atas tragedi kecelakaan maut di Tol Jombang Mojokerto yang menewaskan 4 penumpang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibran Nurul Imam membenarkan penahanan warga Sukoharjo tersebut di rutan Polres Jombang pada Sabtu 12 September 2026 setelah sang sopir selesai menjalani pengobatan medis ringan dan pemeriksaan intensif. Atas kelalaian fatalnya, Eko dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
9: Untuk kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
8: Insiden tragis tersebut berlangsung di KM 687+200 jalur B Tol Jomo pada Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 23.30 WIB ketika minibus Hiace yang melaju kencang membentur hebat bagian belakang truk Hino bermuatan gipsum 30 ton. Musibah ini memakan 11 korban dengan rincian 4 penumpang tewas dan 7 lainnya luka-luka.
9: Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, di antaranya 3 meninggal di TKP, kemudian 1 orang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Kemudian untuk yang 7 orang lainnya mengalami luka-luka ringan dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
8: Kepolisian mengonfirmasi seluruh jenazah telah dipulangkan ke rumah duka, sementara dari total korban luka, 6 orang diizinkan rawat jalan dan 1 pasien perempuan masih menjalani perawatan intensif akibat patah tulang kaki di RSUD Jombang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa, bersama rekan redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Rasi Media, ini ada yang mau interaktif? Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Pak, niki ketingali regi mboten sehat nggih?
1: Nggih, kajeng nggih ngoten iki wong nggih kula mboten damel-damel.
0: Oh, nggih, nggih. Ampun. Nggih, mugi-mugi segera sehat.
1: Semangane panjenengan kok kados Mbak Cahaya.
0: Lho, napa nggih?
1: Nggih.
0: Nggih, radi mirip nggih berarti, Pak, niki.
1: Nggih. Lah, asmane jenengan niku sinten?
0: Oh, kula Tias, Pak. Salam kenal nggih, Pak.
1: Oh iya, gendut Tias.
0: Nggih.
1: Ya, ya. Kowe kok ya umurmu rong ana 20 ta, Nduk?
0: Oh, ketingali ngoten.
1: 20 tahun dong ana ya.
0: Nggih, tapi sampun enten kok kula, Pak.
1: Ana suarane kok kaya bodohku.
0: Mboten.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Anu ndak?
0: Pripun?
1: Kok aku diputerke lare gunung nggih.
0: Lare gunung?
1: Lare gunung.
0: Oh, nggih, nggih. Nggih, Pak.
1: Nek ora ana ya putri gunung.
0: Oh, nggih.
1: Lare gunung, putri gunung.
0: Nggih.
1: Cape gunung.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Semenan ku sing ngoten niku.
0: Nggih, nggih.
1: Enten apa mboten?
0: Nggih, enten. Mengke kula padhesaken.
1: Ku basa tandane ngantek nang jam 2 ora ana.
0: Nggih, nggih, diusahakan enten nak niki, Pak. Nggih. Ditunggu nggih.
1: Aku tak salam-salam ya.
0: Nggih, monggo.
1: Kanggo Pusrihuning. Kanggo Pusrihuning. Wis wis tak gapeng neng iki.
0: Nggih, ndek mau nembe, mandap.
1: Kuwi mau duduk Srihuning ya.
0: Lah sinten?
1: Kuwi kuwi jenenge Sri Hartuti. Oh, Srihuning iki suwe ora tau gabung. Kira-kira sakit bu nang Jakarta ya ora ro.
0: Nggih, nggih.
1: Kok anu karo Cahaya disalamne ya.
0: Nggih, siap.
1: Ngomong ngene. Mbak Cahaya, sampean kae ndak salam kok Bapak Yantong.
0: Nggih, siap.
1: Mbak Cahaya kuwi nek karo aku sewayang ae ramo.
0: Nggih, nggih.
1: Sing sayang ki nek njaluk tembang dikeki, nek ora enak ya kon ora enak.
0: Nggih.
1: Gol. Tias mbak tak kondo enak biasa ora diputer.
0: Enten kok Pak nggih mengke diusahakan enten.
1: Oh, kuwi Cahayae sayangku. Kuwi janji sayangku gelem ora.
0: Anu Mbak Cahaya mawon.
1: Ya, engko gak enak masa adine karo Mbak Yune.
0: Nggih, ya kok watok-watok terus
1: ya kok terus ya.
0: Nggih.
1: Karo fatur barang kuwi ya nang Padang.
0: Nggih.
1: Karo karso barang mau wis bar ngoceh suwi ya kesel mestine turu.
0: Nggih ketingale.
1: Engko nek mulang hati-hati ya Nduk Tias.
0: Oh nggih siap, Bapak.
1: Nggih. Tak dungane gangsa rezekine.
0: Amin.
1: Tak jangan ngomong.
0: Amin.
1: Sehat walafiat.
0: Nggih, amin.
1: Jangan entuk pacar tapi gak suwe-suwe yang dadi bojone.
0: Nggih, amin.
1: Pacaran galah suwe-suwe jamane saiki.
0: Nggih. Siap.
1: Lah wong aku ki nek gabung suaraku ya pancen ngene iki kok. Omongnya. Suara kok digae-gae. Lah suara digae-gae apa iso?
0: Nggih.
1: Kita paling setengah menit atau menit kan balik nek. Ah, makanya kengga aku nyuwun lagune Lare Gunung.
0: Nggih, nggih. Pun kula catet kok, Bapak.
1: Ping gunung.
0: Nggih.
1: Putri gunung, pokoke sing kuwi.
0: Nggih.
1: Lah, kanggo me gendhuke Tias, Yang penting ya tak dengar nek. Kang sarana segini.
0: Amin.
1: Sehat walafiat. Panjang umur.
0: Yeah, amin.
1: Dijauhkan dari malah bahaya.
0: Amin.
1: Tak dengar nek ndang entuk bojo sing ganteng tur tanggung jawab.
0: Nggih, amin. Tersuwun nggih Bapak doanipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih buat Bapak Yanto ya sudah interaktif bareng Tias. Di sini. Oke. Tias akan lanjutkan sedikit pembahasannya. Sahabat Transmedia, waktu dulu itu ya perpustakaan memang menjadi salah satu tempat utama untuk mencari informasi. Banyak pelajar datang untuk mencari buku pelajaran, terus kemudian mahasiswa juga untuk mencari referensi, dan masyarakat mencari koran ya biasanya, atau mungkin buku tertentu. Akan tetapi untuk sekarang ini situasinya sudah berbeda ya. Informasi ini juga kita bisa cari ya melalui Google, YouTube, TikTok, atau mungkin media sosial yang lain ya, bahkan ChatGPT. Jadi kita juga tidak perlu harus ke perpustakaan ya, hanya dengan mengambil HP informasi pun juga sudah kita dapatkan. Dan sahabat Transmedia, ada beberapa alasan kenapa perpustakaan untuk saat ini mungkin mulai sedikit ditinggalkan ya. Yang pertama karena orang-orang ini lebih praktis mencari informasi lewat internet. Terus kemudian yang kedua karena kebiasaannya juga berubah, yang mana generasi sekarang ini terbiasa dengan informasi yang singkat, terus kemudian visual dan juga cepat. Terus kemudian yang ketiga, buku fisik ini dianggapnya kurang praktis ya, karena mungkin juga banyak memakan tempat ya, karena tasnya jadi berat dan lainnya. Terus kemudian kalau untuk HP lah, HP ini bisa menyimpan ribuan dokumen ya, atau buku digital. Biasanya kita juga baca lewatnya e-book. Nah seperti itu sahabat Transmedia. Jadi juga sebenarnya bukannya buku fisik ini tuh juga sebenarnya yang ditinggalkan mungkin buku fisik ya, akan tetapi untuk kebiasaan membacanya ini banyak mahasiswa ini kadang atau orang yang lain ya juga memakai bukunya pakai e-book atau digital itu tadi. Oke, sahabat Transmedia, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias akan kembali lagi. Jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: dulu saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: First Use.
3: Sahabat Rasi Media, destinasi wisata kolam renang dan kuliner jahe klenting yang berada di Desa Jenggri, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi mengalami kebakaran hebat pada Minggu malam 13 September 2026. Si jago merah melahap bangunan di kawasan wisata yang sebagian besar terbuat dari material kayu. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran telah diterjunkan ke lokasi kejadian. Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku menjinakkan api agar tidak semakin meluas. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

0: beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, ramai banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Ya Mohan ya, lagi ngulas apa kan? Kok seger banget aromanya.
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Inspirasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rahasia Radio Inspirasi.

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Rasi Media, Tias akan menyimpulkan ya, ini terkait pembahasan kita hari ini tadi, dan juga sedikit memberikan informasi bahwa perpustakaan ini mungkin memang tidak lagi menjadi satu-satunya tempat untuk mendapatkan informasi. Tetapi bukan berarti perpustakaan juga sudah tidak dibutuhkan ya, karena ya di tengah informasi yang banyak seperti ini, kita membutuhkan tempat yang dapat menjadi sumber untuk mencari informasi dengan lebih serius lagi dan mendalam serta bertanggung jawab. TikTok bisa menjadi pintu masuk untuk mengenal sebuah informasi, tetapi ya jangan hanya berhenti di situ saja. Kalau informasinya penting, maka harus dicari sumbernya, terus kemudian membacanya dengan lebih lengkap dan juga memeriksa kebenarannya. Sahabat Tradisi media, zaman itu memang berubah ya. Dulu kita membawa buku kemana-mana, sekarang kita itu membawanya HP. Dulu mencari informasi itu juga harus membuka halaman demi halaman, dan sekarang tinggal scroll saja dan dalam hitungan detik kita mungkin bisa mendapatkan berbagai informasi yang kita butuhkan. Tetapi satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu adalah kemauan untuk belajar dan juga kemampuan untuk berpikir kritis. Perpustakaan mungkin tidak seramai dulu, tetapi selama manusia masih membutuhkan pengetahuan, terus kemudian tempat untuk membaca, belajar, dan mencari sumber yang terpercaya tetap akan dibutuhkan. Jadi perpustakaan ini bukan kalah dengan TikTok. Tantangannya adalah bagaimana perpustakaan bisa hidup berdampingan dengan teknologi. Dan kemudian sekarang ya, untuk sahabat Rasi Media, kalau harus memilih, kalian ini lebih suka menghabiskan 1 jam di perpustakaan atau 1 jam untuk scroll TikTok nih, atau media sosial yang lain? Oke, sahabat Rasi Media bisa sampaikan ya pendapatnya di WhatsAppnya Rasi di 0811 3020 906, atau bisa juga lewat interaktif di 0351 896 89137. Oke, sahabat Rasi Media, Tias juga sudah kurang lebih menemani sahabat Rasi Media selama 2 jam ya. Jadi Tias pamit undur diri dan Tias mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Damkar Magetan akui api di dalam tumpukan sampah TPA Milangsari masih menyala. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran di tempat pembangunan akhir TPA Milangsari Kecamatan Panean Kabupaten Magetan belum sepenuhnya padam hingga Minggu sore. Petugas pemadam kebakaran masih memantau titik api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan Ali Sukamto mengatakan api yang terlihat besar pada hari Sabtu malam kini sudah berkurang. Namun bara masih bertahan di bawah timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh. Ali menambahkan, petugas tidak bisa begitu saja mengangkat atau membongkar seluruh timbunan sampah untuk mencari sumber bara. Selain luas, pembongkaran timbunan juga memiliki risiko keselamatan bagi petugas.
4: Insyaallah sudah berkurang, yaitu tinggal apa ya, api yang di dalam itu. Api di dalam kan susah dipadamkan. Karena apa? Karena kan ya apa itu kayak bara di bawah itu kan susah kalau tidak di apa diangkat sampahnya. Tapi nggak mungkin diangkat sampahnya karena ini kan tumpukan sampah.
3: Ali mengatakan petugas akan terus melakukan pemantauan dan membasahi kembali bagian timbunan sampah yang berpotensi memunculkan api di bagian pinggir sisi utara yang berbatasan dengan gunung sampah lainnya. Petugas pemadam kebakaran juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan. Ali memastikan petugas tetap bersiaga untuk mengantisipasi apabila api kembali membesar atau merembet ke bagian lain. Menurutnya, kondisi di sekitar lokasi masih dapat dikendalikan, termasuk tumpukan sampah di sisi selatan yang sebelumnya telah dibasahi. Selain api, petugas juga menghadapi persoalan asap yang berpotensi mengganggu masyarakat di sekitar TPA. Ali menyebut arah penyebaran api dan asap masih menjadi bagian yang terus dipantau petugas.
4: Kalau insya Allah ini bisa diantisipasi. Makanya sudah dibasahi dan di situ ada tempat apa seperti pilaran itu
3: di sungai ini, Pak, ya?
4: Ya, sungai. Jadi tapi sungai sudah tidak terpakai lah. Siap siaga, sudah on call dari dengan kerjasama dengan bagian LH dan BBD. Kalau memang sudah tidak apa tidak memungkinkan untuk kita diantisipasi ada api yang membara, nanti dari damkar sudah siap siaga untuk menuju sini.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kuyup dalam tradisi, warga Pelanglor rayakan sedekah bumi dengan perang nasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, melaporkan. Sobat, suasana berbeda terlihat di Desa Pelanglor, Kecamatan Ketenggalar, Kabupaten Ngawi. Ratusan warga berkumpul dalam tradisi sedekah bumi yang berakhir dengan aksi saling lempar nasi. Tradisi tersebut diawali dengan warga membawa nasi dari rumah masing-masing. Nasi kemudian dikumpulkan di lokasi yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat sebelum didoakan bersama para sesepuh desa. Begitu doa selesai, suasana khidmat berubah menjadi penuh gelak tawa. Warga mengambil nasi yang telah dikumpulkan lalu saling melemparkannya. Tak ada amarah maupun keributan, karena tersebut memang menjadi bagian dari tradisi dan hiburan masyarakat. Salah seorang warga, Sidi Prayetno, menyebut tradisi itu selalu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Menurutnya, keseruan perang nasi justru membuat warga dari berbagai kalangan bisa berkumpul dan menikmati kebersamaan. Bukan hanya warga setempat, tradisi unik tersebut juga mengundang masyarakat dari luar desa. Mereka datang untuk menyaksikan langsung tradisi yang masih dipertahankan hingga kini. Kepala Desa Pelanglor Haryana mengatakan sedekah bumi merupakan warisan leluhur yang terus dijaga masyarakat. seiring pelaksanaannya mengalami perubahan. Jika sebelumnya nasi lebih banyak diperebutkan untuk dibawa pulang, kini sebagian nasi sengaja digunakan dalam perang nasi. Sementara itu, warga tetap diperbolehkan membawa sebagian nasi untuk dinikmati bersama keluarga.
6: Setiap tahun diadakan sehabis panen kedua.
7: Dari nenek moyang juga seperti ini, Mbak, ya?
6: Ya, cuma ada pergeseran pelaksanaan. Kalau dulu waktu saya kecil, nasi ini kita rebut, kita bawa pulang.
7: Kalau saat ini?
6: Kalau saat ini ternyata memang tidak, sudah tidak kekurangan makan, tapi seperti ini.
7: Untuk lempar-lemparan ya?
6: Ya, seperti ini syaratnya satu, tidak boleh marah. Untuk walaupun saya ketimpuk pun tidak boleh marah.
7: Yang dilempar itu apa saja, Mbak, yang dilempar
6: ya? Nasi itu, nasi semuanya sama. Bisa.
7: Lauk-pauk juga?
6: Ya.
5: Bagi warga Balanglor, tradisi tersebut menjadi cara sederhana untuk merayakan hasil bumi sekaligus menjaga warisan budaya. Di balik aksi saling lempar nasi, tersimpan pesan tentang rasa syukur, persaudaraan, dan keguyuban yang terus diwariskan antar generasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Hasil Persela versus Persis, Laskar Joko Tingkir menang 2-0. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, Persela Lamongan sukses mengawali langkah manis di laga perdana Pegadaian Championship 2026-2027. Skuad Laskar Joko Tingkir berhasil menumbangkan tamunya Persis Solo dengan skor meyakinkan 2-0 pada minggu sore kemarin. Bermain di hadapan lebih dari 10.000 supporter yang memadati Stadion Surajaya, anak asuh Bima Sakti tampil menekan sejak menit awal. Bintang kemenangan Persela kali ini diraih oleh Muhammad Hambali Tolib yang tampil cemerlang dengan memborong Prince alias 2 gol kemenangan. Gol pertama dicetak di menit ke-33, disusul gol kedua pada babak kedua baru berjalan pada menit ke-52. Meski pelatih Persis Solo, Rizky Nelson, mencoba melakukan sejumlah penyegaran di babak kedua untuk memperkecil ketertinggalan, pertahanan rapat Persela berhasil menjaga keunggulan 2-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menjadi modal awal yang sangat berharga bagi Persela Lamongan untuk mengarungi kompetisi musim ini selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Tragedi laka maut Tol Jomo, sopir Toyota Hiace resmi ditahan dan jadi tersangka usai tewaskan 4 orang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
9: Baik, terima kasih. Polres Jombang resmi menetapkan Eko Budianto Setiawan, 38 tahun, pengemudi Toyota Hiace sebagai tersangka atas tragedi kecelakaan maut di Tol Jombang Mojokerto yang menewaskan 4 penumpang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Nurul Imam membenarkan penahanan warga Sukoharjo tersebut di rutan Polres Jombang pada Sabtu 12 September 2026 setelah sang sopir selesai menjalani pengobatan medis ringan dan pemeriksaan intensif. Atas kelalaian fatalnya, Eko dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10: Untuk kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
9: Insiden tragis tersebut berlangsung di KM 687+200 jalur B Tol Jomo pada Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 23.30 WIB ketika minibus Hiace yang melaju kencang membentur hebat bagian belakang truk Hino bermuatan gipsum 30 ton. Musibah ini memakan 11 korban dengan rincian 4 penumpang tewas dan 7 lainnya luka-luka.
10: Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, di antaranya 3 meninggal di TKP, kemudian 1 orang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Kemudian untuk yang 7 orang lainnya mengalami luka-luka ringan dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
9: Kepolisian mengonfirmasi seluruh jenazah telah dipulangkan ke rumah duka, sementara dari total korban luka, 6 orang diizinkan rawat jalan dan 1 pasien perempuan masih menjalani perawatan intensif akibat patah tulang kaki di RSUD Jombang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transmedia inspiratif dan informatif. Selamat siang, sugeng siang. Gimana kabarnya untuk kamu saat Transmedia di kesempatan siang hari ini ya? Jumpa lagi bareng Fatur di Cakrawala Siang. Tentunya nanti Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga teman-teman favorit. Bagi sahabat Transmedia yang ingin interaktif, monggo nanti bisa hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137 ya. Jangan kemana-mana, Fatur akan hadirkan satu tembang dari Niken Salinti terlebih dahulu. Kita happy-happy di siang hari ini.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821-3998-3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
4: Rasi Media, inspirasi

0: Oke, okay, halo Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya, masih bersama dengan Fatur di kesempatan siang hari ini ya di Cakrawala siang. Nah, saat Rasi Media tadi mungkin sempat dibahas juga beberapa hal bersama dengan Tias mengenai perpustakaan, mengenai membaca buku dan lain sebagainya. Nanti Fatur akan membahas lebih dalam lagi mungkin tips dan juga edukasi untuk saat Rasi Media. Sudah ada Bobo Yanto yang ada di Ngawi yang ingin interaktif terlebih dahulu bareng Fatur. Udah, kok nggak jadi ini. Sebentar. Dari Ngawi ada Bobo Yanto ini ya. Kayaknya tadi foto dengar suara Bobo Yanto agak apa ya? Batuk-batuk gitu ya Bobo ya. Jadi interaktif buatan Bobo, silakan untuk Bobo Yanto yang mungkin ingin interaktif di kesempatan siang hari ini, foto tunggu ya. Untuk sahabat Rasi Media juga yang pengen naik, pengen interaktif, silakan langsung aja hubungi foto via WhatsApp di 0811 3020906 ya. Berkaitan dengan hari ini sudah ada Bunda Sri Huning. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
1: Gimana Mas Fatu?
0: Sehat-sehat Bunda Pangestunipun. Pripun panjenengan?
1: Lagi rebahan. Alhamdulillah, lagi rebahan. Renang ya kesel to yo rebahan.
0: Renang saking pundi?
1: Biasa cepoko, enak sejedet.
0: Oh iya wis
1: ngono. Air dingin enak Mas, nek nang cepoko ki resik, gak sepi, gak rame. Tapi waktunya nanti anak-anak untuk belajar itu hari Rabu gitu. Rabu itu untuk anak-anak.
0: Okay.
1: Terus nanti untuk hari Jumat pagi itu ibu-ibu, ibu-ibu guru lansia yang usianya 60 itu senam di air itu. Kan gantian, jadi ada apa, ada labelnya, ada hari ini nomena Mas. Kalau aku hari Senin, Selasa, Kamis.
0: Oke. Itu
1: yang penting
0: dari yang latih siapa Bun? Ini agenda rutin dari ibu-ibu mandiri atau
1: itu
0: gimana?
1: Itu kalau yang lansia-lansia itu ada yang latih sendiri itu. Ibu siapa ya? Ibu siapa lupa namanya itu. Yo, istrinya pensiunan polisi itu. Banyak itu, ada 40 loh Mas Pastor itu.
0: 40. Wow.
1: Anggotanya.
0: Iya banyak.
1: Iya 40 ya. Terus yang ada di Lembah Serimpi itu ada 30, terus yang ada di Pak Sofyan yang di mana itu ada 60 lebih. Ternyata itu senam-senam itu kalau gini ya kan orang beda-beda ya.
0: Okay.
1: Ada yang seneng senam, ada yang seneng renang. Kalau aku milih renang, Mbak Mas.
0: Okay.
1: Soalnya kalau renang itu gini. Nih, kalau renang itu kan bebas. Kalau senam kita harus ngikuti strukturnya toh.
0: Iya, betul.
1: Kalau senam di air itu minim 1,5 jam 1 jam. Itu. Kalau senam loh terpaku di situ kan ya lama.
0: Nah,
1: kita betul. Ukur dengan daya tahan tubuh kita di air itu sampai 1 jam lebih itu
0: 1 jam, okay.
1: Tubuh kita kuat apa enggak. Nah, itu aku yang enggak mau.
0: Iya.
1: Milih yang renang. Kalau renang itu bebas, sewaktu-waktu bisa istirahat di air. Pokoknya kalau sudah di air jangan sekali-kali naik ke atas maksatur. Jadi di air aja.
0: Oh, okay.
1: Berendam di situ. Itu ada aturannya. Ternyata ada teknisnya, ada teorinya. Kalau yang ada pelatih yang profesional itu.
0: Baru tahu kalau, aku juga.
1: Kalau renang itu ada teori, ada praktek, ada aturan.
0: Okay.
1: Jadi kalau sudah renang di situ jangan sekali-kali apa naik ke atas. Istilahnya istirahat atau lemahan apa di mana nggak boleh, harusnya berendam di situ.
0: Okay.
1: kalau aku ya 1 jam diukur dengan kondisi tubuh kita, fisik kita, jangan dipaksakan lah.
0: Betul.
1: Kalau aku ya 1 jam itu, kalau sudah 1 jam ya sudah naik, nggak berani terus. Itu kalau renang itu nggak terpaku, tapi kalau senam itu terpaku di air itu. Lah kan kondisi tubuh orang itu nggak sama, ada yang lemah, ada yang sehat, ada yang rentan kena air itu. Kadang-kadang tubuh kita nggak apa itu Nah, itu harus harus kita harus bisa memilah-memilih antara senam dan renang.
0: Iya, iya, betul, betul, betul.
1: Kalau renang, gerakan renang itu, kalau gerakan renang itu enak kan ngambang tuh Mas Latur.
0: Nggih.
1: Jadi gerakan-gerakan di air itu semaunya bisa, mulak-malik bisa, kaki itu bisa bisa bisa lebar bener kalau di air.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: di daratan
0: iya, iya.
1: Nggak bisa. Kaki sudah nyampe nggak bisa lurus ya, nggak bisa siku, nggak bisa kalau di daratan.
0: Di daratan.
1: Cuma paling paling berapa persen itu naiknya. Tapi kalau di air itu bisa 100% itu. Misalnya kak tangan itu terlentang itu bisa itu. Terus kalau bisa renang itu apa? Melumah apa Mas Fadur?
0: Terlentang tuh Bun, melumah.
1: Terlentang. Ya iya, terlentang tapi melumah gitu loh. Terlentang enggak murep kan, yang murep ada.
0: Betul.
1: Yang terlentang itu ada. Terus itu ada lagi praktek yang renang itu mulak-malik itu. Jadi habis melumah, tengkurap, malik lagi, tengkurap itu nyoba masih susah aku, susah banget itu Mas Fadur.
0: Oh
1: enak itu.
0: Kuala
1: nah itu nanti, jadi itu nanti bisa semua orang tua itu yang dikeluhkan rata-rata lutut sama pinggang.
0: Lutut
1: itu
0: sama
1: kebanyakan.
0: Pinggang. Iya. Ngilu gitu ya Bunda.
1: Lutut sama pinggang.
0: Ngeri ngilu.
1: Ngilu kadang linu. Ya. Lah itu dengan kita apa kita namanya? Rutin, rutin tiap berapa hari sekali itu seminggu 3 kali, 4 kali terserah lah itu bisa bisa mengurangi rasa sakit. Kemarin itu ini loh kakiku ini lah yo faktor usia ya, kaki saya yang kiri itu sakit tulang belakang itu sampai lutut. Ternyata aku terus itu renang-renang sekarang sudah enakan. Kan itu mengembalikan saraf-saraf yang terjepit kecil-kecil Mas Fatur. Gerakan apa di air itu kan ngambang toh. Iya. Jadi gerakannya lentur, enggak ada paksaan.
0: Iya, gitu. Betul, betul, betul, betul.
1: Ya, siapa yang mau renang monggo silahkan ya. Ada bermain kaki itu banyak-banyak yang sudah sembuh, yang enak malah malah seperti ketagihan kalau renang itu.
0: Iya, betul.
1: Rasanya kudu renang. Ketagihan renang enggak apa-apa, Mas Tur.
0: Penting ora katisen.
1: Pokoke ora ketagihan.
0: Penting ora katisen.
1: Enggak, tapi nek kalau cepoko enggak dingin, kalau di Segodian itu dinginnya banget.
0: Betul, betul, betul.
1: Kan itu apa ya nek di Segodian itu di bawah pohon itu jadi enggak ada matahari toh. Mataharinya dingin. Kalau di Cepoko itu kena sinar matahari enak itu agak anget-anget enggak terlalu dingin.
0: Betul, betul.
1: Tapi aku
0: betul.
1: Ya tak beri waktu 1 jam naik sudah gitu ya, aja.
0: Siap, betul.
1: Dan kalau renang itu jangan anu, sering minum air, bawa air hangat terus nanti kalau tenggorokan agak apa saat itu diminumi air hangat.
0: Mesti
1: aku bawa air.
0: Siap.
1: Harus itu bawa air itu harus itu. Ya, masukan dari aku itu aja.
0: Siap, terima kasih.
1: Buat Bunda. Mas Wahturnya, makasih. Aku nanti minta risonya Atik CB ya. Ada ya.
0: Apa Bu?
1: Kemarin di risau.
0: Risau Atik ya. CB. Oh, risau. Iya, iya, iya.
1: Nah, itu Atik CB lagu lawas itu.
0: Nggih.
1: Buat Mbah Yanto Armugah Rasido kengke. Ketoke wonge romari, Mas. Apa digawe-gawe ya lho.
0: Ketoke ya ngono apa nane.
1: Ayo ndang munggah, arep ngelih jeneng kuneh barang. Ayo ndang munggah, Mbah. Sojo patoke. Tak tunggu. Makasih waktunya gitu aja buat Mas.
0: Patut-patut
1: lalu jaga kesehatan, Mas.
0: Tugas. Pangestunipun.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunggu untuk requestan dari Bunda Sri Huning ya, minta risau dari Atik CB, tentunya ditunggu untuk kesempatan siang hari ini. Sembari juga saat transmedia yang mungkin ingin kembali interaktif bareng Fatur di kesempatan hari ini, monggo silahkan ya. Fatur tunggu untuk kamu interaktif bareng Fatur di WhatsAppnya Rasi di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351 896137. Sedikit ya, mungkin tadi juga ada beberapa tips dari Bunda Sri Huning mengenai untuk sahabat transmedia yang gemar apa itu? Gemar berenang gitu ya. Oh, pas ada tamu beli pelem onje, Bapak Yanto ada tamu beli pelem ya, pelem enak ya gitu ya. Mbok ya di anu paket-paket nih rene ra apa-apa iki Bapak ya. Apa ditebasnya kabeh gitu ya, wis anu banget tentaran enggak ya. Oke, jadi sekali lagi sahabat transmedia, itu tadi ya penting juga untuk sahabat transmedia olahraga, intinya seperti itu. Di usia berapapun itu, di masa muda, remaja, dewasa, ataupun lansia gitu ya. Mohon maaf, semuanya memang harus teratur gitu ya, untuk harus seimbang untuk olahraga. Baik itu kamu olahraganya apapun itu, faktor berpesan bagi kamu untuk tetap selalu apa ya, jaga intensitas dan juga tahu bagaimana batas maksimal dari diri kamu sendiri untuk berolahraga seperti itu ya. Sebelum nanti faktor carikan informasi lainnya dan juga requestan dari Bunda Sri Huning tadi, ada Atik CB Risau, faktor akan hadirkan satu tembang dari Silvi Kumalasari. Jangan kemana-mana.

0: News. Sahabat Transmedia, angin besar mengakibatkan kebakaran hutan dan juga lahan. Misalnya, tepat pada hari Minggu lalu terdapat dua lokasi kebakaran, yakni Winongo dan juga Jalan Cupu Manik di Kelurahan Josenan Madiun. Pasalnya, kebakaran lahan di Jalan Cupu Manik saat ini petugas Satpol PP dan juga Damkar melakukan pemadaman api, bahkan material yang terbakar dari bambrongan bambu. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus
2: karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Rasi Media.

0: Sahe Kilau Kenangan.
1: Oke sahabat Transmedia, untuk kesempatan siang hari ini ada satu teman kilau kenangan dari Ati CB Risau, requestan dari Bunda Srihoni. Fatur hadir kan.

0: Terus saja kamu bernostalgia bareng Bakarsoft di Kilau Kenangan. Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Pramesnet. Edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Damkar Magetan akui api di dalam tumpukan sampah TPA Milangsari masih menyala. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran di tempat pembangunan akhir TPA Milangsari Kecamatan Panean Kabupaten Magetan belum sepenuhnya padam hingga Minggu sore. Petugas pemadam kebakaran masih memantau titik api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan Ali Sukamto mengatakan api yang terlihat besar pada hari Sabtu malam kini sudah berkurang. Namun bara masih bertahan di bawah timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh. Ali menambahkan, petugas tidak bisa begitu saja mengangkat atau membongkar seluruh timbunan sampah untuk mencari sumber bara. Selain luas, pembongkaran timbunan juga memiliki risiko keselamatan bagi petugas.
4: Insyaallah berkurang, yaitu tinggal apa ya, api yang di dalam itu. Api di dalam kan susah dipadamkan. Karena apa? Karena kan ya apa itu kayak bara di bawah itu kan susah kalau tidak di apa diangkat sampahnya. Tapi nggak mungkin diangkat sampahnya karena ini kan tumpukan sampah. Lokasi untuk itu naik itu kan juga susah. Waktunya tinggi kalau habis ya.
3: Ali mengatakan petugas akan terus melakukan pemantauan dan membasahi kembali bagian timbunan sampah yang berpotensi memunculkan api di bagian pinggir sisi utara yang berbatasan dengan gunung sampah lainnya. Petugas pemadam kebakaran juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan. Ali memastikan petugas tetap bersiaga untuk mengantisipasi apabila api kembali membesar atau merembet ke bagian lain. Menurut dia, kondisi di sekitar lokasi masih dapat dikendalikan, termasuk tumpukan sampah di sisi selatan yang sebelumnya telah dibasahi. Selain api, petugas juga menghadapi persoalan asap yang berpotensi mengganggu masyarakat di sekitar TPA. Ali menyebut arah penyebaran api dan asap masih menjadi bagian yang terus dipantau petugas.
4: Kalau insya Allah ini bisa diantisipasi. Makanya sudah dibasahi dan di situ ada tempat apa seperti pilaran itu.
3: Di sungai ini Pak ya?
4: Ya, sungai. Jadi sungai sudah tidak terpakai lah. Siap siaga sudah on call dari dengan kerjasama dengan bagian LH dan BBD kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk diantisipasi ada api yang membara nanti dari Damkar sudah siap siaga untuk
3: dari Kabupaten Magetan. Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kuyup dalam tradisi, warga Pelanglor rayakan sedekah bumi dengan perang nasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, melaporkan. Sobat, suasana berbeda terlihat di Desa Pelanglor, Kecamatan Kedenggalar, Kabupaten Ngawi. Ratusan warga berkumpul dalam tradisi sedekah bumi yang berakhir dengan aksi saling lempar nasi. Tradisi tersebut diawali dengan warga membawa nasi dari rumah masing-masing. Nasi kemudian dikumpulkan di lokasi yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat sebelum didoakan bersama para sesepuh desa. Begitu doa selesai, suasana khidmat berubah menjadi penuh gelak tawa. Warga mengambil nasi yang telah dikumpulkan lalu saling melemparkannya. Tak ada amarah maupun keributan, karena tersebut memang menjadi bagian dari tradisi dan hiburan masyarakat. Salah seorang warga, Sidi Prayetno, menyebut tradisi itu selalu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Menurutnya, keseruan perang nasi justru membuat warga dari berbagai kalangan bisa berkumpul dan menikmati kebersamaan. Bukan hanya warga setempat, tradisi unik tersebut juga mengundang masyarakat dari luar desa. Mereka datang untuk menyaksikan langsung tradisi yang masih dipertahankan hingga kini. Kepala Desa Pelanglor Haryana mengatakan sedekah bumi merupakan warisan leluhur yang terus dijaga masyarakat. seiring pelaksanaannya mengalami perubahan. Jika sebelumnya nasi lebih banyak diperebutkan untuk dibawa pulang, kini sebagian nasi sengaja digunakan dalam perang nasi. Sementara itu, warga tetap diperbolehkan membawa sebagian nasi untuk dinikmati bersama keluarga.
6: Setiap tahun diadakan sehabis panen kedua.
7: Dari nenek moyang juga seperti ini, Mbak, ya?
6: Ya, cuma ada pergeseran pelaksanaan. Kalau dulu waktu saya kecil, nasi ini kita rebut, kita bawa pulang.
7: Kalau saat ini?
6: Kalau saat ini ternyata memang tidak, sudah tidak kekurangan makan seperti ini.
7: Untuk lempar-lemparan ya?
6: Ya, seperti ini syaratnya satu, tidak boleh marah. Untuk walaupun saya ketimpuk pun tidak boleh marah.
7: Yang dilempar itu apa saja, Mbak, yang dilempar?
6: Ya, nasi itu nasi semuanya bisa.
7: Lauk-pauk juga?
6: Ya.
5: Bagi warga Balanglor, tradisi tersebut menjadi cara sederhana untuk merayakan hasil bumi sekaligus menjaga warisan budaya. Di balik aksi saling lempar nasi, tersimpan pesan tentang rasa syukur, persaudaraan, dan keguyuban yang terus diwariskan antar generasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Pahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Hasil Persela versus Persis, Laskar Joko Tingkir menang 2-0. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, Persela Lamongan sukses mengawali langkah manis di laga perdana Pegadaian Championship 2026-2027. Skuad Laskar Joko Tingkir berhasil menumbangkan tamunya Persis Solo dengan skor meyakinkan 2-0 pada minggu sore kemarin. Bermain di hadapan lebih dari 10.000 supporter yang memadati Stadion Surajaya, anak asuh Bima Sakti tampil menekan sejak menit awal. Bintang kemenangan Persela kali ini diraih oleh Muhammad Hambali Tolib yang tampil cemerlang dengan memborong Prince alias 2 gol kemenangan. Gol pertama dicetak di menit ke-33, disusul gol kedua pada babak kedua baru berjalan pada menit ke-52. Meski pelatih Persis Solo, Rizky Nelson, mencoba melakukan sejumlah penyegaran di babak kedua untuk memperkecil ketertinggalan, pertahanan rapat Persela berhasil menjaga keunggulan 2-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menjadi modal awal yang sangat berharga bagi Persela Lamongan untuk mengarungi kompetisi musim ini selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Tragedi laka maut Tol Jomo, sopir Toyota Hiace resmi ditahan dan jadi tersangka usai tewaskan 4 orang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Polres Jombang resmi menetapkan Eko Budianto Setiawan, 38 tahun, pengemudi Toyota Hiace, sebagai tersangka atas tragedi kecelakaan maut di Tol Jombang, Mojokerto yang menewaskan 4 penumpang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Nurul Imam, membenarkan penahanan warga Sukoharjo tersebut di Rutan Polres Jombang pada Sabtu 12 September 2026 setelah sang sopir selesai menjalani pengobatan medis ringan dan pemeriksaan intensif. Atas kelalaian fatalnya, Eko dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
10: Untuk kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
9: Insiden tragis tersebut berlangsung di KM 687+200 jalur B Tol Jomo pada Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 23.30 WIB ketika minibus Hiace yang melaju kencang membentur hebat bagian belakang truk Hino bermuatan gipsum 30 ton. Musibah ini memakan 11 korban dengan rincian 4 penumpang tewas dan 7 lainnya luka-luka.
10: Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, di antaranya 3 meninggal di TKP, kemudian 1 orang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Kemudian untuk yang 7 orang lainnya mengalami luka-luka ringan dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
9: Kepolisian mengonfirmasi seluruh jenazah telah dipulangkan ke rumah duka, sementara dari total korban luka, 6 orang diizinkan rawat jalan dan 1 pasien perempuan masih menjalani perawatan intensif akibat patah tulang kaki di RSUD Jombang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Oke, Resi Media Inspiratif dan Informatif, Sobat Resi Media, tentunya masih bersama dengan Fatur di kesempatan siang hari ini ya. Sobat Resi Media, Fatur ada beberapa informasi yang akan Fatur hadirkan, salah satunya terkait wisata jahe klenting di Gedung Galar Ngawi yang terbakar hebat pada Minggu malam. Jadi kalau di Magetan kemarin ada kebakaran di tempat pembuangan akhir di Mirang Asri ya, dan juga di Kuon, Satras Media di Karas. Kali ini ada kebakaran di destinasi wisata kolam renang dan juga kuliner jahe klenting yang berada di Desa Jengkrik, Kecamatan Kedunggelar, Kabupaten Ngawi. Tentunya wisata kuliner jahe klenting mengalami kebakaran hebat pada Minggu malam. Si jago merah melahap bangunan di kawasan wisata yang sebagian besar terbuat dari material kayu. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran telah diterjunkan ke lokasi kejadian. Bahkan tentunya pemadam kebakaran juga sangat amat berjibaku ya, Satres Media, menjinakkan api yang tidak kecil, Satres Media. Ini menjadi perhatian serius juga untuk sahabat Satres Media, Fatur berpesan kepada kamu untuk di musim kemarau seperti saat ini ya, tentunya selain menjaga diri dalam artian tetap tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, itu salah satu cara kita agar tidak jadi kebakaran, Satres Media. Dan tentunya kalau di area-area rumah, area restoran dan sebagainya, kompor gas itu benar-benar harus dicek. Kemudian listrik juga jangan sampai terjadi konsleting listrik, Satres Media. Ini berbahaya karena ya beberapa hal itulah yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang begitu hebat, Satres Media. Selain itu juga tentunya ada informasi terkait kapal Virgo Transport 8 yang angkut 249 penumpang ditemukan terbalik di Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8 dengan rute pelayaran Surabaya menuju Banjarmasin yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak akhirnya berhasil ditemukan melalui pantauan udara. Berdasarkan hasil pemantauan pesawat heli, tepatnya kapal yang membawa 249 orang penumpang itu ditemukan dalam posisi terbalik di tengah Laut Jawa, wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Peristiwa bermula saat kantor Basarnas Banjarmasin menerima laporan darurat bahwa kapal menghadapi cuaca buruk hingga hilang kontak pada Senin dini hari, tepat di tanggal 11 September lalu, Satres Media. Dan dalam hal ini memang untuk informasi terkait korban dan sebagainya juga masih diindikasi atau dikonfirmasi lebih ulang, Satres Media, dengan cuaca yang memang seperti saat ini memang sangat amat rawan terjadi yang namanya angin kencang dan sebagainya. Oke, tentunya untuk Satres Media yang ingin interaktif bareng Fatur di kesempatan siang hari ini nantinya juga masih bisa hubungi aja Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Fatur tunggu.

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Rasi Media, Rasi dan Informatik.

0: dari Wings Food.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Jangan lupa bakal show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
3: Meledak.
1: Rasi Media,
2: Rasi dan Depon Politik.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Rasmi media disuruh dan informatif di kesempatan siang hari ini sudah ada Bunda Oce yang ingin interaktif bareng Fatur. Fatur siapa dulu? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat semangat ya, Mas?
0: Sehat semangat, Bunda. Pangestu nipun.
1: Alhamdulillah, duit akeh, apa yang amin kita inginkan bisa tercapai. Sapakan ya, Mas ya.
0: Amin, Ji.
1: Alhamdulillah. Mas, aku nanti tolong diputarkan dua ya, Mas ya. Aku
0: apa
1: tak dua
0: bun
1: ya.
0: Apa, Bun?
1: Yang pertama Cinta Jarak Jauh. Terus yang kedua Cinta Dalam Dunia Maya. Ini kan saya paket ya.
0: Iya.
1: Kan jarak jauh podo karo Cinta Dunia Maya ya.
0: Iya, betul.
1: Aku minta sapak, kuwi sapaket kuwi ya. Aku tadi gabung loh.
0: Alhamdulillah.
1: Aku enggak mulai Mbak Karso. Terus Mbak Tias. Kan aku bisa ngeklik, Mas, beberapa hari ini kan aku enggak ngeklik. Banget rasanya di sama teman-teman semuanya.
0: Betul.
1: Termasuk kru-krunya itu kan juga temanku.
0: Betul.
1: Ya, alhamdulillah. Pemaneh Mas warani jenengan di kuangan itu banget
0: apa nih? Iya.
1: Iya, tenang kuangan banget dengan suaranya jenengan
0: iki. Jin.
1: Ya, khas banget deh suaranya jenengan.
0: Alhamdulillah.
1: Insyaallah ya, kalau ketemu di jalan aku enggak pangkling suaranya jenengan.
0: Iya.
1: Sama Mbak Karso itu juga begitu. Aku kencan banget, khas banget menurutku lo ya. Iya,
0: kapan nih rekan lo ketemu neng di kita?
1: Nggak tahu.
0: Oh, nggak tahu. Iya.
1: Ya mungkin pernah ketemu. Nah aku ya menengah ya pokoknya. Itu neng sebenteng aku udah dengar suaranya.
0: Oke. Okay.
1: Terus wajahnya aku kan sudah ngerti toh. Okay. Jenengan sama Mbak Karso kan aku paham banget.
0: Iya.
1: Gak buat mau acak model apa ya aku tetap ngerti. Gitu.
0: Oke, siap.
1: Ya, kita salam-salam ya, Mas kita ya.
0: Silakan.
1: Ada Bunda Ari dua-duanya, terus Ras itu ada Bunda Sri Huning, ada Bunda Narti, Bunda Warti, Bunda Lilis itu sering ketinggalan loh Bunda Lilis itu.
0: Oh, iya, betul.
1: Bunda Mayang dan Mama Puspa, Oma Puspa. Maaf. Lalu ada Mbak Natasha dan ada Mas Ugi juga tidak ketinggalan. Nek nang Mas Ugi ki inget ae aku. Apa? Anu Mas, soalnya kan sering tak gojroki ya, aku sering bercanda ya sama Mas Ugi.
0: Nah, betul.
1: Meskipun enggak secara langsung. Jadi apal gitu loh.
0: Iya.
1: Sama Bunda Suning juga gitu. Apa banget aku. Lalu betul, ada betul. Mas Nur dua-duanya, Mas Damarulan dan ada Pak Dedono Suara. Tadi yang gabung gak Mas?
0: Iya, Pak alhamdulillah Dedono. Betul.
1: Gue pokoknya ini Pak Dedono sumberu pokoknya.
0: Ya, gue ya.
1: Aku suka loh Mas kalau ada teman-teman yang apa itu bisa bercanda, bisa gimana punya khas yang gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kan aku nggak bisa gitu. Aku orangnya kan lempeng itu. Aku sadar diri, sadar posisi loh Mas.
0: Oke, siap.
1: Es pokoknya semuanya kafe aja yang penting happy bersama Mas Fatur.
0: Siap, Ji.
1: Siap dengan selamat bertugas sama Mas Fatur. Semoga lancar. Tidak ada sesuatu apapun dan dilancarkan semua urusan penjenengan.
0: Amin.
1: Dan sehat, tetap semangat ya Mas Fatur ya.
0: Amin.
1: Sukses selalu, bahagia dan tak doain jenengan cepat menuju ke jenjang per bla bla bla.
0: Amin amin.
1: Itu yang ada janur melengkungnya ya Mas ya.
0: Amin.
1: Ya insya Allah kalau jenengan nanti kerso ngasih apa itu lewat radio atau di HP ini kan bisa ya lewat nomor studio. Gimana istilahnya? kabar-kabar lah.
0: Oke, okay, siap-siap.
1: Buat burung itu, iya, kabar burung itu kan okay. Ya insya Allah loh Mas ya.
0: Oke, okay, siap-siap.
1: Bukannya janji, ya tak harap-harap juga.
0: Oke, okay, Nje.
1: Oke, okay. Dan maaf loh Mas Mas Batur ya, jika kata-kata aku nggak berkenan dari penjenengan. Ya jangan bosan-bosan menerima aku kalau aku gabung. Emang orang itu kan nggak sama ya Mas.
0: Oke,
1: siap-siap. Yang bikin Semarak Radio itu kan ya karena macam-macam itu beda-beda karakter seseorang itu.
0: Betul. Oke, siap.
1: Iya. Dah gitu aja Mas ya.
0: Ya, Bunda terima kasih. Oke. Okay.
1: Orang enggak bisa bercanda. Bisa aku cuma seperti ini.
0: Oke.
1: Okay, pokoknya tak tunggu lagunya.
0: Siap ditunggu.
1: Sambil bla bla bla bla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatur. Dadah.
0: Nji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Ocah yang ada di sekitaran Madiun Satros Media Fotor untuk kesempatan siang hari ini ingin memberikan beberapa informasi update terkini, situasi terkini arus lalu lintas di sekitaran area Kabupaten Magetan ya. Sudah terhubung Fotor dengan CCTV di sekitaran area Jalan Mejen Sukawati Asabri untuk kesempatan siang hari ini. Monggo untuk sahabat Rasi Media yang pengen menyaksikan atau pengen lihat ya, pengen mantau situasi terkini arus lalu lintas di sekitaran area Kabupaten Magetan, monggo langsung cus ke aplikasi Visual Express Radio ya. Di kesempatan siang hari ini terpantau di area Mejen Sukawati Sabri arus lalu lintas ramai lancar dengan didominasi kendaraan-kendaraan roda 2 yang melintas baik dari arah terminal maupun dari arah kota Satros Media. Fotur berpesan kepada kamu dengan cuaca yang sangat amat terik ya di kesempatan siang hari ini untuk selalu hati-hati ketika berkendara. Dan tentunya untuk sahabat Tarasi Media, bagi kamu yang mungkin akan melintas di sekitaran area Jalan Mejen Sukawati Sabri, hati-hati, kurangi kecepatan kendaraan kamu karena terpantau banyak sekali kendaraan yang keluar masuk baik dari arah KPR maupun dari arah luar Satros Media baik dari terminal maupun kota. Jadi sekali lagi hati-hati, kurangi kecepatan kendaraan kamu ketika melintas di sekitaran area Mejen Sukawati Sabri. Selain dari Mejen Sukawati Sabri, Fatur juga mencoba beralih ke sekitaran area Pasar Sayur ya, lebih tepatnya di Mejen Sungkono. Untuk kesempatan siang hari ini di Mejen Sungkono terpantau situasi terkini arus lintasnya pun juga ramai lancar ya di jam setengah dua ini juga cukup padat, cukup aman. Bagi Satros Media, Fatur juga berpesan kepada kamu untuk selalu hati-hati, kurangi kecepatan kendaraan kamu ketika melintas di area-area yang memang rawan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Dan jangan lupa, jangan sampai menerobos yang namanya rambu lalu lintas. Tentunya Satros Media, selain dari area Pasar Sayur, Fatur juga sudah menuju ke CCTV di sekitaran area Simpang 3 Sidorejo. Terpantau cuaca sangat amat terik, cerah ya, cerah berawan baik dari area kota maupun dari area Sidorejo Plausan. Untuk situasi terkini arus lintas di Simpang 3 Sidorejo terpantau cukup lengang baik dari arah kota maupun dari arah Cepoko. Sedangkan dari arah Sarangan terpantau cukup padat ya Satros Media, didominasi kendaraan-kendaraan roda 4 yang akan melintas menuju ke area kota Magetan. Jadi sekali lagi kamu hati-hati apabila melintas di sekitaran area Simpang 3 Sidorejo, kurangi kecepatan kendaraan kamu dan juga dicek terlebih dahulu kondisi kendaraannya. Baik, sahabat Transmedia, untuk kesempatan siang hari ini Fatur nanti akan hadirkan beberapa informasi lainnya. Bagi kamu yang mungkin ingin berbagi informasi lainnya juga, ingin interaktif, monggo silahkan. Fatur tunggu juga nanti untuk hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 302 0906. Fatur pengen bahas nanti terkait adanya polemik desil detesan ya di Magetan. Wakil Bupati minta data kemiskinan di bedah terbuka Satros Media. Jadi polemik dengan adanya DTSN atau desil-desilan ini masih terus berlanjut Satros Media. Nanti Fatur akan hadirkan informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus. Ah, seger.
6: Satu lagi ya bang es teh jusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Dari Winsport
8: Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
9: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu, dan rasain visual. Soalnya, Rasi Media inspiratif dan informatif.
10: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

0: Sahabat Transmedia, polemik akurasi desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN di Kabupaten Magetan mendapat perhatian serius dari Pemkab. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro meminta proses verifikasi data kemiskinan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan warga di tingkat RT. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
3: Nyapo.
4: Aku Mbak.
3: Tak opo to?
4: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
3: Oh, alah yo opo sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
4: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
3: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
4: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
3: Ya apa sih, pembina

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di Rasi.

Ya bagi Rossi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rossi Media, ya memang berkaitan dengan adanya cuaca kemarau seperti saat ini, sangat amat rawan terjadinya bencana kebakaran seperti itu, sahabat Rossi Media. Tentu apalagi untuk area-area yang memang rawan seperti ya tadi tempat sampah, seperti mungkin lahan-lahan kosong. Ada juga hutan-hutan seperti itu, sahabat Rossi Media. Terutama ini ada informasi juga terupdate dengan adanya indikasi kebakaran di sekitaran area Jebung, ngiliran ke arah Kendal juga tadi, sahabat Rossi Media ya. Jadi semoga kita doakan untuk sisi sebelah utara, timur dari Gunung Lawu tidak terjadi kebakaran yang benar-benar fatal. Kita berharap memang, sahabat Rossi Media, Fatur pun juga berharap untuk kamu semuanya dimanapun itu, untuk tidak sembrono, tidak egois, tidak seenaknya sendiri untuk membakar lahan demi membuka lahan baru. Dan tentunya ketika kamu berpergian ke area mungkin sawah, lahan, atau mungkin di area-area seperti ya bukit, gunung gitu ya, jangan sembarangan juga untuk membuang puntung rokok, sahabat Rossi Media, karena sangat amat berbahaya. Dan terutama bagi sahabat Rossi Media, dengan adanya kebakaran-kebakaran seperti ini, imbasnya pun juga nanti kedepannya sangat amat buruk ya. Tentunya kita jaga lingkungan kita. Fatur pun juga berharap untuk sahabat Rossi Media agar tetap bijak dalam segala hal, tidak sembrono, tidak egois, tidak semena-mena buang puntung rokok sembarangan, bakar lahan demi buka lahan baru dan sebagainya. Tentunya harus dipikirkan lagi, dipikir ulang ketika ingin berbuat sahabat Rossi Media, apalagi di musim kemarau seperti saat ini yang sangat amat rawan terjadinya kebakaran. Oke, sahabat Rossi Media, tentunya nanti Fatur harus apa, pamit undur diri terlebih dahulu ya. Nanti akan ditemenin sama Cahaya di Cakrawala sore. Tadi sempat bilang ke Fatur, katanya, "Fatur, aku tuker sore aja ya, awak kurang tak legre," katanya. Iya, sekapok bonje pokoknya gitu ya. Jadi tetap sehat-sehat selalu untuk Sahabat Rossi Media, tetap stay tune bareng Radio Rossi FM kita di 90.6 FM dan juga aplikasi visual Express Radio. Dari Fatur mungkin di kesempatan siang hari ini di Cakrawala siang, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Fatur mohon maaf. Dan juga terima kasih untuk Sahabat Rossi Media yang telah berkenan atau interaktif bareng Fatur di kesempatan siang hari ini. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Damkar Magetan akui api di dalam tumpukan sampah TPA Milangsari masih menyala. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Milangsari Kecamatan Panean Kabupaten Magetan belum sepenuhnya padam hingga Minggu sore. Petugas pemadam kebakaran masih memantau titik api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan Ali Sukamto mengatakan api yang terlihat besar pada hari Sabtu malam kini sudah berkurang. Namun bara masih bertahan di bawah timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh. Ali menambahkan, petugas tidak bisa begitu saja mengangkat atau membongkar seluruh timbunan sampah untuk mencari sumber bara. Selain luas, pembongkaran timbunan juga memiliki risiko keselamatan bagi petugas.
4: Nah, insya Allah ini sudah berkurang, yaitu tinggal apa ya, api yang di dalam itu. Api di dalam kan susah dipadamkan. Karena apa? Karena kan ya, apa itu, kayak bara di bawah itu kan susah kalau tidak di apa, diangkat sampahnya. Tapi nggak mungkin diangkat sampahnya, karena ini kan bukan sumber sampah. Asli itu naik kan juga susah. Sebenarnya kalau habis kan.
3: Ali mengatakan petugas akan terus melakukan pemantauan dan membasahi kembali bagian timbunan sampah yang berpotensi memunculkan api di bagian pinggir sisi utara yang berbatasan dengan gunung sampah lainnya. Petugas pemadam kebakaran juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan. Ali memastikan petugas tetap bersiaga untuk mengantisipasi apabila api kembali membesar atau merembet ke bagian lain. Menurut dia, kondisi di sekitar lokasi masih dapat dikendalikan, termasuk tumpukan sampah di sisi selatan yang sebelumnya telah dibasahi. Selain api, petugas juga menghadapi persoalan asap yang berpotensi mengganggu masyarakat di sekitar TPA. Ali menyebut arah penyebaran api dan asap masih menjadi bagian yang terus dipantau petugas.
4: Kalau insya Allah ini bisa diantisipasi. Makanya sudah dibasahi dan di situ ada tempat apa seperti pilaran itu.
5: Di sungai ini, Pak, ya?
4: Ya, sungai. Jadi sungai sudah enggak terpakai lah. Siap siaga, sudah on call dari dengan kerjasama dengan bagian LH dan BBD. Kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk diantisipasi ada api yang membara, nanti dari damkar sudah siap siaga untuk menuju sini.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kuyup dalam tradisi, warga Pelanglor rayakan sedekah bumi dengan perang nasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih dari Ngawi, melaporkan. Sobat, suasana berbeda terlihat di Desa Pelanglor, Kecamatan Ketenggalar, Kabupaten Ngawi. Ratusan warga berkumpul dalam tradisi sedekah bumi yang berakhir dengan aksi saling lempar nasi. Tradisi tersebut diawali dengan warga membawa nasi dari rumah masing-masing. Nasi kemudian dikumpulkan di lokasi yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat sebelum didoakan bersama para sesepuh desa. Begitu doa selesai, suasana khidmat berubah menjadi penuh gelak tawa. Warga mengambil nasi yang telah dikumpulkan lalu saling melemparkannya. Tak ada amarah maupun keributan, karena tersebut memang menjadi bagian dari tradisi dan hiburan masyarakat. Salah seorang warga, Sidi Prayitno, menyebut tradisi itu selalu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Menurutnya, keseruan perang nasi justru membuat warga dari berbagai kalangan bisa berkumpul dan menikmati kebersamaan. Bukan hanya warga setempat, tradisi unik tersebut juga mengundang masyarakat dari luar desa. Mereka datang untuk menyaksikan langsung tradisi yang masih dipertahankan hingga kini. Kepala Desa Pelanglor Haryana mengatakan sedekah bumi merupakan warisan leluhur yang terus dijaga masyarakat. seiring pelaksanaannya mengalami perubahan. Jika sebelumnya nasi lebih banyak diperebutkan untuk dibawa pulang, kini sebagian nasi sengaja digunakan dalam perang nasi. Sementara itu, warga tetap diperbolehkan membawa sebagian nasi untuk dinikmati bersama keluarga.
5: Setiap tahun diadakan sehabis panen kedua.
7: Dari nenek moyang juga seperti ini, Mbak ya?
5: Ya, cuma ada pergeseran pelaksanaan. Kalau dulu waktu saya kecil, nasi ini kita rebut, kita bawa pulang.
7: Kalau saat ini?
5: Kalau saat ini ternyata memang tidak, sudah tidak kekurangan makan, tapi seperti ini.
7: Untuk lempar-lemparan ya?
5: Ya, seperti ini syaratnya satu, tidak boleh marah. Untuk walaupun saya ketimpuk pun tidak boleh marah.
7: Yang dilempar itu apa saja Mbak, yang dilempar ini?
5: Ya, nasi itu, nah, nasi semuanya saya bisa.
7: Lauk-pauk juga?
5: Ya.
6: Bagi warga Balanglor, tradisi tersebut menjadi cara sederhana untuk merayakan hasil bumi sekaligus menjaga warisan budaya. Di balik aksi saling lempar nasi, tersimpan pesan tentang rasa syukur, persaudaraan, dan keguyuban yang terus diwariskan antar generasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Hasil Persela versus Persis, Laskar Joko Tingkir menang 2-0. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, Persela Lamongan sukses mengawali langkah manis di laga perdana Pegadaian Championship 2026-2027. Skuad Laskar Joko Tingkir berhasil menumbangkan tamunya Persis Solo dengan skor meyakinkan 2-0 pada Minggu sore kemarin. Bermain di hadapan lebih dari 10.000 supporter yang memadati Stadion Surajaya, anak asuh Bima Sakti tampil menekan sejak menit awal. Bintang kemenangan Persela kali ini diraih oleh Muhammad Hambali Toli yang tampil cemerlang dengan memborong Prince alias 2 gol kemenangan. Gol pertama dicetak di menit ke-33, disusul gol kedua pada babak kedua, baru berjalan pada menit ke-52. Meski pelatih Persis Solo, Rizky Nelson, mencoba melakukan sejumlah penyegaran di babak kedua untuk memperkecil ketertinggalan, pertahanan rapat Persela berhasil menjaga keunggulan 2-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menjadi modal awal yang sangat berharga bagi Persela Lamongan untuk mengarungi kompetisi musim ini selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Tragedi laka maut Tol Jomo, sopir Toyota Hiace resmi ditahan dan jadi tersangka usai tewaskan 4 orang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Polres Jombang resmi menetapkan Eko Budianto Setiawan, 38 tahun, pengemudi Toyota Hiace sebagai tersangka atas tragedi kecelakaan maut di Tol Jombang Mojokerto yang menewaskan 4 penumpang. Kanit Jagum Satlantas Polres Jombang Ibda Nurul Imam membenarkan penahanan warga Sukoharjo tersebut di Rutan Polres Jombang pada Sabtu 12 September 2026 setelah sang sopir selesai menjalani pengobatan medis ringan dan pemeriksaan intensif. Atas kelalaian fatalnya, Eko dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10: Untuk kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
9: Insiden tragis tersebut berlangsung di KM 687+200 jalur B Tol Jomo pada Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 23.30 WIB ketika minibus Hiace yang melaju kencang membentur hebat bagian belakang truk Hino bermuatan gipsum 30 ton. Musibah ini memakan 11 korban dengan rincian 4 penumpang tewas dan 7 lainnya luka-luka.
10: Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, di antaranya 3 meninggal di TKP, kemudian 1 orang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Kemudian untuk yang 7 orang lainnya mengalami luka-luka ringan dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
9: Kepolisian mengonfirmasi seluruh jenazah telah dipulangkan ke rumah duka, sementara dari total korban luka, 6 orang diizinkan rawat jalan dan 1 pasien perempuan masih menjalani perawatan intensif akibat patah tulang kaki di RSUD Jombang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Dan ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Gimana di hari Seninnya ini? Kembali bekerja, bekerja, bekerja ya. Tetap semangat ya para pejuang rupiah kali ini. Nah sahabat Rasi, nanti kurang lebih sampai jam 4 bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktif boleh banget di nomornya 0811 3020906, atau bisa juga melalui teleponnya di 0351896137. Bisa lu juga ya melalui aplikasinya loh di Xpress Radio ataupun melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah nanti kita bakal, mungkin tadi sudah dibahas sedikit sama Kak Fatur dan Kak Tias ya, tentang kunjungan perpustakaan. Nanti menurut Cahaya gimana ya? Sebelumnya nih ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cahaya.
0: Angge, kok suaranya tua-tua nih ini toh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini kebahu, kalau kok kangen taruh Mbak Cahaya,
0: aduh,
1: alhamdulillah.
0: Aduh.
1: Sakit pindah deh dengan suara Mbak Cahaya.
0: Alhamdulillah. Ngomongnya tadi ini kalau aduh, untuk mikir loh Pak Niki.
1: Mikirnya deh Pak.
0: Lah bosone walu seram lho Pak niki.
1: Nah. Andekane tiyang Jawa pecah. Alis kados di ayah.
0: Oh nggih. Tak jawab nggih ngoten mawon nggih Pak.
1: Mugi-mugi Mbak Cahaya sehat nggih.
0: Alhamdulillah niki rada kebergesi nggih. Matur suwun sanget Bapak Dono Suworo. Bapak Dono Suworo. Bapak Yanto, amin.
1: Oke. Batuk.
0: Ya sami.
1: Jenengan mboten pernah batuk.
0: Niki kula lagi pilek niki lho.
1: Kok tumben dengaren.
0: Kok dengaren kula bolak-balik kaya e, Pak. Be.
1: Kula ngucapake ndang be sepindah niki jenengan ngetiko.
0: Niki kaya sampean ngece kula niki kirang ese melih ngoten.
1: Mboten.
0: Oh, mboten.
1: Saya ini kan kesenyatan.
0: Yeah.
1: Ampun di rekayasa, masak ke di rekayasa ni kan. Ya jas, nak polresi yang diaturakan nanti. Yeah. Sing penting Mbak Cahaya sehat, sekeluarga sehat.
0: Matur suwun sanget. Nggih.
1: Mugi kang barokah.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Nggih.
1: Bisa keluarga.
0: Matur suwun sanget, Bapak.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Loh, mboten dikirim salam niki jenengan.
1: Dereng.
0: Oh, lah nggih, mboten kirim-kirim salam napa.
1: Lah nggih, dereng lali. Lah aku nonton kalih menit kula mboten sekecekan sana sih.
0: Mboten napa-napa niki. Jenengan kirim salam. Salame
1: ngoten kagum. Ini ku bujri huning dah lama ndak pernah gabung kemana ya.
0: Oh, niku to lagi piknik niki.
1: Ngendikane
0: report.
1: Informasi sing mboten jelas datang pindah Arab unggah haji.
0: Oh alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah.
1: Menika mboten jelas nggih, kula kula nggih derek. Wis rene alhamdulillah bulan September.
0: Amin ya Allah.
1: Unggah haji ngoten. Syukur alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Kok nggih sampeyan. Mengke kula diparingi lagu.
0: Amin. Nggih napa niki lagune?
1: Lagune nggih sing menak-menakan mawon kula niki.
0: Napa niki lagune sing penak-penakan?
1: Lagune Duh Engkang.
0: Duh Engkang.
1: Duh Engkang.
0: Iki kula nggih terus boten.
1: Lagunya ngoten. Dari Itje Tresnawati.
0: Nggih menawi mengke wonten kula puterkan nggih.
1: Ya nggih. Nek mboten nanten Duh Engkang dari Itje Tresnawati ya. Selamat malam dari Mbak Evita Mala.
0: Oke.
1: Kalau dari Mbak Evita Mala ya sepiring berdua dari Mbak.
0: Terusan mungkin jenengan sedoyo.
1: Oh iya.
0: Yeah.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bopo Yanto yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah ini lagu untuk jenengan pembukaan Happy Asmara, Rai Song Ngapusi.

0: Rasi Media,
1: Rasi dan Informasi.
2: Ya, nyapo.
3: Tak kok
2: apa to?
3: Radio ke saiki iso visual ya, Pak.
2: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
2: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon, ngono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, sendinya nonton dengerin Radio Rasi mesti lu nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Catet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
0: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

Masih media loh, baik-baik dengan cahaya. Selamat Rasi, coba ya diingat-ingat nih kapan jenengan terakhir kali datang ke perpustakaan. Seminggu lalu? Atau sebulan lalu? Atau jangan-jangan nih sudah bertahun-tahun tidak menginjakkan kaki di perpustakaan? Di sisi lain, hampir setiap hari kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam melihat TikTok, Reels, atau Facebook, atau Shorts, atau Instagram, atau berbagai konten di media sosial. Nah, sahabat Rasi, di sisi lain nih, dulu ya, kalau ingin mencari informasi, kita harus datang ke perpustakaan, membuka buku, membaca halaman demi halaman. Sekarang cukup buka HP, lihat Google, ketik apa yang ingin dicari. Dalam hitungan detik informasinya sudah muncul. Tapi masalahnya sahabat Rasi ini, apakah kemudahan mendapatkan informasi membuat perpustakaan semakin tidak dibutuhkan? Atau justru perpustakaan tetap punya tempat penting karena tidak semua informasi di media sosial bisa dipercaya? Nah, kita bakal bahas tentang kunjungan perpustakaan. Perpustakaan di era TikTok masih dicari atau mulai ditinggalkan di sore ini ya. Nah, sahabat Rasi, menurut kalian perpustakaan masih penting atau sudah kalah dengan HP dan media sosial lainnya? Kalau dibilang ya, perpustakaan itu menurut Mbak Cahaya masih sangatlah penting, karena kadang Mbak Cahaya ngerasa Mbak Cahaya punya ketenangan, punya ingin membaca atau punya frekuensi yang lain itu melalui melalui perpustakaan. Kadang di perpustakaan itu bikin hati tenang gitu loh sahabat Rasi. Meskipun sekarang Mbak Cahaya sudah lama tidak menginjak ke perpustakaan ya, kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu Mbak Cahaya gak menginjakkan di perpustakaan. Kalau dulu zamannya Mbak Cahaya masih SMA ya ataupun kuliah, masih sering ke perpustakaan. Meskipun yang dicari bukan referensi pembelajaran, yang dicari adalah novel ya. Tapi beda kalau kuliah. Dulu yang dicari adalah ya referensi pembelajaran, referensi matkulnya apa. Tapi gak tahu kalau di perpustakaan itu rasanya tenang gitu loh sama terasi. Malah zaman dulu Mbak Cahaya pernah jadi model. Model apa nih? Model modal madul ya gitu. Model maksudnya model membaca gitu. Tapi kalau sekarang ya mungkin memang ya mudah banget ya, kita lewat Google tinggal cari ceklik, atau lewat TikTok cara membuat apa ini, cara biar menghilangkan flu, ada tuh tips-tipsnya gimana. Sedangkan kalau kita di perpustakaan kan harus cari buku-buku yang banyak. Nah, sahabat Rasi, gimana nih menurut jenengan nih? Kalau Mbak Cahaya memang sebenarnya I like perpustakaan, juga mau mengenalkan anaknya perpustakaan ya. Karena sejatinya anak-anak dulu tuh kenapa bisa pintar? Karena kan bukan baca buku tuh, yang dibaca bukan cara untuk supaya menghilangkan flu, tapi ada caranya bagaimana mengompres demam, ada cara bagaimana makan makanan, ada buahnya gitu loh sebetulnya. Jadi kita bisa mendapatkan ilmunya itu banyak. Sedangkan kalau kita searching lewat Google atau lewat TikTok atau lewat apapun tuh, yang dicari ya sudahlah itu gitu kan. Nah, sebenarnya sih kenapa sih orang mulai jarang ke perpustakaan? Gimana nih berjenengan nih? Ditunggu ya interaktifnya bareng Cahaya. Monggo nomornya di 08113020906. Sebenarnya sih semoga selalu diberikan kebahagiaan di hari Seninnya. Nah, seperti lagunya Sadewa ini, Kak bagian

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori program wisata budaya Jawa Timur terbaik.

0: Sahabat Rasi Media, modus 2 terduga pelaku pencurian mesin diesel sawah di Kabupaten Magetan. Di Kabupaten Ngawi terbilang tak biasa. Keduanya diduga menyamar sebagai pencari ikan pada malam hari untuk mengamati mesin pertanian yang ditinggalkan pemiliknya di area pesawahan. Dua tersangka berinisial BP 31 tahun dan WJS 22 tahun warga desa Sidolaju Kecamatan Widodaren itu ditangkap polisi di kawasan rest area Tugu Kecamatan Bentingan Senin 7 September. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, pengungkapan kasus pencurian mesin diesel sawah tersebut bermula dari laporan seorang petani di Dusun Ngampon, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren. Korban kehilangan satu unit mesin Alcon yang sebelumnya berada di sawah. Modus operasinya menyamar sebagai pencari ikan pada malam hari di sekitar persawahan. Ketika melihat mesin diesel terpasang tanpa pengawasan, mereka langsung mempererat tali dan mengangkutnya, kata Pras Jumat 11 September. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase.

0: Cedera ringan atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: dalam
1: kaya esok anak kata-kata
0: dan terus
1: bukti nyata
0: mas.

saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Damkar Magetan akui api di dalam tumpukan sampah TPA Milangsari masih menyala. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran di tempat pembangunan akhir TPA Milangsari Kecamatan Panean Kabupaten Magetan belum sepenuhnya padam hingga Minggu sore. Petugas pemadam kebakaran masih memantau titik api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan Ali Sukamto mengatakan api yang terlihat besar pada hari Sabtu malam kini sudah berkurang. Namun bara masih bertahan di bawah timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh. Ali menambahkan, petugas tidak bisa begitu saja mengangkat atau membongkar seluruh timbunan sampah untuk mencari sumber bara. Selain luas, pembongkaran timbunan juga memiliki risiko keselamatan bagi petugas.
3: Nah, insya Allah ini sudah berkurang, yaitu tinggal apa ya, api yang di dalam itu. Api di dalam kan susah dipadamkan. Karena apa? Karena kan ya, apa itu, kayak bara di bawah itu kan susah kalau tidak diangkat sampahnya. Tapi nggak mungkin diangkat sampahnya, karena ini kan berkurang sih.
2: Ali mengatakan petugas akan terus melakukan pemantauan dan membasahi kembali bagian timbunan sampah yang berpotensi memunculkan api di bagian pinggir sisi utara yang berbatasan dengan gunung sampah lainnya. Petugas pemadam kebakaran juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan. Ali memastikan petugas tetap bersiaga untuk mengantisipasi apabila api kembali membesar atau merembet ke bagian lain. Menurut dia, kondisi di sekitar lokasi masih dapat dikendalikan, termasuk tumpukan sampah di sisi selatan yang sebelumnya telah dibasahi. Selain api, petugas juga menghadapi persoalan asap yang berpotensi mengganggu masyarakat di sekitar TPA. Ali menyebut arah penyebaran api dan asap masih menjadi bagian yang terus dipantau petugas.
3: Kalau insya Allah ini bisa diantisipasi. Makanya sudah dibasahi dan di situ ada tempat apa seperti pilaran itu.
4: Sungai ini, Pak, ya?
3: Ya, sungai. Jadi sungai sudah tidak terpakai lah. Siap-siaga sudah on call dari dengan kerjasama dengan bagian LH dan BBD. Kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk diantisipasi ada api yang membara, nanti dari damkar sudah siap-siaga untuk di.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kuyup dalam tradisi, warga Pelanglor rayakan sedekah bumi dengan perang nasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, melaporkan. Sobat, suasana berbeda terlihat di Desa Pelanglor, Kecamatan Ketenggalar, Kabupaten Ngawi. Ratusan warga berkumpul dalam tradisi sedekah bumi yang berakhir dengan aksi saling lempar nasi. Tradisi tersebut diawali dengan warga membawa nasi dari rumah masing-masing. Nasi kemudian dikumpulkan di lokasi yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat sebelum didoakan bersama para sesepuh desa. Begitu doa selesai, suasana khidmat berubah menjadi penuh gelak tawa. Warga mengambil nasi yang telah dikumpulkan lalu saling melemparkannya. Tak ada amarah maupun keributan, karena tersebut memang menjadi bagian dari tradisi dan hiburan masyarakat. Salah seorang warga, Sidi Prayitno, menyebut tradisi itu selalu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Menurutnya, keseruan perang nasi justru membuat warga dari berbagai kalangan bisa berkumpul dan menikmati kebersamaan. Bukan hanya warga setempat, tradisi unik tersebut juga mengundang masyarakat dari luar desa. Mereka datang untuk menyaksikan langsung tradisi yang masih dipertahankan hingga kini. Kepala Desa Pelanglor Haryana mengatakan sedekah bumi merupakan warisan leluhur yang terus dijaga masyarakat. Seiring pelaksanaannya mengalami perubahan. Jika sebelumnya nasi lebih banyak diperebutkan untuk dibawa pulang, kini sebagian nasi sengaja digunakan dalam perang nasi. Sementara itu, warga tetap diperbolehkan membawa sebagian nasi untuk dinikmati bersama keluarga.
6: Setiap tahun diadakan sehabis panen kedua.
7: Kan dari nenek moyang juga seperti ini, Pak, ya?
6: Ya, cuma ada pergeseran pelaksanaan. Kalau dulu
4: ini?
8: Kalau saat ini ternyata memang tidak, sudah tidak kekurangan makan, tapi seperti ini.
4: Untuk lempar-lemparan ya?
8: Ya, seperti ini syaratnya satu, tidak boleh marah. Untuk walaupun saya ketimpuk pun tidak boleh marah.
4: Yang dilempar itu apa saja Mbak, yang dilempar ini?
8: Ya, nasi itu, nasi semuanya saya. Bisa.
4: Lauk-pauk juga?
8: Ya.
5: Bagi warga Balanglor, tradisi tersebut menjadi cara sederhana untuk merayakan hasil bumi sekaligus menjaga warisan budaya. Di balik aksi saling lempar nasi, tersimpan pesan tentang rasa syukur, persaudaraan, dan keguyuban yang terus diwariskan antar generasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Hasil Persela versus Persis, Laskar Joko Tingkir menang 2-0. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, Persela Lamongan sukses mengawali langkah manis di laga perdana Pegadaian Championship 2026-2027. Skuad Laskar Joko Tingkir berhasil menumbangkan tamunya Persis Solo dengan skor meyakinkan 2-0 pada Minggu sore kemarin. Bermain di hadapan lebih dari 10.000 supporter yang memadati Stadion Surajaya, anak asuh Bima Sakti tampil menekan sejak menit awal. Bintang kemenangan Persela kali ini diraih oleh Muhammad Hambali Toli yang tampil cemerlang dengan memborong Trans alias 2 gol kemenangan. Gol pertama dicetak di menit ke-33, disusul gol kedua pada babak kedua, baru berjalan pada menit ke-52. Meski pelatih Persis Solo, Rizky Nelson, mencoba melakukan sejumlah penyegaran di babak kedua untuk memperkecil ketertinggalan, pertahanan rapat Persela berhasil menjaga keunggulan 2-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menjadi modal awal yang sangat berharga bagi Persela Lamongan untuk mengarungi kompetisi musim ini selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Tragedi laka maut Tol Jomo, sopir Toyota Hiace resmi ditahan dan jadi tersangka usai tewaskan 4 orang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
10: Baik, terima kasih. Polres Jombang resmi menetapkan Eko Budianto Setiawan, 38 tahun, pengemudi Toyota Hiace, sebagai tersangka atas tragedi kecelakaan maut di Tol Jombang Mojokerto yang menewaskan 4 penumpang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Nurul Imam membenarkan penahanan warga Sukoharjo tersebut di Rutan Polres Jombang pada Sabtu 12 September 2026 setelah sang sopir selesai menjalani pengobatan medis ringan dan pemeriksaan intensif. Atas kelalaian fatalnya, Eko dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11: Untuk kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
10: Insiden tragis tersebut berlangsung di KM 687+200 jalur B Tol Jomo pada Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 23.30 WIB ketika minibus Hiace yang melaju kencang membentur hebat bagian belakang truk Hino bermuatan gipsum 30 ton. Musibah ini memakan 11 korban dengan rincian 4 penumpang tewas dan 7 lainnya luka-luka.
11: Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, di antaranya 3 meninggal di TKP, kemudian 1 orang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Kemudian untuk yang 7 orang lainnya mengalami luka-luka ringan dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
10: Kepolisian mengonfirmasi seluruh jenazah telah dipulangkan ke rumah duka, sementara dari total korban luka, 6 orang diizinkan rawat jalan dan 1 pasien perempuan masih menjalani perawatan intensif akibat patah tulang kaki di RSUD Jombang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan. Kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Dan ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Sobat Rasi Media loh, balik lagi dengan saya. Sobat Rasi, apa nih, ada info ya. TPA Milangasri di Desa Milangsari, Kecamatan Panean, kembali geger ya tak, gara-gara dilalap si jago merah. Katanya sih petugas damkar sampai kewalahannya Sobat Rasi ya, sampai KO katanya gitu. Karena dari Sabtu malam sampai ke malam rain itu proses pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas gabungan ya. Ada Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup tuh, dan Lani Purwanto mengungkapkan bahwa kebakaran ini katanya sih diduga kuat bermula dari kebakaran lahan bekas panen tebu di sebelah utara TPA. Tapi katanya masih pembasahan dan apinya tuh belum mati tenan gitu, karena memang belum ada hujan ya. Juga ditambah nih kondisi angin kencang membuat apinya cepat merembet ke area tumpukan sampah yang kering. Petugas gabungan ada dari BPBD, Damkar, dan DLHP terus bekerja ekstra dan bertaruh nyawa di tengah potensi gas tanah yang beresiko memicu ledakan. Hati-hati ya, saya petugasnya, semoga safety, selamat orang nek sing gini-gini ya, karena keluarga di rumah menunggu. Katanya sih pihak DLHP lantas menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan demi keselamatan bersama. Benar banget ya sahabat Rasi ya, karena infonya memang ini juga Gunung Lawu lagi kobongan meneh. Pokoknya memang diwanti-wanti pokoknya kalau bisa tuh ya, kalau obong-obong ya jangan ditinggal, apalagi anginnya lagi kenceng dan tidak ada hujan, jadi gua penghambat banget untuk merambat gitu sahabat Rasi ya, langsung tiba-tiba pelu tangga nih kobong nih. Jadi kemarin itu juga ada nih laporan masuk kepada BPBD bahwa telah terjadi pohon terbakar loh. Pohonnya itu terbakar jadi senggol dengan lingkar, wow, yang besar sekali ya, 300 meter di jalan Raya Merahu Bayam Taman masuk Desa Merahu Kartoharjo. Waduh. Jadi itu padahal lagi wong-wongnya enak bubuk ya toh. Katanya minggu kemarin malam ya pukul 20.15 WIB ya teh. Ya lagi enak-enaknya bubuk. Dan kemarin itu personel BPBD menangani itu ya, sampailah menuju lokasi dan pukul 10 personel melakukan penanganan bersama unsur terlibat ya, juga menggunakan chainsaw yang kurang lebih selesainya pukul 9:30 malam. Wow. Pokoknya BPBD menghimbau kepada masyarakat tidak melakukan pembakaran pohon, semak maupun vegetasi di sekitar jalan, lahan kosong atau kawasan hutan karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Nah, sahabat Rasi juga bicara tentang kembali ke perpustakaan tadi info sekilas ya sahabat Rasi ya. Kenapa sih orang mulai jarang ke perpustakaan? Yang pertama yaitu praktis menggunakan HP. Kedua, kebiasaan di zaman sekarang sudah berubah ya sahabat Rasi ya. Generasi sekarang terbiasa dengan informasi yang singkat, visual dan cepat. Kan ketiga, buku fisik dianggap kurang praktis. Jadi apakah jarang nih datang ke perpustakaan? Berarti masyarakat sudah tidak membaca buku ya? Belum tentu loh sahabat Rasi. Bisa saja mereka tetap membaca, tetapi medianya sudah berubah. Nah sahabat Rasi, cepat dan informasi cepat juga lupa ya. Bener ya katanya sahabat Rasi ya. Masalahnya durasi kalau saat di TikTok itu hanya 30 detik sampai beberapa menit. Sedangkan kalau kita masih kuat membaca buku 200 halaman, ini yang tentu pengingatan lebih dalam lagi. Nah ini sahabat lagi sih, lagu untuk semua Niken Salindri, Ojo Sudono.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Dari kota kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
3: Rasi Media.

Sahabat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, informasi di media sosial semua bisa dipercaya. Apakah semua bisa dipercaya ya? Nah, ini bagian yang penting. Di perpustakaan kita berhadapan dengan buku dan sumber yang relatif lebih jelas ya. Di media sosial pun siapapun bisa membuat konten. Nah, itu kurang dipercaya ya. Informasi yang benar bisa berdampingan dengan informasi yang salah. Masalahnya sementara sih video dengan jutaan viewers bukan belum benar ya. Konten viral belum juga tentu fakta. Bahkan judul yang provokatif justru sering lebih cepat mendapatkan perhatian. Jadi kemampuan membaca hari ini bukan hanya membaca tulisan ya, tetapi juga membaca dan memeriksa informasi itu benar-benar real atau tidak ya. Karena perpustakaan sebenarnya masih sangat relevan di kehidupan sekarang. Perpustakaan sebenarnya tidak harus kalah dengan teknologi ya. Justru perpustakaan bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekarang ada perpustakaan digital e-book, katalog online, ruang diskusi, akses internet, hingga berbagi kegiatan literasi. Artinya sahabat Rasi nih, perpustakaan tidak harus identik dengan ruangan penuh rak buku dan suasana sunyi. Perpustakaan bisa menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, ruang diskusi, bahkan ruang komunitas. Jadi persoalannya mungkin bukan perpustakaan masih dibutuhkan atau tidak, tapi apakah perpustakaan sudah mengikuti kebiasaan masyarakat di zaman sekarang. Kenapa nih kita harus membaca buku ya? Karena buku memiliki sesuatu yang sulit diberikan oleh konten pendek. Satu video mungkin menjelaskan sebuah persoalan dalam satu menit, tetapi buku bisa menjelaskan latar belakang, penyebab, data, contoh, sampai kesimpulan secara lebih lengkap. Membaca buku juga melatih kita untuk bertahan pada satu informasi dalam waktu lama. Ini penting, karena kehidupan tidak selalu bisa diselesaikan dengan informasi 30 detik. Nah sahabat Rasi, sekaligus ini mengakhiri perjumpaan dengan Cahaya ya. Nah tadi ada yang request nih, sore Pak Cahaya, saya Uyap dari Madiun Kota, mau request lagunya Payung Teduh Menuju Senja untuk Mbak Cahaya. Semangat siaran dan matur suwun. Sami-sami Bobo, insya Allah nanti kalau ada Mbak Cahaya playlistkan ya. Mbak Cahaya cari dulu. Dan ini menutup perjumpaan dengan Mbak Cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga njenengan semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, juga panjang umur yang berkah.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia File Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
10: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: First News.
6: Sahabat Rasi Media, kebakaran terjadi di tempat

0: Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Krasim Media,
2: inspiratif dan informatif.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.

0: sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
6: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
5: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
6: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
5: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
6: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
7: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
4: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.id.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awal informasi dari Magetan. TPA Milang Sari Magetan terbakar. DLH sebut api muncul diduga dari dadu yang dibakar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA di Milang Asri, Kecamatan Panen, Kabupaten Magetan. Api membakar sekitar 1 hektar bagian tebing sampah pada sel TPA yang sudah tidak aktif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif Muhlisun, mengatakan api diduga berasal dari percikan pembakaran dadu atau sisa tanaman tebu di wilayah utara TPA yang terbawa angin kencang.
4: Utara itu kan panen tebu, tebunya, dadunya itu kan dibakar.

0: situ. Bekas selang-selangnya dari tebunya itu kan banyak juga sampai TPA. Padahal sudah kami antisipasi daerah sekitar nggak boleh memang untuk membakar, buang puntung rokok, itu sudah sampai antisipasi. Nah,
1: tim DLA langsung melakukan pemadaman, namun posisi api di tebing sampah dengan ketinggian sekitar 30 meter membuat proses pemadaman tidak mudah. DLA kemudian meminta bantuan damkar Magetan untuk mengisolasi titik api. Api di permukaan berhasil dikendalikan pada hari Minggu pagi. Meski demikian, DLA masih mewaspadai munculnya kembali titik api dari dalam timbunan sampah. Panas yang tersimpan di dalam timbunan membuat api dapat kembali muncul ketika bertiup angin.
0: Di titik tebing itu yang terbakar, bukan TPA secara keseluruhan, tapi titik tebing yang sebelahnya sungai. Dan jangan lihat, kalau sudah overload, tebingnya kan tinggi, ada sekitar 30 meteran.
1: Saya mengaku TPA Milang Asri sudah mengalami kelebihan kapasitas sejak tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Botol. Namun pembangunan fisik masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
0: Ya, 2018 itu kan sudah apa ini? Masa lifetime-nya kan sudah habis. Tapi kita paksa terus kan. Karena yang kita sudah antisipasi beli tanah tapi belum mampu bangun. Makanya ini kita minta bantuan APBN. Sudah kita ajukan selama 6-7 tahun. Mulai 2021 sebenarnya sudah kita siapkan.
1: Sambil menunggu pembangunan TPS di Botol, Pemkab Magetan menyiapkan perluasan lahan TPA Milang Asri sebagai langkah darurat agar pelayanan persampahan tetap berjalan. Saya memastikan TPA masih digunakan karena sel yang terbakar merupakan bagian lama yang sudah tidak aktif, sedangkan sel aktif berada di bagian lain. Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di sekitar TPA, terutama saat cuaca kering. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Dari Magetan kita menuju Lamongan, ancam kesehatan warga. DLH Lamongan siap cek lapangan menyusul protes masif polusi debu pabrik Dolomit di Paciran. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Ratusan warga perumahan Graha Indah, Desa Paciran, Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes masif menuntut penghentian polusi udara pekat dari pabrik pengolahan Dolomit di Desa Terajat. Ketua RT Perum Graha Indah, Roni Sumitro, menyampaikan bahwa paparan debu putih tebal akibat kemarau ekstrim telah mengepung permukiman, menutup rumah dan kendaraan, serta merusak tanaman warga. Warga menggaungkan gerakan stop polusi Dolomit guna mendesak manajemen pabrik segera memasang alat pengendali emisi, mengevaluasi sistem penyaringan material, serta meminta Dinas Lingkungan Hidup DLH Lamongan bersama pemerintah Desa Paciran turun tangan melakukan uji baku mutu udara. Merespon aduan masyarakat tersebut, Sekretaris DLH Kabupaten Lamongan, Inga Natul Muhimah, mewakili PLT DLH Etik Sulistiani, menegaskan pada Sabtu 20 September 2026 bahwa tim DLH akan melakukan inspeksi lapangan secara langsung. Pihak DLH menekankan bahwa setiap pabrik pengolahan kapur wajib memiliki alat pengendali emisi berupa dust collector atau cyclone guna menyerap partikulat berbahaya sebelum terlepas ke udara bebas. Selain melakukan validasi aduan pencemaran di area pemukiman, DLH Lamongan akan mengevaluasi dokumen persetujuan lingkungan serta komitmen pengelolaan emisi dari pihak pengelola pabrik Dolomit tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Merasa tak sesuai kondisi ekonomi, warga Ngawi ramai ajukan koreksi data desil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perubahan kondisi ekonomi membuat sejumlah warga Kabupaten Ngawi mengajukan pemutakhiran status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Warga yang merasa kondisi sosial ekonominya sudah berbeda dari data sebelumnya dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mencatat pengajuan perubahan desil mengalami peningkatan. Usulan tersebut diterima pemerintah daerah, kemudian dimasukkan oleh operator desa untuk diteruskan dalam proses pemutakhiran data. Penyuluhan Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Chandra Widiarko, menyebut pergeseran jumlah warga pada masing-masing desa cukup terlihat jika dibandingkan data akhir 2025 dengan triwulan ketiga 2026. Berdasarkan data by name by address atau BNBA, pada akhir 2025 terdapat 47.355 KK di desa 1, 40.421 KK di desa 2, 38.768 KK di desa 3, 36.970 KK di desa 4, dan 35.307 KK di desa 5. Sementara jumlah KK pada desa 6 hingga 10 mencapai 127.689 KK.
5: Kiranya dia itu merasa desanya tidak sesuai dengan kondisi keluarga, itu bisa membawa kata-kata ke desa. Kantor desa nanti desa akan melakukan input ulang apa yang menjadi persyaratan ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan di aplikasi, seperti halnya susah nasib itu, karena dari mulai penghasilan dan lain-lainnya semuanya dari situ, dan nanti juga ada harus foto rumah taman depan dan taman dalam juga ada juga geotagging-nya nanti itu.
6: Jadi memang cukup banyak warga yang mengajukan perubahan ya rata-rata.
5: Iya, saat ini memang banyak sekali karena ya ada perubahan secara dinamis dari desa-desa tersebut sih. Makanya banyak sekali masyarakat berbondong-bondong mungkin ke desa ataupun juga bisa dilakukan melalui aplikasi cek bansos. Aplikasi cek bansos itu dengan mendownload di Play Store dari masyarakat itu sendiri nanti bisa menyangkut. Dan itu nanti hasilnya pun kita juga nggak tahu ya. Kita maupun desa itu tidak bisa menentukan desil 1 sampai berapun kita bisa menentukan. Yang bisa kita lakukan hanya menginput ulang apa menjadi komponen-komponen yang harus kita maksudkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Seperti itu.
4: Perubahan komposisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat menyampaikan sanggahan ketika status desil yang tercatat dinilai perlu mengabarkan kondisi mereka saat ini. Pemutakhiran DTSN oleh pemerintah pusat dilakukan secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Karena itu, masyarakat yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap DTSN semakin mengabarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual. Data yang lebih mutakhir diharapkan turut mendukung agar berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan, ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Polres Lamongan berhasil ungkap identitas korban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
7: Baik sobat. Seorang perempuan ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya jurusan Karanggeneng, Maduran, tepatnya di Desa Banteng Putih, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Korban diduga merupakan korban kecelakaan lalu lintas dan ditemukan mengalami luka pada bagian kepala serta kaki yang selanjutnya telah dibawa ke rumah sakit di wilayah Kecamatan Babat. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Tugas kami dari Unit Gakum Satlantas Polres Lamongan segera mendatangi RSU Muhammadiyah Babat untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi jenazah korban yang kemudian bersama personil Polsek Karanggeneng melakukan olah TKP ditemukannya korban. Korban saat ditemukan tidak membawa identitas, sementara petugas mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan kejadian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah keluarga memperoleh informasi mengenai penemuan korban. Keluarga kemudian menerima jenazah beserta barang-barang milik korban untuk dimakamkan. Kasih Humas juga menghimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor kepada kepolisian terdekat untuk tindak lanjut. kepolisian juga menyampaikan dan terus selalu memberikan pelayanan dan membantu masyarakat dalam setiap situasi yang membutuhkan kehadiran Polri. Masyarakat juga dapat menghubungi call center 110 untuk mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak tas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rahasia FM Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Skill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: tersenyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rogo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awal informasi dari Magetan. TPA Milangsari Magetan terbakar. DLH sebut api muncul diduga dari dadu yang dibakar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA di Milangsari, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Api membakar sekitar 1 hektar bagian tebing sampah pada sel TPA yang sudah tidak aktif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif Mohlisun, mengatakan api diduga berasal dari percikan pembakaran dadu atau sisa tanaman tebu di wilayah utara TPA yang terbawa angin kencang.
3: Utara itu kan panen tebu, tebunya, dadunya itu kan dibakar. Dibakar saya nggak tahu. Nah, dari percikan daun dadu yang ada di jauh di utara itu, karena anginnya kencang ke selatan, terbawalah sampai ke situ. Bekas selang-selangnya dari tebunya itu kan banyak juga sampai TPA. Padahal sudah kami antisipasi, daerah sekitar nggak boleh memang untuk membakar, buang puntung rokok, itu sudah sampai antisipasi. Nah,
2: tim DLH langsung melakukan pemadaman, namun posisi api di tebing sampah dengan ketinggian sekitar 30 meter membuat proses pemadaman tidak mudah. DLH kemudian meminta bantuan Damkar Magetan untuk mengisolasi titik api. Api di permukaan berhasil dikendalikan pada hari Minggu pagi. Meski demikian, DLH masih mewaspadai munculnya kembali titik api dari dalam timbunan sampah. Panas yang tersimpan di dalam timbunan membuat api dapat kembali muncul ketika bertiup angin.
3: Di titik tebing itu yang terbakar, bukan TPA secara keseluruhan, tapi titik tebing yang sebelahnya sungai. Dan jangan lihat, karena udah overload, tebingnya kan tinggi, ada sekitar 30 meteran.
2: Saya mengaku TPA Milangsari sudah mengalami kelebihan kapasitas sejak tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Botol. Namun pembangunan fisik masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
3: Ya, 2018 itu kan sudah masa lifetime-nya karena sudah habis. Tapi kita paksa terus kan. Karena yang kita sudah antisipasi beli tanah tapi belum mampu bangun. Makanya ini kita minta bantuan APBN. Sudah kita ajukan selama 6-7 tahun. Mulai 2021 sebenarnya sudah kita siapkan.
2: Sambil menunggu pembangunan TPS di Botol, Pemkab Magetan menyiapkan perluasan lahan TPA Milangsari sebagai langkah darurat agar pelayanan persampahan tetap berjalan. Saya memastikan TPA masih digunakan karena sel yang terbakar merupakan bagian lama yang sudah tidak aktif, sedangkan sel aktif berada di bagian lain. Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di sekitar TPA, terutama saat cuaca kering. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Dari Magetan kita menuju Lamongan. Ancam kesehatan warga, DLH Lamongan siap cek lapangan menyusul protes masif polusi debu pabrik Dolomit di Paciran. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Ratusan warga perumahan Graha Indah, Desa Paciran, Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes masif menuntut penghentian polusi udara pekat dari pabrik pengolahan Dolomit di Desa Derajat. Ketua RT Perum Graha Indah, Roni Sumitro, menyampaikan bahwa paparan debu putih tebal akibat kemarau ekstrim telah mengepung permukiman, menutup rumah dan kendaraan, serta merusak tanaman warga. Warga menggaungkan gerakan stop polusi Dolomit guna mendesak manajemen pabrik segera memasang alat pengendali emisi, mengevaluasi sistem penyaringan material, serta meminta Dinas Lingkungan Hidup DLH Lamongan bersama pemerintah Desa Paciran turun tangan melakukan uji indikasi baku mutu udara. Merespon aduan masyarakat tersebut, Sekretaris DLH Kabupaten Lamongan, Ingatul Muhimah, mewakili PLT DLH Etik Sulistiani, menegaskan pada Sabtu 20 September 2026 bahwa tim DLH akan melakukan inspeksi lapangan secara langsung. Pihak DLH menekankan bahwa setiap pabrik pengolahan kapur wajib memiliki alat pengendali emisi berupa dust collector atau cyclone guna menyerap partikulat berbahaya sebelum terlepas ke udara bebas. Selain melakukan validasi aduan pencemaran di area pemukiman, DLH Lamongan akan mengevaluasi dokumen persetujuan lingkungan serta komitmen pengelolaan emisi dari pihak pengelola pabrik dolomit tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Merasa tak sesuai kondisi ekonomi, warga Ngawi ramai ajukan koreksi data desil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perubahan kondisi ekonomi membuat sejumlah warga Kabupaten Ngawi mengajukan pemutakhiran status desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Warga yang merasa kondisi sosial ekonominya sudah berbeda dari data sebelumnya dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mencatat pengajuan perubahan desil mengalami peningkatan. Usulan tersebut diterima pemerintah daerah, kemudian dimasukkan oleh operator desa untuk diteruskan dalam proses pemutakhiran data. Penyuluhan Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Chandra Wibiarko, menyebut pergeseran jumlah warga pada masing-masing desa cukup terlihat jika dibandingkan data akhir 2025 dengan triwulan ketiga 2026. Berdasarkan data BINBA Address atau BNBA, pada akhir 2025 terdapat 47.355 KK di desil 1, 40.421 KK di desil 2, 38.768 KK di desil 3, 36.970 KK di desil 4, dan 35.307 KK di desil 5. Sementara jumlah KK pada desil 6 hingga 10 mencapai 127.689 KK.
6: Kiranya dia itu merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi keluarga, itu bisa membawa KK atau KTP ke desa. Kantor desa nanti desa akan melakukan input ulang apa yang menjadi persyaratan ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan di aplikasi, seperti halnya susenas itu, karena ada dari mulai penghasilan dan lain-lainnya semuanya dari situ, dan nanti juga ada harus foto rumah tampak depan dan tampak dalam juga, ada juga geotagging-nya nanti itu.
7: Jadi memang banyak, cukup banyak warga yang mengajukan perubahan ya rata-rata.
6: Iya, saat ini memang banyak sekali karena ya ada perubahan secara dinamis dari desil-desil tersebut sih. Makanya banyak sekali masyarakat berbondong-bondong mungkin ke desa ataupun juga bisa dilakukan melalui aplikasi cek bansos. Aplikasi bansos itu dengan mendownload di Play Store dari masyarakat itu sendiri nanti bisa menyangkut. Dan itu nanti hasilnya pun kita juga nggak tahu nih, kita maupun desa itu tidak bisa menentukan desil 1 sampai berapa, kita nggak bisa menentukan. Yang bisa kita lakukan hanya menginput ulang apa menjadi komponen-komponen yang harus kita maksudkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan.
5: Perubahan komposisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat menyampaikan sanggahan ketika status desil yang tercatat dinilai perlu mengabarkan kondisi mereka saat ini. Pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah pusat dilakukan secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Karena itu, masyarakat yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap DTSEN semakin mengabarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual. Data yang lebih mutakhir diharapkan turut mendukung agar berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan, ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Polres Lamongan berhasil ungkap identitas korban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
8: Baik sobat, seorang perempuan ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya jurusan Karanggeneng, Maduran, tepatnya di Desa Banteng Putih, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Korban diduga merupakan korban kecelakaan lalu lintas dan ditemukan mengalami luka pada bagian kepala serta kaki yang selanjutnya telah dibawa ke rumah sakit di wilayah Kecamatan Babat. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Tugas kami dari Unit Gakum Satlantas Polres Lamongan segera mendatangi RSU Muhammadiyah Babat untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi jenazah korban yang kemudian bersama personil Polsek Karanggeneng melakukan olah TKP ditemukannya korban. Korban saat ditemukan tidak membawa identitas, sementara petugas mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan kejadian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah keluarga memperoleh informasi mengenai penemuan korban. Keluarga kemudian menerima jenazah beserta barang-barang milik korban untuk dimakamkan. Kasih Humas juga menghimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor kepada kepolisian terdekat untuk tindak lanjut. Kepolisian juga menyampaikan dan terus selalu memberikan pelayanan dan membantu masyarakat dalam setiap situasi yang membutuhkan kehadiran Polri. Masyarakat juga dapat menghubungi call center 110 untuk mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: Power Play Rasim Media. Inspiratif dan informatif.

0: dal angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White, gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box, ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku. Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Winscare. Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Mai.

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya.

Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Power Play. Rahasia Media.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rogo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awal informasi dari Magetan. TPA Milangsari Magetan terbakar. DLH sebut api muncul diduga dari dadu yang dibakar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA di Milangsari, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Api membakar sekitar 1 hektar bagian tebing sampah pada sel TPA yang sudah tidak aktif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif Muhlisun, mengatakan api diduga berasal dari percikan pembakaran dadu atau sisa tanaman tebu di wilayah utara TPA yang terbawa angin kencang.
3: Utara itu kan panen tebu, tebunya, dadunya itu kan dibakar. Dibakar saya nggak tahu. Nah, dari percikan daun dadu yang ada di jauh di utara itu, karena anginnya kencang ke selatan, terbawalah sampai ke situ. Bekas selang-selangnya dari tebunya itu kan banyak juga sampai TPA. Padahal sudah kami antisipasi, daerah sekitar nggak boleh memang untuk membakar, buang puntung rokok, itu sudah kami antisipasi. Nah,
2: tim DLH langsung melakukan pemadaman, namun posisi api di tebing sampah dengan ketinggian sekitar 30 meter membuat proses pemadaman tidak mudah. DLH kemudian meminta bantuan Damkar Magetan untuk mengisolasi titik api. Api di permukaan berhasil dikendalikan pada hari Minggu pagi. Meski demikian, DLH masih mewaspadai munculnya kembali titik api dari dalam timbunan sampah. Panas yang tersimpan di dalam timbunan membuat api dapat kembali muncul ketika bertiup angin.
3: Di titik tebing itu yang terbakar, bukan TPA secara keseluruhan, tapi titik tebing yang sebelahnya sungai. Dan jangan lihat, karena sudah overload, tebingnya kan tinggi, ada sekitar 30 meteran.
2: Saya mengaku TPA Milangsari sudah mengalami kelebihan kapasitas sejak tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Botok. Namun pembangunan fisik masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
3: Ya, 2018 itu kan sudah apa ini? Masa lifetime-nya kan sudah habis. Tapi kita maksa terus kan. Karena yang kita sudah antisipasi beli tanah tapi belum mampu bangun, makanya ini kita minta bantuan APBN. Sudah kita ajukan selama 7 tahun mulai 2021 sebenarnya sudah kita siapkan.
2: Sambil menunggu pembangunan TPS di Botok, Pemkab Magetan menyiapkan perluasan lahan TPA Milangsari sebagai langkah darurat agar pelayanan persampahan tetap berjalan. Saya memastikan TPA masih digunakan karena sel yang terbakar merupakan bagian lama yang sudah tidak aktif, sedangkan sel aktif berada di bagian lain. Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di sekitar TPA, terutama saat cuaca kering. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Sehat melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Dari Magetan kita menuju Lamongan. Ancam kesehatan warga, DLH Lamongan siap cek lapangan menyusul protes masif polusi debu pabrik Dolomit di Paciran. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Ratusan warga perumahan Graha Indah Desa Paciran Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes masif menuntut penghentian polusi udara pekat dari pabrik pengolahan Dolomit di Desa Terajat. Ketua RT Perum Graha Indah Roni Sumitro menyampaikan bahwa paparan debu putih tebal akibat kemarau ekstrim telah mengepung permukiman, menutup rumah dan kendaraan, serta merusak tanaman warga. Warga menggaungkan gerakan stop polusi Dolomit guna mendesak manajemen pabrik segera memasang alat pengendali emisi, mengevaluasi sistem penyaringan material, serta meminta Dinas Lingkungan Hidup DLH Lamongan bersama pemerintah Desa Paciran turun tangan melakukan uji uji baku mutu udara. Merespon aduan masyarakat tersebut, Sekretaris DLH Kabupaten Lamongan, Ingatul Muhimah, mewakili PLT DLH Eti Sulistiani, menegaskan pada Sabtu 20 September 2026 bahwa tim DLH akan melakukan inspeksi lapangan secara langsung. Pihak DLH menekankan bahwa setiap pabrik pengolahan kapur wajib memiliki alat pengendali emisi berupa dust collector atau siklon guna menyerap partikulat berbahaya sebelum terlepas ke udara bebas. Selain melakukan validasi aduan pencemaran di area pemukiman, DLH Lamongan akan mengevaluasi dokumen persetujuan lingkungan serta komitmen pengelolaan emisi dari pihak pengelola pabrik dolomit tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Merasa tak sesuai kondisi ekonomi, warga Ngawi ramai ajukan koreksi data desil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, perubahan kondisi ekonomi membuat sejumlah warga Kabupaten Ngawi mengajukan pemutakhiran status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Warga yang merasa kondisi sosial ekonominya sudah berbeda dari data sebelumnya dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mencatat pengajuan perubahan desil mengalami peningkatan. Usulan tersebut diterima pemerintah daerah, kemudian dimasukkan oleh operator desa untuk diteruskan dalam proses pemutakhiran data. Penyuluhan Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Chandra Wibiarko, menyebut pergeseran jumlah warga pada masing-masing desa cukup terlihat jika dibandingkan data akhir 2025 dengan triwulan ketiga 2026. Berdasarkan data BNB Address atau BNBA, pada akhir 2025 terdapat 47.355 KK di desa 1, 40.421 KK di desa 2, 38.768 KK di desa 3, 36.970 KK di desa 4, dan 35.307 KK di desa 5. Sementara jumlah KK pada desil 6 hingga 10 mencapai 127.689 KK.
6: Kiranya dia itu merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi keluarga, itu bisa membawa KK atau KTP ke desa. Dan kantor desa nanti desa akan melakukan input ulang apa yang menjadi persyaratan ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan di aplikasi, seperti halnya susenas itu, karena dari mulai penghasilan dan lain-lainnya semuanya dari situ. Dan nanti juga ada harus foto rumah tampak depan dan tampak dalam juga, ada juga geotaggingnya nanti itu.
7: Jadi memang cukup banyak warga yang mengajukan perubahan ya rata-rata.
6: Iya, saat ini memang banyak sekali karena ya ada perubahan secara dinamis dari desil-desil tersebut sih. Makanya banyak sekali masyarakat berbondong-bondong mungkin ke desa ataupun juga bisa dilakukan melalui aplikasi cek bansos. Aplikasi cek bansos itu dengan mendownload di Play Store dari masyarakat itu sendiri nanti bisa menyanggup. Dan itu nanti hasilnya pun kita juga nggak tahu nih, kita maupun desa itu tidak bisa menentukan desil 1 sampai berapa, kita nggak bisa menentukan. Yang bisa kita lakukan hanya menginput ulang apa menjadi komponen-komponen yang harus kita maksudkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan.
5: Perubahan komposisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat menyampaikan sanggahan ketika status desil yang tercatat dinilai belum menggambarkan kondisi mereka saat ini. Pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah pusat dilakukan secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Karena itu, masyarakat yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap DTSEN semakin menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual. Data yang lebih mutakhir diharapkan turut mendukung agar berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan, ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Polres Lamongan berhasil ungkap identitas korban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
8: Baik sobat, seorang perempuan ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya jurusan Karanggeneng, Maduran, tepatnya di Desa Banteng Putih, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Korban diduga merupakan korban kecelakaan lalu lintas dan ditemukan mengalami luka pada bagian kepala serta kaki yang selanjutnya telah dibawa ke rumah sakit di wilayah Kecamatan Babat. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Tugas kami dari Unit Gakum Satlantas Polres Lamongan segera mendatangi RSU Muhammadiyah Babat untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi jenazah korban yang kemudian bersama personil Polsek Karanggeneng melakukan olah TKP ditemukannya korban. Korban saat ditemukan tidak membawa identitas, sementara petugas mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan kejadian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah keluarga memperoleh informasi mengenai penemuan korban. Keluarga kemudian menerima jenazah beserta barang-barang milik korban untuk dimakamkan. Kasih Humas juga menghimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor kepada kepolisian terdekat untuk tindak lanjut. Kepolisian juga menyampaikan dan terus selalu memberikan pelayanan dan membantu masyarakat dalam setiap situasi yang membutuhkan kehadiran Polri. Masyarakat juga dapat menghubungi call center 110 untuk mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: Power Play. Rasim Media. Inspiratif dan informatif.

Sinsi Media, Sinsi dan Informatif. Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya jumpa lagi bareng Fatur ya. Sahabat Rasi, Fatur pengen bahas tentang apa ya, hal yang sebenarnya sudah sering kali dilakukan atau mungkin menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak muda. Kalau sebelumnya Fatur sudah sempat membahas tentang bahaya dari merokok ya gitu ya. Ini Fatur pengen bahas tentang saudaranya ini ya, terkait vape, sahabat Rasi. Vape ini biasanya memang kelihatan keren ya, tapi dampaknya itu lebih ngeri ternyata. Tentunya anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan yang namanya vape ini, sahabat Rasi. Dan Fatur nanti akan kasih tips atau mungkin informasinya juga terkait apa sih gitu ya, bahaya dari vape atau rokok elektrik ini. Banyak yang bilang vape lebih aman dari rokok, gak bau, lebih sehat gitu ya. Pertanyaannya, benarkah begitu atau cuma mitos yang dibungkus marketing? Jadi nanti Fatur juga akan bahas, kita bongkar aja apa itu vape, apa isinya, siapa yang paling berdampak, dan resiko nyata sering ditutup-tutupi seperti apa saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, kita bahas lebih lanjut di sini aja.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Sebelum Fator membahas lebih dalam terkait vape ya. Sebenarnya vape itu apa sih, sahabat Rasi? Kenapa kok bisa populer gitu? Jadi vape ini adalah alat penghantar nikotin berupa uap ya, atau berbentuk uap gitu. Isinya itu cairan yang disebut liquid. Nah, biasanya tuh mengandung nikotin, kemudian propylenglikol, gliserin, bahkan perisa kimia, sahabat Rasi. Kenapa vape ini bisa laku keras gitu? Karena ya tentu selain memang rokok sekarang makin mahal gitu ya, apa-apa mahal gitu ya, ini juga biasanya itu lebih kepada desainnya itu keren, rasanya manis dan juga banyak sekali yang buah gitu ya, ada yang mint, yang segar gitu. Dan dijual seolah-olah itu lebih aman daripada rokok. Bahkan banyak influencer itu ikut promosiin terkait vape ini, sahabat Rasi. Padahal satu hal yang penting ya, yang perlu kamu ketahui, lebih aman bukan berarti aman gitu. Untuk lebih dalamnya lagi, sahabat Rasi, vape ini adalah kadangkala tuh bisa digunakan sebagai pengganti dari rokok gitu. Ada yang bilang bahwa aku coba ngevape lah ben iso mandek ngerokok gitu. Ngenek ngerokok terus apa-apa gak enak gitu ya, baunya gak enak, asap rokok berbahaya gitu. Sedangkan vape itu asapnya enak kok, wangi, manis gitu ya. Karena memang vape itu kan dari liquidnya itu berbeda-beda saat rasanya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa mint dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadang-kala orang itu tertipu. Apakah memang asap dari vape itu tadi tidak berbahaya, apakah lebih aman daripada rokok? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih dalam, sahabat Rasi, karena lebih aman bukan berarti aman ya. Jadi kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fator ya. Kita bahas lebih lanjut terkait liquid dan juga vape di sini aja.
1: Do Asti Nah.

0: angine pol banget.
1: Napa lek bukatmu kok sendre mimil lek?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung lek, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
1: kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Oke, Rasi Media, inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, nikotin ini adalah masalah utama yang ada pada vape. Jadi jangan tertipu asapnya, asapnya yang manis, asapnya yang enak, asapnya yang mint segar gitu ya. Vape tetap mengandung yang namanya nikotin, zat adiktif yang bikin kita kecanduan. Jadi bisa dikatakan sama aja sebenarnya kayak rokok, cuma bedanya kalau vape ini lebih elegan, lebih apa ya, nggak sekali pakai gitu ya. Kan bisa vape ini kan cuma wadah gitu aja, sahabat Rasi. Ini yang membuat mereka itu terkadang ngerasa bahwa ini wah keren ini untuk anak-anak muda, cocok banget nih pengganti rokok ini ya, gitu ya. Jadi di vape ini ada nikotin juga, sama halnya dengan di rokok, sahabat Rasi. Kalau di rokok kan ada tar gitu ya, ada tar nikotin gitu. Nah, di vape ini ada nikotin juga. Dan dampak dari nikotin ini lebih kepada kecanduan ya, atau ketergantungan. Bahkan bisa nantinya juga mengakibatkan gangguan jantung, tekanan darah naik, gangguan konsentrasi, serta sulit lepas tanpa gejala putus zat ya. Tentunya pada remaja nikotin ini lebih berbahaya, karena otak itu masih proses berkembang nih sampai usia 25 tahun nantinya. Dan nikotin ini bisa mengganggu memori, emosi, dan juga kontrol diri. Ini tentunya yang berbahaya. Jadi gak ada bedanya sebenarnya antara rokok dan juga vape tadi, sahabat Rasi. Tentunya ini yang menjadi perhatian serius juga untuk anak muda, bahwa kalau kamu cari alasan untuk berhenti merokok dengan vape, ya itu sama saja gak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik kamu jauhi gitu ya. Dan juga ya udahlah, kalau terlanjur ya berhenti, kalau belum terlanjur ya jangan mendekati gitu. Jangan sekali-kali kamu pengen nyoba gitu, karena biasanya tuh rasa penasaran tuh membuat orang itu jadi tertarik gitu. Wah, aku penasaran gitu, kita enak gitu, tak jajal sih ya. Iya, yang ini yang salah ya. Yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa mencoba hal-hal yang positif, tapi kalau hal-hal yang negatif, buat apa kamu coba gitu. Nanti Fatur juga pasti bakal bahas ya, setelah yang satu ini, bahaya dari nikotin dan juga vape ini untuk paru-paru, sahabat Rasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Edukasi, Radio Inspiratif dan Informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, kembali membahas terkait bahaya dari vape sendiri, sahabat Rasi ya. Selain memang masalahnya itu ada di nikotin, sebenarnya memang vape ini lebih kepada bahaya untuk paru-paru. Vape memang tidak membakar ya, tapi dipanaskan, sahabat Rasi. Saat dipanaskan ini, cairan dari vape ini bisa menghasilkan berbagai zat-zat yang berbahaya, bahkan logam berat ya, seperti nikel dan juga timbal. Bayangin aja ya. Di dunia medis ini mengenal istilah namanya EVALI atau E-cigarette of Vaping Associated Lung Injury, sahabat Rasi. Nah, kalau kamu nanti sudah kecanduan, kalau kamu nanti sudah apa ya, terlalu sering yang namanya nge-vape ya, gejalanya nanti kamu bisa sesak parah, batuk parah, nyeri di dada, mual dan juga demam, bahkan dalam kasus tertentu ya bisa mengakibatkan kematian, sahabat Rasi. Jadi jangan bilang vape itu enggak masuk paru-paru ya. Tetap masuk dan resikonya itu nyata, sahabat Rasi. Tentunya jangan sampai kamu mudah terpercaya dengan marketing-marketing atau promosi-promosi yang memang bisa nanti mengakibatkan kerugian sendiri bagi diri kamu. Vape ini sama halnya dengan rokok ya. Rokok itu ada bahaya, efek sampingnya. Sudah dikatakan juga di bungkusnya ya, bahwa rokok membunuhmu ya. Jadi memang sebenarnya sudah dikatakan seperti itu, bahwa berbahaya rokok itu ya. Tapi banyak sekali orang yang ya wis lah, toh yora langsung, paling mikirannya gitu ya. Jadi ini yang salah ya. Tentunya kita harus bisa benar-benar berpikir jernih. Untuk anak-anak muda terutama ya, ini bukan hanya soal gaya, ini bukan hanya soal fashion ataupun style, tapi ini adalah soal kesehatan bagi kamu. Kalau kamu memang sudah terlanjur vape ya, atau bisa kamu mungkin berhenti pelan-pelan gitu ya. Atau enggak, ya itu vape kamu jual aja udah gitu-gitu ya. Kalau kamu jual vape ya otomatis kamu gak bisa nge-vape gitu aja. Caranya tuh ya kamu harus memaksakan diri. Tapi kalau untuk kamu yang memang belum ya, belum sama sekali mengenal yang namanya vape, gak usah cari-cari, saat terus ya. Gak usah mencoba yang namanya vape karena terlalu berbahaya, oke?

0: Ya apa nyapa nyapa nyapa.
1: Takut aku mbak.
0: Takut apa tuh? Oh,
1: radio kan saya kisah visual ya mbak.
0: Oh alah yuk apa sih? Radio rasi media itu 100% visual.
1: Oh aku lagi ngerti. Berarti saya kisah pasang jenenge iklan gitu ya mbak. Berarti mas akeh ya sing delok bakalannya.
0: Oh iya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengarnya yoke. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah. Khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak. Aku ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih? Kendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Bisa nomor rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku baru ki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Farmersnet.
3: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rogo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awal informasi dari Magetan. TPA Milangsari Magetan terbakar. DLH sebut api muncul diduga dari dadu yang dibakar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima.
4: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA di Melangasri, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Api membakar sekitar 1 hektar bagian tebing sampah pada sel TPA yang sudah tidak aktif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif Mohlisun, mengatakan api diduga berasal dari percikan pembakaran dadu atau sisa tanaman tebu di wilayah utara TPA yang terbawa angin kencang.
5: Utara itu kan panen tebu, tebunya, dadunya itu kan dibakar. Dibakar atau dibakar saya nggak tahu. Nah, dari percikan daun dadu yang ada di jauh di utara itu, karena anginnya kencang ke selatan, terbawalah sampai ke situ. Bekas selang-selangnya dari tebunya itu kan banyak juga sampai TPA. Padahal sudah kami antisipasi, daerah sekitar nggak boleh memang untuk membakar, buang puntung rokok, itu sudah kami antisipasi. Nah,
4: tim DLH langsung melakukan pemadaman, namun posisi api di tebing sampah dengan ketinggian sekitar 30 meter membuat proses pemadaman tidak mudah. DLH kemudian meminta bantuan Damkar Magetan untuk mengisolasi titik api. Api di permukaan berhasil dikendalikan pada hari Minggu pagi. Meski demikian, DLH masih mewaspadai munculnya kembali titik api dari dalam timbunan sampah. Panas yang tersimpan di dalam timbunan membuat api dapat kembali muncul ketika bertiup angin.
5: Di titik tebing itu yang terbakar, bukan TPA secara keseluruhan, tapi titik tebing yang sebelahnya sungai. Dan jangan lihat, karena sudah overload, tebingnya kan tinggi, ada sekitar 30 meteran.
4: Saya mengaku TPA Milangasri sudah mengalami kelebihan kapasitas sejak tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Botol. Namun pembangunan fisik masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
5: Ya, 2018 itu kan sudah apa ini masa lifetime-nya karena sudah habis. Tapi kita paksa terus kan. Karena yang kita sudah antisipasi beli tanah tapi belum mampu bangun. Makanya ini kita minta bantuan APBN. Sudah kita ajukan selama 7 bisa 6-7 tahun, mulai 2021 sebenarnya sudah kita siapkan.
4: Sambil menunggu pembangunan TPS Ciboto, Pemkab Magetan menyiapkan perluasan lahan TPA Milang Asri sebagai langkah darurat agar pelayanan persampahan tetap berjalan. Saya memastikan TPA masih digunakan karena sel yang terbakar merupakan bagian lama yang sudah tidak aktif, sedangkan sel aktif berada di bagian lain. Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di sekitar TPA, terutama saat cuaca kering. Dari Kabupaten Magetan, Aldima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Dari Magetan kita menuju Lamongan, ancam kesehatan warga. DLH Lamongan siap cek lapangan menyusul protes masif polusi debu pabrik Dolomit di Paciran. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Ratusan warga perumahan Graha Indah Desa Paciran Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes masif menuntut penghentian polusi udara pekat dari pabrik pengolahan Dolomit di Desa Terajat. Ketua RT Perum Graha Indah Roni Sumitro menyampaikan bahwa paparan debu putih tebal akibat kemarau ekstrim telah mengepung permukiman, menutup rumah dan kendaraan, serta merusak tanaman warga. Warga menggaungkan gerakan stop polusi Dolomit guna mendesak manajemen pabrik segera memasang alat pengendali emisi, mengevaluasi sistem penyaringan material, serta meminta Dinas Lingkungan Hidup DLH Lamongan bersama pemerintah Desa Paciran turun tangan melakukan uji baku mutu udara. Merespon aduan masyarakat tersebut, Sekretaris DLH Kabupaten Lamongan, Inga Natul Muhimah, mewakili PLT DLH Etik Sulistiani, menegaskan pada Sabtu 12 September 2026 bahwa tim DLH akan melakukan inspeksi lapangan secara langsung. Pihak DLH menekankan bahwa setiap pabrik pengolahan kapur wajib memiliki alat pengendali emisi berupa dust collector atau cyclone guna menyerap partikulat berbahaya sebelum terlepas ke udara bebas. Selain melakukan validasi aduan pencemaran di area pemukiman, DLH Lamongan akan mengevaluasi dokumen persetujuan lingkungan serta komitmen pengelolaan emisi dari pihak pengelola pabrik Dolomit tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Merasa tak sesuai kondisi ekonomi, warga Ngawi ramai ajukan koreksi data desil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perubahan kondisi ekonomi membuat sejumlah warga Kabupaten Ngawi mengajukan pemutakhiran status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Warga yang merasa kondisi sosial ekonominya sudah berbeda dari data sebelumnya dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mencatat pengajuan perubahan desil mengalami peningkatan. Usulan tersebut diterima pemerintah daerah, kemudian dimasukkan oleh operator desa untuk diteruskan dalam proses pemutakhiran data. Penyuluhan Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Chandra Widiarko, menyebut pergeseran jumlah warga pada masing-masing desa cukup terlihat jika dibandingkan data akhir 2025 dengan triwulan ketiga 2026. Berdasarkan data BINBA Address atau BNBA, pada akhir 2025 terdapat 47.355 KK di desil 1, 40.421 KK di desil 2, 38.768 KK di desil 3, 36.970 KK di desil 4, dan 35.307 KK di desil 5. Sementara jumlah KK pada desil 6 hingga 10 mencapai 127.689 KK.
8: Kiranya dia itu merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi keluarga, itu bisa membawa kakak atau ke desa. Kalau kantor desa, nanti desa akan melakukan input ulang apa yang menjadi persyaratan ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan di aplikasi, seperti halnya susah nasib itu, karena dari mulai penghasilan dan lain-lainnya semuanya dari situ, dan nanti juga ada harus foto rumah tampak depan dan tampak dalam juga ada juga geotaggingnya nanti itu.
9: Jadi memang cukup banyak warga yang mengajukan perubahan ya rata-rata.
8: Iya, saat ini memang banyak sekali karena ya ada perubahan secara dinamis dari desil-desil tersebut sih. Makanya banyak sekali masyarakat berbondong-bondong mungkin ke desa. bisa ataupun juga bisa dilakukan melalui aplikasi cek bansos. Aplikasi cek bansos itu dengan mendownload di Play Store dari masyarakat itu sendiri nanti bisa menyanggah menggunakannya. Dan itu nanti hasilnya pun kita juga nggak tahu nih. Kita karena kita maupun desa itu tidak bisa menentukan desil 1 sampai berapa kita bisa melakukan. Yang bisa kita lakukan hanya menginput ulang apa menjadi komponen-komponen yang harus kita masukkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan.
7: Perubahan komposisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat menyampaikan sanggahan ketika status desil yang tercatat dinilai perlu mengabarkan kondisi mereka saat ini. Pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah pusat dilakukan secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Karena itu, masyarakat yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap DTSEN semakin mengabarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual. Data yang lebih mutakhir diharapkan turut mendukung agar berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan, ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Polres Lamongan berhasil ungkap identitas korban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
10: Baik sobat. Seorang perempuan ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya jurusan Karanggeneng, Maduran, tepatnya di Desa Banteng Putih, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Korban diduga merupakan korban kecelakaan lalu lintas dan ditemukan mengalami luka pada bagian kepala serta kaki yang selanjutnya telah dibawa ke rumah sakit di wilayah Kecamatan Babat. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Tugas kami dari Unit Gakum Satlantas Polres Lamongan segera mendatangi RSU Muhammadiyah Babat untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi jenazah korban yang kemudian bersama personil Polsek Karanggeneng melakukan olah TKP ditemukannya korban. Korban saat ditemukan tidak membawa identitas, sementara petugas mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan kejadian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah keluarga memperoleh informasi mengenai penemuan korban. Keluarga kemudian menerima jenazah beserta barang-barang milik korban untuk dimakamkan. Kasih Humas juga menghimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor kepada kepolisian terdekat untuk tindak lanjut. Kepolisian juga menyampaikan dan terus selalu memberikan pelayanan dan membantu masyarakat dalam setiap situasi yang membutuhkan kehadiran Polri. Masyarakat juga dapat menghubungi call center 110 untuk mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
11: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen mengatakan sesuatu hal yang perlu kamu ketahui ya, terutama untuk anak muda. Vape ini tetap berbahaya, sahabat Rasi. Bahkan nikotin yang ada dalam kandungan liquidnya itu ya, itu bisa bikin kamu kecanduan. Makanya ketika kamu mencoba vape pertama kali gitu ya, liquidnya yang mungkin kamu suka rasa buah atau apa gitu ya, kamu terus kecanduan gitu ya. Sekali sehari itu bisa nge-vap berkali-kali gitu ya. Kalau vap kan ya gak ada habisnya gitu sahabat Rasi. Selama liquidnya masih ada kan ya tentu masih lanjutnya. Ini berbahaya tentunya. Berbeda dengan rokok. Rokok mungkin bisa satu batang, dua batang gitu ya. Tapi semuanya atau keduanya tetap berbahaya. Karena memang dari vap ini tetap berbahaya dengan berbagai kandungan-kandungan yang berefek panjang tentunya. Dan nikotin yang bisa bikin kamu kecanduan otomatis ya, itu dalam jangka panjang pun juga bisa merusak berbagai paru-paru yang jadi korban utamanya. Bahkan anak-anak muda ini paling rentan, karena sekarang ya rata-rata pakai vape ini ya anak-anak muda, usia paling ya SD SMP juga sudah ada gitu ya, faktor menemui gitu. Bahkan ini yang menjadi edukasi penting untuk kedua orang tua ya. Jangan mudah memperbolehkan anak-anaknya itu untuk merokok ataupun vape ya. Karena ini untuk jangka panjang ke depannya. Terlepas kamu bilang mungkin alah ben lingkungannya tanah ngono. Nah ini yang salah ya. Dari lingkungan ini yang salah tentunya. Ya sebenarnya boleh, kamu mungkin akan pengen di lingkungan ini ya, mungkin rata-rata vape, rokok dan sebagainya. Ya boleh, monggo silakan. Tapi yang jelas kamu jangan sampai mencoba-coba, jangan sampai ikut-ikutan, itu yang penting sebenarnya. Benteng dalam diri kita inilah yang harus nantinya bisa membuat kita lebih tercegah dan juga lebih aman dalam segi kesehatan. Agar jangan sampai vape maupun rokok nanti malah membuat kita mati pelan-pelan ya. Tentunya untuk orang tua, diingatkan anak-anaknya, boleh ya. Maksudnya dibebaskan itu boleh anaknya, tapi jangan sampai anaknya itu terjerumus semakin dalam. Kalau memang bisa untuk dikasih tahu, diomongin alon-alon gitu ya, le gak usah rokok, le gak usah ngevap gitu. Kenapa saya bilang le? Ya karena rata-rata cowok, tapi enggak menutup kemungkinan banyak sekali yang cewek sekarang ya. Ini yang berbahaya tentunya. Peran orang tua sangat amat penting, dan juga peran orang tua adalah salah satu hal yang bisa membuat anak-anak itu kedepannya sehat ataupun tidak sehat.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama,

0: nanas, baca!
1: Nyuci apa aja, satset!
2: Wow, adem di tangan!
1: Ini dia si paling jago! Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis!

Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen bahas satu hal nih ya, terkait mitos dan juga fakta dari vape sendiri. Ada yang bilang mitos dari vape itu lebih sehat ya daripada rokok. Nah, ini yang salah ya. Karena faktanya tidak ada produk nikotin yang sehat, sahabat Rasi. Vape ini mengandung nikotin sama halnya dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin dan juga tar, kalau vape ini mengandung nikotin dari liquidnya. Jadi tentunya ini yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalau ada yang ngomong vape itu lebih sehat kok daripada rokok, jadi gak popo lah. Nah itu yang salah ya. Tidak ada produk yang sehat selama ada nikotinnya. Ya mungkin ada yang bilang daripada rokok. Nah daripada ini tadi yang bisa membuat kita itu terjerumus ke ranah yang negatif. Karena daripada itu belum tentu bisa membuat kamu sehat ya. Sama aja sebenarnya, cuma efeknya yang nantinya berbeda. Ada juga yang bilang bahwa vape itu bantu kita berhenti merokok ya. Ada orang yang ngomong bahwa beberapa teman faktor juga ngasih tahu ya, ngomong gitu. Aku coba nge-vape lah daripada ngerokok ya, ben iso mandek ngerokok gitu. Ya ini salah ya. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user rokok dan juga vape gitu. Niatnya pengen mandek rokok ben iso dialihkan ke vape gitu ya. Ternyata malah podo wae, ngerokoknya gak mandek, vape malah jalan. Ini yang berbeda, ini yang salah ya. Awalnya kamu cuma dapat satu penyakit tapi malah double gara-gara pengen menyembuhin penyakit yang satu dengan cara yang salah. Kalau kamu pengen berhenti merokok, ya bukan dengan cara vape, tapi dengan cara mungkin olahraga, dengan cara mungkin lebih ke hidup yang gaya lifestyle-nya yang lebih sehat, atau lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih sehat, yang terhindar dari rokok, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa vape itu bisa bantu berhenti merokok, itu adalah mitos yang sangat amat besar. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user atau pengguna kedua-duanya, yang ngerokok, yang nge-vape. Nah ini saya remuk ya. Ada juga mitos lain bahwa asap vape itu cuma uap air. Nah ini yang salah. Karena biasanya itu ada yang berbicara bahwa memang alah aku nge-vape ya, wong itu ya liquid kok, liquid itu banyu, itu jadi uap ya. Ini yang berbahaya ya. Karena faktanya liquid ketika kamu sedot ya, kamu bakar itu tadi lewat vape, ini malah mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau kamu malah menghirup asap dari vape itu juga berbahaya. Sama halnya dengan rokok ya. Berarti vape pasif ya, bukan vape aktif gitu ya. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada tukang nge-vape aktif dan juga tukang nge-vape pasif. Nah ini asapnya itu sama-sama berbahaya saudara sih. Karena zat dari kandungan liquid yang dibakar melalui vape tadi membuat asap itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan sekali-kalinya kamu malah senang menghirup yang namanya asap dari vape tadi. Asap rokok berbahaya, asap vape juga berbahaya. Jadi lebih baik kamu hindari ya, daripada nanti malah timbul hal-hal negatif ke belakangnya. Pokoknya vape sama rokok sama-sama berbahayanya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
6: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media, vape dan juga anak muda. Apa ya, bisa dikatakan memang vape ini paling agresif menyasar kalangan anak muda atau remaja ya. Rasa manis, kemasan lucu, harga terjangkau. Ini membuat orang itu tergiur ya. Dampaknya ketergantungan sejak dini kadang bisa mengganggu yang namanya belajar kita gitu ya. Belajar kamu sebagai remaja, sebagai pelajar. Pelajaran atau prestasi bisa menurun. Resiko pindah ke rokok konvensional. Masalah mental juga emosi. Niatnya pengen berhenti merokok, malah terjerumus kedua-duanya. Atau mungkin ada yang awalnya pengen gaya-gayaan, mencoba, alah gak pengen gaya-gayaan tok. Akhirnya ketergantungan, awalnya nge-vape tok, malah nambah rokok. Nah ini berbahaya ya. Ini bukan soal nakal atau tidak. Ini soal industri yang sengaja membidik anak-anak muda. Tentunya dampak jangka panjang ini sangat amat berbahaya ya. Yang belum banyak dibahas adalah resiko dari penyakit jantung, gangguan hormon, sistem imun yang melemah, bahkan efek jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Vape itu relatif baru, artinya kita belum tahu kerusakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, tapi tanda-tandanya sudah ada. Jadi sebelum kamu terjerumus, lebih baik kamu stop dari sekarang.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa

0: 0811-896-138.
1: Tetes Mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya nampaknya perjumpaan dari Fatur harus usai terlebih dahulu ya. Fatur cuma kasih beberapa tips dan juga langkah realistis ya, untuk kamu mengurangi nikotin ya, dan juga bertahap aja. Jadi vape itu kamu kurangin ya, pelan-pelan aja, jangan terlalu sering, jangan beli liquid cadangan tentunya ya, dan ganti kebiasaan mungkin bisa air putih, permen bebas gula. Cari dukungan dari teman dan juga keluarga, bahkan bisa konsultasi tenaga kesehatan bila kamu perlu. Jadi berhenti itu proses, bukan lomba, tapi semakin cepat semakin baik. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan, salam tarawih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rogo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awal informasi dari Magetan. TPA Milangsari Magetan terbakar. DLH sebut api muncul diduga dari dadu yang dibakar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA di Milangsari, Kecamatan Panen, Kabupaten Magetan. Api membakar sekitar 1 hektar bagian tebing sampah pada sel TPA yang sudah tidak aktif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif Mohlisun, mengatakan api diduga berasal dari percikan pembakaran dadu atau sisa tanaman tebu di wilayah utara TPA yang terbawa angin kencang.
3: Utara itu kan panen tebu, tebunya, dadunya itu kan dibakar. Dibakar atau dibakar saya nggak tahu. Nah, dari percikan daun dadu yang ada di jauh di utara itu, karena anginnya kencang ke selatan, terbawalah sampai ke situ. Bekas selang-selangnya dari tebunya itu kan banyak juga sampai TPA. Padahal sudah kami antisipasi, daerah sekitar nggak boleh memang untuk membakar, buang puntung rokok, itu sudah kami antisipasi. Nah,
2: tim DLH langsung melakukan pemadaman, namun posisi api di tebing sampah dengan ketinggian sekitar 30 meter membuat proses pemadaman tidak mudah. DLH kemudian meminta bantuan Damkar Magetan untuk mengisolasi titik api. Api di permukaan berhasil dikendalikan pada hari Minggu pagi. Meski demikian, DLH masih mewaspadai munculnya kembali titik api dari dalam timbunan sampah. Panas yang tersimpan di dalam timbunan membuat api dapat kembali muncul ketika bertiup angin.
3: Di titik tebing itu yang terbakar, bukan TPA secara keseluruhan, tapi titik tebing yang sebelahnya sungai. Dan jangan lihat, karena sudah overload, tebingnya kan tinggi, ada sekitar 30 meteran.
2: Saya mengaku TPA Milangsari sudah mengalami kelebihan kapasitas sejak tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Botol. Namun pembangunan fisik masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
3: Ya, 2018 itu kan sudah apa ini masa lifetime-nya kan sudah habis. Tapi kita maksa terus kan. Karena yang kita sudah antisipasi beli tanah tapi belum mampu bangun, makanya ini kita minta bantuan APBN. Sudah kita ajukan selama 6-7 tahun mulai 2021 sebenarnya sudah kita siapkan.
2: Sambil menunggu pembangunan TPS di Botol, Pemkab Magetan menyiapkan perluasan lahan TPA Milangsari sebagai langkah darurat agar pelayanan persampahan tetap berjalan. Saif memastikan TPA masih digunakan karena sel yang terbakar merupakan bagian lama yang sudah tidak aktif, sedangkan sel aktif berada di bagian lain. Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di sekitar TPA, terutama saat cuaca kering. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Dari Magetan kita menuju Lamongan. Ancam kesehatan warga, DLH Lamongan siap cek lapangan menyusul protes masif polusi debu pabrik Dolomit di Paciran. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Ratusan warga perumahan Graha Indah Desa Paciran Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes masif menuntut penghentian polusi udara pekat dari pabrik pengolahan Dolomit di Desa Derajat. Ketua RT Perum Graha Indah Roni Sumitro menyampaikan bahwa paparan debu putih tebal akibat kemarau ekstrim telah mengepung permukiman, menutup rumah dan kendaraan, serta merusak tanaman warga. Warga menggaungkan gerakan stop polusi Dolomit guna mendesak manajemen pabrik segera memasang alat pengendali emisi, mengevaluasi sistem penyaringan material, serta meminta Dinas Lingkungan Hidup DLH Lamongan bersama pemerintah Desa Paciran turun tangan melakukan uji uji baku mutu udara. Merespon aduan masyarakat tersebut, Sekretaris DLH Kabupaten Lamongan, Ingatul Muhimah, mewakili PLT DLH Etik Sulistiani, menegaskan pada Sabtu 20 September 2026 bahwa tim DLH akan melakukan inspeksi lapangan secara langsung. Pihak DLH menekankan bahwa setiap pabrik pengolahan kapur wajib memiliki alat pengendali emisi berupa dust collector atau cyclone guna menyerap partikulat berbahaya sebelum terlepas ke udara bebas. Selain melakukan validasi aduan pencemaran di area pemukiman, DLH Lamongan akan mengevaluasi dokumen persetujuan lingkungan serta komitmen pengelolaan emisi dari pihak pengelola pabrik dolomit tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Merasa tak sesuai kondisi ekonomi, warga Ngawi ramai ajukan koreksi data desil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perubahan kondisi ekonomi membuat sejumlah warga Kabupaten Ngawi mengajukan pemutakhiran status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Warga yang merasa kondisi sosial ekonominya sudah berbeda dari data sebelumnya dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mencatat pengajuan perubahan desil mengalami peningkatan. Usulan tersebut diterima pemerintah daerah, kemudian dimasukkan oleh operator desa untuk diteruskan dalam proses pemutakhiran data. Penyuluhan sosial ahli muda Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Chandra Wibiarko, menyebut pergeseran jumlah warga pada masing-masing desa cukup terlihat jika dibandingkan data akhir 2025 dengan triwulan ketiga 2026. Berdasarkan data by name by address atau BNBA, pada akhir 2025 terdapat 47.355 KK di desil 1, 40.421 KK di desil 2, 38.768 KK di desil 3, 36.970 KK di desil 4, dan 35.307 KK di desil 5. Sementara jumlah KK pada desil 6 hingga 10 mencapai 127.689 KK.
6: Kiranya dia itu merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi keluarga, itu bisa membawa KK atau KTP ke desa. Kalau desa nanti desa akan melakukan input ulang apa yang menjadi persyaratan ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan di aplikasi, seperti halnya susah nasib itu, karena dari mulai penghasilan dan lain-lainnya semuanya dari situ, dan nanti juga ada harus foto rumah sama depan dan tampak dalam juga ada juga geotagging-nya nanti itu.
7: Jadi memang tadi ya cukup banyak warga yang mengajukan perubahan ya rata-rata.
6: Iya, saat ini memang banyak sekali karena ya ada perubahan secara dinamis dari desil-desil tersebut sih. Makanya banyak sekali masyarakat berbondong-bondong mungkin ke desa ataupun juga bisa dilakukan melalui aplikasi cek bansos. Aplikasi bansos itu dengan mendownload di Play Store dari masyarakat itu sendiri nanti bisa menyangkut. Dan itu nanti hasilnya pun kita juga nggak tahu ya, karena kita maupun desa itu tidak bisa menentukan desil 1 sampai berapa pun kita bisa menentukan. Yang bisa kita lakukan hanya menginput ulang apa menjadi komponen-komponen yang harus kita masukkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan.
5: Perubahan komposisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat menyampaikan sanggahan ketika status desil yang tercatat dinilai belum mengabarkan kondisi mereka saat ini. Pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah pusat dilakukan secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Karena itu, masyarakat yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap DTSEN semakin mengabarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual. Data yang lebih mutakhir diharapkan turut mendukung agar berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan, ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Polres Lamongan berhasil ungkap identitas korban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
8: Baik sobat. Seorang perempuan ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya jurusan Karanggeneng, Maduran, tepatnya di Desa Banteng Putih, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Korban diduga merupakan korban kecelakaan lalu lintas dan ditemukan mengalami luka pada bagian kepala serta kaki yang selanjutnya telah dibawa ke rumah sakit di wilayah Kecamatan Babat. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Tugas kami dari Unit Gakum Satlantas Polres Lamongan segera mendatangi RSU Muhammadiyah Babat untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi jenazah korban yang kemudian bersama personil Polsek Karanggeneng melakukan olah TKP ditemukannya korban. Korban saat ditemukan tidak membawa identitas, sementara petugas mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan kejadian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah keluarga memperoleh informasi mengenai penemuan korban. Keluarga kemudian menerima jenazah beserta barang-barang milik korban untuk dimakamkan. Kasih Humas juga menghimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor kepada kepolisian terdekat untuk tindak lanjut. Kepolisian juga menyampaikan dan terus selalu memberikan pelayanan dan membantu masyarakat dalam setiap situasi yang membutuhkan kehadiran Polri. Masyarakat juga dapat menghubungi call center 110 untuk mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le Bu Katmo kok sendiri mimil lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana men le yo ngono kok repot. Eh sayon yang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kecil pi.
1: Real musik.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
2: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, Radio Inspiratif.

0: Boys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk video.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Pamesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rogo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awal informasi dari Magetan. TPA Milangsari Magetan terbakar. DLH sebut api muncul diduga dari dadu yang dibakar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA di Milangsari, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Api membakar sekitar 1 hektar bagian tebing sampah pada sel TPA yang sudah tidak aktif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif Mohlisun, mengatakan api diduga berasal dari percikan pembakaran dadu atau sisa tanaman tebu di wilayah utara TPA yang terbawa angin kencang.
3: Utara itu kan panen tebu,

0: situ. Bekas selang-selangnya dari tebunya itu kan banyak juga sampai TPA. Padahal sudah kami antisipasi daerah sekitar nggak boleh memang untuk membakar, buang puntung rokok, itu sudah sampai antisipasi. Nah,
1: tim DLA langsung melakukan pemadaman, namun posisi api di tebing sampah dengan ketinggian sekitar 30 meter membuat proses pemadaman tidak mudah. DLA kemudian meminta bantuan Damkar Magetan untuk mengisolasi titik api. Api di permukaan berhasil dikendalikan pada hari Minggu pagi. Meski demikian, DLA masih mewaspadai munculnya kembali titik api dari dalam timbunan sampah. Panas yang tersimpan di dalam timbunan membuat api dapat kembali muncul ketika bertiup angin.
0: Di titik tebing itu yang terbakar, bukan TPA secara keseluruhan, tapi titik tebing yang sebelahnya sungai. Dan jangan lihat, kalau sudah overload, tebingnya kan tinggi, ada sekitar 30 meteran.
1: Saya mengaku TPA Milang Asri sudah mengalami kelebihan kapasitas sejak tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Botol. Namun pembangunan fisik masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
0: Ya, 2018 itu kan sudah apa ini masa lifetime-nya karena sudah habis. Tapi kita maksa terus kan. Karena kan yang kita sudah antisipasi beli tanah tapi belum mampu bangun, makanya ini kita minta bantuan APBN. Sudah kita ajukan selama 6-7 tahun mulai 2021 sebenarnya sudah kita siapkan.
1: Sambil menunggu pembangunan TPS di Botol, Pemkab Magetan menyiapkan perluasan lahan TPA Milang Asri sebagai langkah darurat agar pelayanan persampahan tetap berjalan. Saya memastikan TPA masih digunakan karena sel yang terbakar merupakan bagian lama yang sudah tidak aktif, sedangkan sel aktif berada di bagian lain. Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di sekitar TPA, terutama saat cuaca kering. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Dari Magetan kita menuju Lamongan, ancam kesehatan warga. DLH Lamongan siap cek lapangan menyusul protes masif polusi debu pabrik Dolomit di Paciran. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Ratusan warga perumahan Graha Indah Desa Paciran Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes masif menuntut penghentian polusi udara pekat dari pabrik pengolahan Dolomit di Desa Terajat. Ketua RT Perum Graha Indah Roni Sumitro menyampaikan bahwa paparan debu putih tebal akibat kemarau ekstrim telah mengepung permukiman, menutup rumah dan kendaraan, serta merusak tanaman warga. Warga menggaungkan gerakan stop polusi Dolomit guna mendesak manajemen pabrik segera memasang alat pengendali emisi, mengevaluasi sistem penyaringan material, serta meminta Dinas Lingkungan Hidup DLH Lamongan bersama pemerintah Desa Paciran turun tangan melakukan uji baku mutu udara. Merespon aduan masyarakat tersebut, Sekretaris DLH Kabupaten Lamongan Ingnatul Muhimah mewakili PLT DLH Etik Sulistiani menegaskan pada Sabtu 12 September 2026 bahwa tim DLH akan melakukan inspeksi lapangan secara langsung. Pihak DLH menekankan bahwa setiap pabrik pengolahan kapur wajib memiliki alat pengendali emisi berupa dust collector atau cyclone guna menyerap partikulat berbahaya sebelum terlepas ke udara bebas. Selain melakukan validasi aduan pencemaran di area pemukiman, DLH Lamongan akan mengevaluasi dokumen persetujuan lingkungan serta komitmen pengelolaan emisi dari pihak pengelola pabrik Dolomit tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Merasa tak sesuai kondisi ekonomi, warga Ngawi ramai ajukan koreksi data desil. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perubahan kondisi ekonomi membuat sejumlah warga Kabupaten Ngawi mengajukan pemutakhiran status desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Warga yang merasa kondisi sosial ekonominya sudah berbeda dari data sebelumnya dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mencatat pengajuan perubahan desil mengalami peningkatan. Usulan tersebut diterima pemerintah daerah, kemudian dimasukkan oleh operator desa untuk diteruskan dalam proses pemutakhiran data. Penyuluhan Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Chandra Wibiarko, menyebut pergeseran jumlah warga pada masing-masing desa cukup terlihat jika dibandingkan data akhir 2025 dengan triwulan ketiga 2026. Berdasarkan data by name by address atau BNBA, pada akhir 2025 terdapat 47.355 KK di Desa 1, 40.421 KK di Desa 2, 38.768 KK di Desa 3, 36.970 KK di Desa 4, dan 35.307 KK di Desa 5. Sementara jumlah KK pada Desa 6 hingga 10 mencapai 127.689 KK.
5: Kiranya dia itu merasa desanya tidak sesuai dengan tradisi keluarga, itu bisa membawa KTP ke desa. Kantor desa nanti desa akan melakukan input ulang apa yang menjadi persyaratan ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan di aplikasi, seperti halnya sosialisasi itu, karena dari mulai penghasilan dan lain-lainnya semuanya dari situ, dan nanti juga ada harus foto rumah tampak depan dan tampak dalam juga ada juga geotagging-nya nanti itu.
6: Jadi memang banyak, cukup banyak warga yang mengajukan perubahan ya kata-kata.
5: Iya, saat ini memang banyak sekali karena ya ada perubahan secara dinamis dari desil-desil tersebut sih. Makanya banyak sekali masyarakat berbondong-bondong mungkin ke desa ataupun juga bisa dilakukan melalui aplikasi cek bansos. Aplikasi bansos itu dengan mendownload di Play Store dari masyarakat itu sendiri nanti bisa menyangkutnya. Dan itu nanti hasilnya pun kita juga nggak tahu ya. Kita maupun desa itu tidak bisa menentukan desil 1 sampai berapa pun kita bisa melakukan. Yang bisa kita lakukan hanya menginput ulang apa menjadi komponen-komponen yang harus kita masukkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan.
4: Perubahan komposisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat menyampaikan sanggahan ketika status desil yang tercatat dinilai perlu mengabarkan kondisi mereka saat ini. Pemutakhiran DTSN oleh pemerintah pusat dilakukan secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Karena itu, masyarakat yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap DTSN semakin mengabarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual. Data yang lebih mutakhir diharapkan turut mendukung agar berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan, ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Polres Lamongan berhasil ungkap identitas korban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
7: Baik sobat. Seorang perempuan ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya jurusan Karanggeneng, Maduran, tepatnya di Desa Banteng Putih, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Korban diduga merupakan korban kecelakaan lalu lintas dan ditemukan mengalami luka pada bagian kepala serta kaki yang selanjutnya telah dibawa ke rumah sakit di wilayah Kecamatan Babat. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan

0: melakukan pemeriksaan dan identifikasi jenazah korban yang kemudian bersama personil Polsek Karanggeneng melakukan olah TKP ditemukannya korban. Korban saat ditemukan tidak membawa identitas, sementara petugas mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan kejadian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah keluarga memperoleh informasi mengenai penemuan korban. Keluarga kemudian menerima jenazah beserta barang-barang milik korban untuk dimakamkan. Polsek Humas juga menghimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor kepada kepolisian terdekat untuk tindak lanjut. Kepolisian juga menyampaikan dan terus selalu memberikan pelayanan dan membantu masyarakat dalam setiap situasi yang membutuhkan kehadiran Polri. Masyarakat juga dapat menghubungi call center 110 untuk mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Fair Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xspace Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: humun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung.

0: wis tak delok jios tenan kune.
1: Sok Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo.
3: Let's go. This is your radio. Your station.

0: saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Backspace Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Rasim Media, Rasim

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Power Play. Rasim Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Power Play Rahasia Media,
6: inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Enggak kena dibatasi.
2: Napa nek Mas Tani? Sesuatu yang enggak terbatas di luar itu.
1: Amerika wis iso nguasai antariksa. Bisa menguasai sak dure malah. Mungkin lah isik kurang mana.
2: Sak dure
1: terus sak dure. Sampai happy apa tak buat nonton ending. Sesuatu yang tidak ada endingnya. Gak ada pol-polan. Gak ada tamate. Nah, mau ke sesuatu sih gak ada tamate itu ya. Berarti pol-polan ini namang terlalu. Mula kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu orang dan sampai nanti Allah ijak bulat-bulat sebab akibat ngotong terus sebab akibat orang berber gak perlu bulat. Nah, orang berber jenisnya tasasul itu terus berantai-rantai tanpa henti atau mungkin berputar sejarah ini lingkaran

Dua, mergo budu, mergo gak iso nyambut gawe, mergo budu dhek gak iso rong ngelmu, mergo gak iso rong ngelmu gak iso nyambut gawe, mergo gak iso jagat ge yo marah. Terus kok mulaknya kaya ngono to nggih. Sing marah iki budu nyebabno marah apa marah nyebabno budu? Mboten barbar. Kalau tidak ada sama masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini. Sing penawi bodho mergo wae karo Allah dibungkus, dicengkerem, kehidupane oleh Allah dibatasi. Dibatasi pengalaman keilmuannya, masalah penyebabnya ya terserah Allah. Masalah penyebabnya gampang kok nggih. Wong nyatane akeh bapake dadi kiai kondang anake bodho iki pira-pira ta nggih. Nggih. Enak anaknya tukang bakul kloso ngoten tok wawon putrane iso dadi profesor doktor. Nggih. Benten lho nggih tiyang Malang niku sing namung dadi tukang gawe kloso nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek teng bocah pondok klosone mesti didol murah. Malah sing sering niku 40 dina pisan apa sawulan pisan klosone niku dititipno santri. Kloso iki aturna Pak Yai utawa Bu Yai. Ya bek menawa kena manfaat kena dinggo tahajud. Jadi lek sing jenenge karo kiai demen. Dene niku putrane sampai iso dadi profesor doktor. Jadi mantune Pak Yai Wahid Wahab, jadi putune Mbah Yai Wahab. Almarhum Profesor Dr. Thalhah Mansur SH. Niku abahe niku ngomong bakul kloso. Nah ya, anaknya bakul kloso itu jadi profesor doktor. Nah, sing nulis saya, sing anaknya profesor doktor linglung kena narkoba. Ngomong itu lagi, pirang-pirang lagi. Ora usah di sebab akibatnya ini. Mulanya, sing penak, mula panjenengan diberi apapun oleh Allah, itu adalah bentuk pengenalan dari Allah. Kan itu lagi. Kula panjenengan berusaha untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah ta'ala hiya ghayatul matalib wa nihayatul ma'arif. Niku pun dadi patokan. Nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu, belum selesai itu. Masih diurang, kurang, terus kurang. Dan nek pinter yo kurang pinter e maneh, lek sugih kurang sugih e maneh, lek pangkat yo kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur karena wis mentok yo sing suwe lho, lek perlu jadi presiden seumur hidup. Malah lek cara biyen wis mati barang patunge kon masang kongon wasiat ning gone anak putune, lek iki sing dadi raja tetep aku, senajan aku mati aku cek dadi dewa lho ngoten. Yo kan dalam rangka untuk mengabadikan itu semua. Wong ini kan butuh abadi. Jadi kok mboten saged. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Wa fa idza wajaha Allah taala abdau bi ba'di asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wa fataha lahu babu ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, saman paham. Wong dibuka langsung paham tuh iya, maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, wa tuma'ninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulanya wasilah kali ghoyah itu kudu dibedakne. Ghoyah niku napa? Notok, notok niku pol. Sapa pol? Allah. Allah wal awal wal akhir. Allah itu pertama sebelum pertama. Mungkin pertama sebelum pertama, dan Allah itu al-akhir

0: akhir setelah yang paling akhir. Setelah yang paling akhir, yuwes sejauh apapun kowe bayangno akhir. Sejauh apapun akal angan-angan kula panjenengan bayangno akhir, Allah masih akhir lagi. Mulane diparingi aswa wal awal wal akhir. Ku akhir sing menurut pandanganmu kuwi semu. Semu. Pokoke ngene lho, pokoke wis beres. Iki transaksi iki beres wis tak aku wis leren-leren. Pokoke wis pisan iki ae, mari ngene aku tas tak leren. Gak iso bar ku jek ana neh kok. Ana neh. Sampai wis mati ku jek ana neh. Wis mati jek ana terus alam kubur. Alam kubur ana terus alam akhirat. Alam akhirat ana terus e. Gitu nggih, swarga neraka. Swarga neraka niku menapa pun mandek dereng, swarga neraka sik terus. Sampai terakhir wa asyru da'wahum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahi rabbil alamin. Nek soal swargane lah, nuwun sewu widodari ya sing ana iku. Bidino bangun suarga dia bidin ini kita selawas-selawas ini aku mungkin yang paling nikmat itu ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillah rabbil alamin. Ya nek ngono nek ngenteni ning akhirat ora kesuwen apa alhamdulillah rabbil alamin iku enak esok ning akhirat kok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Jadi Allah sudah jadi Allah, ya kan berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Gitu ya? Nah apa meneh nek Allah sing ngersakno ngenalno, mulai dibuka pintu tadi, lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah. Itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula sangka niku bayam bagi bayam bagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak tarifa arep yen to ora apa nggih istilah yak tarifa getuni ora usah getuni bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kawula bisa babidalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min ahmalil bini saking pira-pira ngamal bagus bagus lak jarimu nguntung nolak hitunganmu tapi Allah gak ngono ngitungnya benak pundi wong ngerita teng bayang poro karo wong iso jamah teng masjid itu kira-kira saya pundi hitungannya menung soal wajar lawaran ini saya teng masjid oke iso jamah neng masjid ini gak aku susah malah loro malah kayak iso jamaah lho iku jeneng wong ketutup nek nresu ora coba reken ora sanget tuni ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah. Kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu dengan cara apa? Hayati sakitmu itu gunakno loromu ku dienggo acik-acik nyedhek ning Allah. Dengan cara apa? Ya ditompo. Ditompo. Dengan cara aku sebutkan. Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang syubhat. Daging sing kinten-kinten pun mboten kenek ditambani malih. Mboten pantes dinggih sowan panjenengan, Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran. Krono kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku mboten patek pantes dinggih sedo sowan dhateng panjenengan. Nah niki kok njenengan resiki, lara diresiki. Kon terus urung daging entek. Ya, ngono to nggih. Ya alhamdulillah. Mula Kanjeng Nabi niku enten sing takon ngeten. Santri niku sosok nggih. Nek tak takokno, wanu. Pak Imran, apa? Kanjeng Nabi niku lak kekasih Gusti Allah. Ya. Dapat di sedo kate sakit bareng ten apa? Ngoten lho nggih. Kekasih mesti lek ora usah dikeki lara lho. justru diparingi gerah kuwi iku cucian terakhir, dirasan terakhir sebelum Rasulullah suan kepada Allah. Maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk beletuk-beletuk cilik-cilik diresiki supaya ketika suan kepada Allah benar-benar sudah bersih. Oh, itu lagi. Wani nek ana wong suka jenenge saleh ora tau nglarani wong lumanu arep lara arep mati kok lara sik laren 3 taun. Lha justru 3 taun iku resik-resik, Pak. Dan itu kemuliaan dari Allah. Mulane nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak niku wau. Niku mboten usah getuni nalika kelangan ngamal. Wah, aku lara niki malah jamaah ora iso tertib, mboten usah kabeh. Ya lara mu kuwi dienggo modal, ngoten. Lara niku dienggo modal. Nek bahasane kiat manajemen enten istilah tantangan jadi peluang. Oh, ngoten niku cedhek ngoten niku. Enten wong napa duwe tanah teng pinggir pantai. Niki-niki teng Amerika. Enek uang duwe tanah teng pinggir pantai. Niku sepi pantene. Sepi pantene. Wae bingung. Dipaling bangkrut. Karo Gus Allah delok usahane ning kutho bangkrut. Satu-satunya tanah enek teng pinggir pantai didol gak payu. Iya tanah pinggir pantai tak ora enek sing gelem. Tuku lunga ada saka pemukiman. Nah, iki jenenge tantangan jadi peluang. Napa akhirnya dia bisa mengatur itu. Karena pinggir pantai niku didekno kubu-kubu alami. Terus piye nek klono teng kira-kira cara iki sing klono ning Mayangkara ngoten, mesti klono ning Patria Mayangkara Pandhos pokoke bahwa setiap hari Minggu ada event-event lomba voli putri setengah muda menyang Amerika soalnya gitu. Niku ternyata ning sepisan pindho ping telu niki napa perlombaan voli pantai niku. Wis susu rame. Ya kubuke payu kubuk reot lah pring-pring ngoten mawon nyewane padha karo hotel. Mergo pancen teng luar pantai gak ana penginepan liyane niku. Ya niku jenenge sesuatu yang tidak mengenakan niku lan jenengan cerdas bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. Ngoten wong sakjane tukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Tukule bakul payung mergo wong sengsara dukodanan. Kawitane niku. Yen wong kodanan bingung piye. Usaha ngetok gedang, celah gampang suwek. Ngetok godhong tales, gampang brodol. Akhirnya wong sing cerdas ada tantangan repot, maka ada kesempatan untuk jual payung. Mulane akhirnya sing wong kapitalis niki niku sing gregeton niku. Nek ngono kerepotan diciptakan supaya wong repot buta, lha niku sing dosa. Wong dibuat repot ben buta. Ngoten. Nggawa komputer lopone sembarange bebas dituku, tapi ada satu komponen yang dia enggak mau jual. Artinya enggak diulangno ning gone wong akeh. Supaya apa? Sing nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong ndelikno ilmune Allah sok disedhet Gusti Allah nggih mboten niku. Ancaman terus kok mboten men kata ma ilman sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya maka besok kalau mati dia akan disedhet dengan api neraka. Mergo apa? Ngempet rahmat. Oh, langsung datang soal niku wau. Tantangan jadi peluang. Iku pakai bab dunia mana nih? Sakit terjadi nggak tuh nih? Sakit terjadi nggak tuh? Sampai bolak balik, omae kok sepi nopo? Dua omae nih pinggir atan. Jalannya serasa ramai ya kayak wong. Dulu ada wong nonton sepeda motor. Dulu ada orang sepeda motor gembos banget. Ya, buka saja. Tambah ban 24 jam. Niku mungkin sama telaten sawan rawulan rawulan dari dijujukan wong. Nanti ada orang bane gempa jam siji bengi, mereka kok saya buka kok. Ya nggih. Mereka kok saya buka. Kawitan pancen sengsara. Tak bisa sampean kenal itu betul, maka itu bisa di-manage dengan rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Justru sampean dadi kawula niku lho, terus ana semangat pengen sowan ning ngene bendoro. Justru sampean sakit. Ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suwe-suwe mengkilak berbalik dicubit itu sayang. Sakit tadi ya, dicubit itu sayang. Malah lek suwe gak dijiwit ngono njaluk, dijiwit tok jarak kok. Gitu ge. Nggih. Niku lek wong wis kenal kok. Wong wis kenal si Heni bawane ngoten nggih. Wis kenal Heni, Heni ayu. Wis kenal lho ge. Kalau sudah kenal, maka bentuk pengenalan kaya apapun dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Malah suatu hari aku ingin terus dicubit. Lalu suatu ketika ini dibido. Dibido. Pas podo-podo adus tengkali rekreasi. Ugari-gari lah kok nuwun sewu. Lambune digowo mlayu karo Heni. Itu pengenalan deh. Ternyata Heni itu juga mau bercanda maneh. Ono maneh bidanan dibido terus. Tapi karena sudah kenal dan asik, itu jadi nikmat, metu sakinah. Mulane wong jejodohan lanang wedok, niku wis kenal tenan karakter istri. Maka sampean enggak perlu bingung, mungkin bentuke ngono kuwi, semekane ngono wis. Anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia. Tinggal sampean mampu enggak mengego itu sebagai kesatu kedekatan suami dan istri. Ya ngaten. Iki bojo kok jalukan duwe. Yo, tiga dua. Nah, caranya berjaga pesen dia. Mereka dua jonya dua, benar kayak jonya dua. Dia pesen. Kalau sampean kenalkan kejenakaan sampean, bahwa ternyata sampean tidak serius terus. Yusuf Bion bora. Kalau duit sak jutaan, ini jono 500 rupiah saya hanya ranya. Jodoh yang pok suka sita, no sebar dengan kamar, pus tinggal lunga. Saya nak surat esito tanda cintaku padamu. Ya terus zaman tekok-tekok, lu apa baik tu? Isteri kan lo. Karena zaman paham kejenakaan itu, tidak bosan. Gitu. Penting ini kalau jenengan buat penguatan ya. Dipermuti bojo, pagar nolong soai lu. Mau gandengan sampean sapi seraket pak. Jenis sapi seraket itu lah. Sipok sosok mogok sama nolok mogok mengenali kemogokan bersama. Iya tau nikmatin jerum. Sipok jerum aku tak melok jerum. Sipok melakukan aku tak melok melakukan ngimbangi. Nah keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolongnya sak piro lah, aku buntunya sak piro lah. Ini kudu pas ngejirinnya judu. Awak dia ini bolong jadi kamu lah. Allah sempurna buntu genep jadi bendoro, maka semakin pas golongan sampean kepada kebendaraan Allah, maka kita akan semakin pas kantil dengan Allah. Tapi nek nuwun sewu awak dhewe keciuten ya Allah sempurna. Awak dhewe terus ngerasa melok menonjol pisan, akhirnya menonjol gatuk menonjol tatapan. Maka sebagai hamba kita harus golek saombo-ombone Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kudu lengkap, sak lengkap-lengkap. Pemahaman ini kalau kita tidak tidak menyadari, akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri. Sampai ngamal pun kita salah hitung. Betul lho ya? Masa salah hitung? Iya yang ini gimana? Orang ini gimana aku raisa wiridan raisa ngamu. Dikirannya lorong itu gak enak ngamale. Niku contohnya iki dicontohne teng mriki. Ma yusabu bil insan minal baya minal balaya wasabaib allati tunahi su'alaihi ladzat ad-dunya wa tamna'u min taksiri amalil birri fa inna murata wa yastamiru baqa'u fi dunyahu. Menungso niku nggih nalika nampa bilahi nampa pacoben saking Allah baik nemen sebersyukur rupa napa sakit napa rupa napa sing sampe bisa walaupun enggak sampai menghilangkan sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi. Mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, gelisah, resah, macam-macam lah, macam-macam niku. Jenenge balaya niku. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia enggak bisa beramal banyak. Betul? Wong sing ngaten iki apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan. Ada kesadaran kehambaan kan kaya-kaya gelo. Biasane aku iso jamaah, galek iso jamaah. Menika aku biasane iso salat tepat waktu, goro-goro lunga niki semaleh salate mundur. Jadi kan apa-apa ngitung soal munduri salat. Tapi bahwa sampean pergi dan ada telat niku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah. Sama paham napa mboten? Ya, tantangane karep paham niku to mawon. Lah karepe menungsa niku kan kepingine nikmat dunia itu terus bakok, terus langgeng, terus taibul ais, naimul bal, ati tentrem, urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas. Ngoten niku. Walaupun halu fitolah bisa ada di akhirah halal mutrofin al mutawarriin. Karpe apa tak? Pengen urip niku sing serba kecukupan. Ngamal sing akeh, duit akeh, bro sodako akeh. Karpe awak sehat. Bagi ngerti tadi dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah Subhanahu Wa Taala. Gari-gari oleh Allah Ta'ala diparing loro ceket loro karena loro paling lebih murah relasi sudah lihat lagi loro ini orang gemen-gemen stroke terus stroke terus gak bisa lapo-lapo ngomongnya pelo nyeklo handphone ya di telepon kalau gak paham lho lah uang buat tendang semeleh teng Allah tambah nemen loro ini. Nah, akhirnya sebelum sidik-sidik tau ngaji aku jane lek soal dunia ngono jane ora tak getun aku soal gondong pancen yo jatahe ngene nyatane anak-anakku yo mapan cuma ngene iku aku ndek nom kepengin niku lek wis tuwa pengen ibadah sing gedhe gara-gara ngene iki lara malah gak iso ibadah. Ya, pemahaman yang salah seperti ini niku mengakibatkan dhek buntu mboten paham Allah. Tapi lek dhewe paham, justru aku diparingi loro ngene iki. Alhamdulillah. Menawi kita tingali kasus sing niku wau, kasus asale wis penak sembarang sedekah bral-bral jamaah sregep. Mula kajian rutin teng pundi-pundi, enek acara napa mon sing sifate ngamal apik ndek iso tandang. Jadi-jadi bangsa akhir-akhir paringi loro cegah. Niku lek karepe menungsa terus ngene. Karepe lak terus mawon ta nggih. Mbok aja lara lak ngoten ta nggih. Niku lak karepe menungsa. Karepe menungsa, tapi wa muradullah piye? Nah niki iki awak dhewe tadi ngitung kersane Allah. Wa muradullah minhu an yutahhirahu min akhlaqihi la'imah. Ketika dia dibuat sakit oleh Allah, itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya, tapi Allah ingin mendidik, mensucikan akhlak dia yang tercela. Nek akhlaknya lahir, mungkin gulakno instruktur militer untuk dipaksa kon disiplin iso secara lahir. Tapi coba sekarang instrukturi muncal-muncale hati. Sekarang instrukturi le hati kon baris. Bisa baris tenang kan sih tenang iso ngawasi. Mungkin lek salat jamaah mungkin iso baris. Sawu sufu fakum dari imam. Ayo barisnya diluruskan, iso baris lurus fisik. Tapi apa yang terus api ini sing bareng jamaah niku terus madhep Gusti Allah kabeh. Wong ene sing mlayu ning toko, ene sing mlayu ning sawah, ketoke ya terus dakep iki. Alhamdulillah rabbil alamin. Kabeh persis bentuknya rapi. Tapi niku ternyata atine blas gak baris. Sakit ngoten mboten? Sakit. Ngeten lanjut ning ngene iki lho. Kita kabeh ngrungokno ngaji niki dhewe-dhewe kok bariki ning ndi ngoten dhewe-dhewe. Iya lho nggih. Kula mungkin mikir bariki ning kundan. Bariki ning jengah. Kok bar kok kundan mulai ning omah nek tamu sesuk piye. Padahal kula ngaji teng mriki. Lah kok mulai sholat sing gak ana aktivitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih wis apal lho nggih, Fatihah wis apal. Niki ku mlayu tok njunjuk gelis. Jangkae ati niku luwih jembar timbang jangkae sikil. Ngoten. Saman pengriki tek langsung ndelok Amerika saged kok. Hebat ati lak pengriku. Meripat merem niat iki iso ndelok kok. Itu dalan bar petuk bocah ayu ngono ge. Dahayu niku dikakson ngono mesem. Wah, ngono masyaallah. Niku wis merem barang ditutupi bantal jek ketok meseme. Niku canggih ati ngoten niku. Mulane ge. Kalau Allah Ta'ala lakon-lakon ati sing sok bedal-bedal, nyempal-nyempal pagri Allah. Betul lho, Gek. Kalau pagri fisik mungkin dibatasi hukum haram. Dibatasi hukum negara. Nah, iki dihukum. Ini mungkin bisa terkendali. Gek, Gek. Tapi coba, lek muncal-muncal ati, cuma yutung kundi. Ajin dikendali dengan gini apa? Betul bisa. Dan, betul saja. Ati ini mulanya terus kali Allah Ta'ala ditarik lorok. Wa yahulu bainahu wa baina sifatihi dhamimah. Minimal wong niku lek diparingi lara setruk. Ngoten, upamane ngoten. Cara biyen nalika sik waras lek misuh cah-cuh ngoten sedina ping 1000 ngoten. Niki lek wis lara serodok pelo terus mati separo nggih. Arep misuh wis ora patek paseh ngoten nggih. Akhire wis pegah misuh dadi kan minimal misuhe sudo karek ping 50. Iku ngenteni lek wis no woman glone. Berarti kan mulai tumbuh sabar. Napa male lek sampe telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir, sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmate wong lara. Nggih. Wa yukhriju min asri wujudihi ila muttasai suhudi. Yang terpenting lagi kalau sama sakit, nak wau tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu. Fisik boleh sakit, bakal mati jadi tanah. Tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya benar banyak fisik yang harus jadi lemah. Yang penting lah, iki. Yang ruko sujud itu lah fisik. Ruko sujud itu fisik saja. Ini kan nilai dari rohani. Boleh seorang ini terus biar. Fisik dijasalat gak kena. Gitu gak? Jadi sekarang kejap-kejap ini betul lah. Kejap-kejap itu ketika puncak full iso soan dengan Allah, justru itu akan lebih cepat soan ini ke Allah. Ya gitu gak? Secara pengalaman mohon sakit ini kunci dengan rasa nih. Wala sabila lahu ilal wusuli lahadal maqam ala ghoyatil kamal wat tamam illa bima yudhu muradahu. Mampun diatur kita nih. Posisi dekat menyaksikan kebesaran Allah niku lek men dilatih liwat ibadah biasa, sergap salat, sergap tahajud, sergap poso, itu gak bisa sempurna. Buat ini bisa sempurna. Soalnya apa? Enten aku melok berperan. Aku wis salat, aku wis poso, aku wis sedekah. Aku niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal iku wae. Tapi lek wis lara ceket ngoten niku, aku nek arep dilendi. Wong obahe ora iso, ngoten lho nggih. Lah sak obahe gak iso langsung, dia bisa nglundung masuk di dalam wilayah kerengkuhan kasih sayang Allah. Bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Dia ini kan punya isi waras kok. Pengen kopi, mana bunga. Bunga, bu, gak enak kopi.
1: Ya bos aku saiki wis gak iso ngomong malah sembarang nyanti. Yang penting duduk kopi nih. Tapi kasih sayangnya bujuku tambah nemen lah aku loro. Nah Allah itu tiba-tiba neka anak kasih sayang. Tidak harus lewat bengok-bengok. Menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu. Kalau nur-nur sudah istilahnya menyegoro. Terus seperti lautan lalu kita tenggelam. Masuk di dalam laut. Terus masuk. Akan menegakkan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu gak? Nanti tak? Kalau contoh ni nganten, nganten itu lek kese tengkwaji, yes bahagia, tapi tak sempurna bahagia. Gitu gak? Enten nganten jujur tengkwaji ni tak? Gimun bahagia, oleh pacaran lu semua, keturutan itu jadi nganten. Tamu pulang-pulang tambah anaknya yang aduh senangnya pengantin baru itu senang tapi itu belum sempurna itu mergo jaga tamu jaga sing delok akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar kok durung sempurna yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa wis sempurna den? Kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Ngantene anyar ya bener dilepas pakan ngantene. Ndak wong sing wedik cek kelangan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gila ge. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita itu sebenarnya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Taman tinggal di nabi-nabi sedoyo ngalami ngoten. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika di buru-buru Jibril. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah dawuh, aku ki urung tahu ngrasakno nikmat ning dunya iki sing tak rasakno selama iki. Singkuli nikmate aku ning jiwa geni. Memang aneh lho kuwi. Mergo napa? Wis kenal. Wis kenal, wis akrab tenan. Niku dicoploke klambine ora gelo kok. Cuman bojone kan kenal banget nggih. Becik pacare ngono kan isih kenal ukur-ukur maksudnya. Tapi wis kenal banget sampai bojo niku akhirnya sampai pakaian pun dilepas. Enggak masalah. Nah, orang sakit juga begitu. Ketika fisik kita dilolosi karena Allah, pangkatnya dilolos, kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karena Allah. Dicoklo isipa-sipa kaya udah rohani tak yang kenal Allah, justru itu nikmat luar biasa. Itu jadi mulanya ibadah, nikah, jima itu didamel. Contoh kali Allah Ta'ala itu saat gini incit-incit contohnya Allah. Itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga. Sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan. Itu saat jadinya apa toh? Memadukan kasih sayang Allah yang maha pengasih. Dan kita hamba yang paling butuh kekasih. Lalu kita nerima. Itu luar biasa. Ora kena dibayangne. Iki mek diceritakno ngaji to terus. Aduh, iya. Sampe bayangne dhewe. Ya apa? Nggih. Ketika orang itu lama enggak ketemu anak, terus moro ketemu niku, seluruh pangkat ilang, seluruh harga diri ilang. Sampe nang mbuk iki nangis dengar apa wong akeh gak isin kok. Nggih. Gak isin karena ada pertemuan kasih sayang luar biasa. Bisa nangis saya sebut ngok nyenten soal pengenalan itu. Nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal anaknya Abu Jahal teman mesti kurung Abu Jahal gergetem. Ikrimah itu putranya Abu Jahal itu ternyata akhirnya melebu Islam tapi melebuni Islam itu sengsara. iso sampai mlebu Islam ku gara-gara nalika Kanjeng Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman, mau lari ke Ethiopia. Ya mbaknya pun bayari apa, nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini ku diomongi, ketepaan nelayan ini mlebu Islam. Nyapa menggos-menggos melayu-melayu. Maksudnya apa abidmu terus nyengkono nek selamat kok ya. Orang perlu ngomong. Kowe ku apa? Arep banggane apa? Iku kurir narno. Muhammad kuwi bener. Loh, nek soal bener Muhammad aku ngerti loh Mas. Ternyata apa? Hatinya Ikrimah itu sajane wis tanpa kebenaran. Sudah merindukan kebenaran itu iso bro, tapi ketutup oleh harga diri ayahnya, ketutup oleh harga diri kekayaannya, ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu. Sajane kangen ingin masuk kebenaran. Tiba dibuka wong nelayan, tek ngoten tok buka niku. Terus ngerti kan, kowe apa gak yakin lek Muhammad itu pengasih? Lho apa tau kumon musuh Muhammad yang mlebu Islam terus disia-sia. Kurang gregetene piye Umar bin Khattab karo Muhammad? Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab mlebu Islam saiki dadi sahabat sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab. Diomongin orang itu malah ngandel. Terus aku kudu piye? Wis to, bali ning Mekah. Nggo ning kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan makan selesai di hadapan Muhammad. Saya sungkan manut. Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah. Dia dia tidak melihat Muhammad itu siapa, siapa itu Muhammad itu adalah Nurullah. Di saat itu dia menangis gugup. Dan semenjak masuk Islam, Ikrimah ini kulek moco Quran mesti nangis gugup sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini, Kanjeng Nabi, kula niku biaya di perang sing nebosi wong kafir kures merangi panjenengan niku miliaran triliunan. Rekeningnya tesih lengkap niku. Mula sak menika kraton kula pun ngraos Islam niki saestu-estu. Mboten namung sekedar Islam formalitas tapi kula ngrasak nek inti Islam. Ternyata dunia itu enggak ada artinya. Oleh karena itu seluruh harta kula sempurna nate kula korban ke kaki wong kafir Quraisy, kula lipatkan dua kali untuk membantu perjuangan panjenengan. Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku leren dikoyo-koyo dhisik sing Yaman Mekah niku tebel. Di jaman biyen, sesare kene Pak Bis ngono wis tekan Mekah. Di jaman biyen Yaman sengsara, justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyurung ini. Dan itu rengkuhan kasih sayang luar biasa. Mulai kecil seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu kalau hati kita sengsani, nurani keakuan kita itu bisa sambung dengan nur Allah, rahmat Allah, luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang, kabeh hilang. Nyun sewu sing penahu bapak-bapak lek pas kalih ibu-ibu wes di penahu pas kumpul bojone lah sampai pada puncak niku sing enten apa? Napa kelingan duit 50 juta sak menen napa kelingan? Ilang gak?

0: informatif.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Sahabat Terasi Media, 3 warga Kabupaten Mojokerto tercatat sebagai penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa pada Minggu dini hari kemarin. Satu di antaranya berhasil ditemukan selamat, sementara dua lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim gabungan. Ketiga warga itu yakni M. Syuud Saiful Nuruddin dan Munawi Saiful Nuruddin berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat di Kalimantan Selatan, sahabat Terasi. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini, sehat ya? Semangat pagi ini bersama Mbak Karso menemani panjenengan di pagi ini tanggal 15 September 2026.

Oke, sahabat Terasi Media, kembali bersama Mbak Karso edisi tanggal 15 ya. Nggak tahu ini siaran keberapa, Mbak Karso sudah lupa. Tapi pagi ini kita menemani sahabat Terasi dengan cuaca yang cukup dingin di Kota Magetan ya, karena suhunya berada di sekitaran 22 derajat Celcius ya. Semoga saja sampai siang pun juga sama ya. Karena kalau siang di Magetan, panasnya mincampun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Oke, pagi ini lalu lintasnya masih agak lengang ya. Tadi Mbak Karso beli bensin pun biasanya kalau pagi itu ngantri 1 meteran, neng 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meteran gitu. You know. Iki mang dengare teko langsung ngisi Mbak Karso. Lah ngisi motor apa ngisi apa Mbak Pit? Yo gina montor dah. Ye, selamat pagi untuk yang baru saja merapat bersama Mbah Karso pagi ini wis meruput setengah 6 wis WA. Sapa Mbah? Sapane Lara Biyi. Selamat pagi Mbah Karso ter. Semangat pagi Mbah mau rekos lagunya Melinda ada bayangmu iki mesti eneng mantan iki. Iki mesti ketemu mantan iki dek iki mergo ada bayangmu iki ngetoro iki Bayu. Salamnya untuk Mbak Karso, semangat siarannya ojo lali sarapan ter curut rawuhku gulir ini yu. Mbak Karso ayo gendang berkicau Mbak, ben pagi ini cerah semakin cerah masamu. Mbak salame kangge bojoku ojo meruwu ae engko tak ijolne brambang neng pasar lo. Ijolno rapopo ijolno. Ijolno wong mandek wis oleh bayanganmu mau. Jan bojone dijolne brambang iki ora bayu ra eneng. Mbah Karso ter pagi. Semoga Mbah Karso diberi kesehatan. Selamat pagi Bu Endang, Bu Sri Uning, Bunda Narti, Bunda Puspa, Bunda Mayang, Bu Ari Madiun, Bunda Ocha, Masuki, Bopo Dono, Suworo, Bopo Yanto dan semuanya. Aku ngene iki kok nyateni sitok-sitok ngono ta karepe. Siap selalu colek-colek aku dong. Gah ida. Selamat pagi ter Lilis ya. Selamat pagi untuk semuanya ya. Pagi ini jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai aktivitas ya. Jadi jangan lupa bismillah, semoga aktivitas pagi ini kita diberikan kelancaran.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setra Wirian Kaipon Geger Madiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
7: Rasi Media, Kesehatan dan Informasi.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul jeng, apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: Oke, sahabat Terasi Media pagi ini kembali kita buka di teleponnya. Mungkin sahabat Terasi Media yang mau berbagi informasi, monggo ya. Mbak Neng Medion antrine bensin tuh wopol makan aku milih tuku eceran. Oh, jam papatan subuh lho Mbah, wis antri Mbak Neng magetane tuku. Kene magetan aman orang antri ora kaya ning Medion ngono kae antri kaya sepur gucis-gucis. Lah apa tuku anu, kowe sak tangki ngono tak kirimi. Tapi kowe kudu siap ada. Selamat pagi Mbak Karso, selamat beraktivitas penuh dengan semangat ya Mbak Karso. Luru cintaku Mbak ya. Iki lagune iki jan ngelo-ngelo ramanan sapa iki. Ya aku tak golek ning kula eneng, salamnya buat pendengar radisi di manapun berada. Wis nyapa seri telepon.
1: Yo ya ini semutah iki teh nang gedang kayak kurang lirang nggih.
0: Rumahmu kene iki pitik apa manuk ngono apa piye?
1: Lah wis wis gue akhir cuap-cuap ya
0: yo. Lha tanah tugas siaran kok.
1: Yang kepok apa gedang ijo?
0: Ora siaran digoleki, siaran diseneni. Piye tak karepe?
1: Ora ora neneni, sing marai rame iki tenan yo cuap-cuape kuwi ya. Situasi ya, laporan ya mas kak, kakak
0: sak senengmu Sri
1: kakak, kakak Karso situasi rame, lancar mulai rame dari arah timur dari arah barat matahari, neng tengah bener
0: neng tengah bener ini jam rolas berarti ke.
1: Neng sehitan tapi tengah bener urung munggah, urung jam rolas ini saya jam 6, jam 6 kurang rodo yo rame-rame sepi Mbah, rame ora urung rame tenanan engko ngasno rame Mbah iki situasi. Terus proyekku sik rongsar Mbah. Omahku ora karo-karoan berantakan Mbah, proyeke saya rame iki nak awan.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Wah, aku kok tembak anu. Cumetno dinding pemisah Mbah.
0: Ya ini dinding pemisah.
1: Lha opo?
0: Ya ini ki dinding pembangunan ngono lho.
1: Wes bangun tanggo wis bangun. Sapa Mas Bayu kan nyambung kan lho apa gawe bayang-bayang.
0: Iya.
1: Lah jare dicone brambang.
0: Lah iya.
1: Kok ana ngono lho. Bojo kok dicone brambang ki kok ora meno. Kok wis murah tenanan
0: opo ngono. Sri Huning lah tak ijolne jengkol ora payu.
1: Wegah. Aku mbok ijolne ya wegah aku.
0: Lah iya.
1: Mangsane kok kaya apa. Ayo, lepas malah dicari berambang bujune. Mas Bayu aja kaya ngono ta oleh ya.
0: Berambang malah regane apik iki timbangane jengkol regane murah.
1: Jengkol piro? Diam jengkol apa ora? Jengkol ke enak to, Mbak?
0: Moh, abape ra enak.
1: Nggih, kangen saya mawon Bunda Narti. Mbak Sa, Mas Angga, Mas Sugi, Mbak Mayang, Mbak Dono Swara, Bu Lis, Bu sapa? Polis Bu Ari Madiun biasane wis munggah kayak engko mentor-mentor ngono sik laporane mesti mentor-mentor sing ngene Mbah ya.
0: Heeh. Iya.
1: Kagem sedaya mawon tanpa terkecuali salame sehat selalu. Kagem Kakak Karso sehat selalu jaga kesehatan. Nggih matur suwun wekdalipun. Salam sehat.
0: Tur. Nggih terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pagi ini sampai terasi ada informasi dari Kota Magetan ya, yaitu Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Lawu Dimoro dan sekitarnya secara resmi menutup sementara seluruh aktivitas pendakian Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Sewu. Langkah ini diambil menyusul ditemukannya titik api yang memicu kebakaran di arah kawasan hutan Gunung Lawu serta mempertimbangkan kondisi lapangan yang masih berstatus rawan bahaya. Kebijakan itu dituang dalam surat tanggal 14 September 2026 atau kemarin sahabat terasi. Penutupan berlaku mulai 14 September hingga batas waktu yang belum ditentukan guna menjamin keselamatan dan keamanan para pendaki karena kemarin itu kebakaran di titik awal itu di atas Desa Jabung Panean, sahabat Rasi. Kemarin juga kita sudah upload di media sosial kita di TikTok Rasi. Ini kemarin juga kita upload ya, bahwasannya saat ini warga Jabung ini membuat ilaran, dan juga warga Sukawidi kemarin juga sudah diberitahu melalui pengeras suara di wilayahnya untuk antisipasi terjadinya kebakaran susulan begitu.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-2009-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi, pagi ini sudah ada yang mampir lagi di WA-nya ya. Ini dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Garso. Semangat pagi ya Mbak. Aku request lagunya Semanding, Arya Gali nggih. Salamnya buat pendengar Rasi semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Garso sehat selalu dan matur suwun. Ada bapak mantep juragane pentol di Sidorjo ya. Terima kasih. Ada lagi pagi menjelang Yamine Mbak. Pagi menjelang Yamine, oke. Mbak nek siaran aja bengak-bengok sing slow wae. Yo sing kalem ngene injih Kang Mas. Sampean nek bengak-bengok ndak marahi luwe Kang Mas. Salami kagem sedaya kemawon nggih, request lagunipun Dukun Palsu ingkang DJ kagem Mbak Karsonipun ter. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mbak Karso.
4: Inje yai.
5: Kados pundi pawartos e, Mbak?
4: Alhamdulillah sehat.
5: Mbak?
4: Iya.
5: Info cuaca, Mbak.
4: Cuacanya seperti apa?
5: Serengeng ini mentar-mentar, Mbak. Oh, anak sidir.
4: Iya.
5: Karena apa tak jelas, Mbak?
4: Lah, aku rauleh bengak-bengok, ya rajelas, ya karepmu.
5: Bener-bener kan pitek, Mbak.
4: Pitek, pekok, pekok, gitu.
5: Pitek ya, pekok-pekok.
4: Lah, iya.
5: Mbak?
4: Iya.
5: Halo, Mbak Karso.
4: Woi, masalah. Lah
5: ngono lho, masuk. Suarane
4: kok kaya
5: semua mau ngateram bareng di telepon kok rasa-rasa.
4: Lho jarene ra oleh bengak-bengok. Mboso ra bengak-bengok padha bingung.
5: Sopo sih mengi bengak-bengok niku?
4: Juragan Gendeng.
5: Oh, Juragan Gendeng sinten to, Mbak?
4: Cawinong. Perwakilan Winong Permai.
5: Mbak.
4: Hei.
5: Yang tolong puterin lagu, Mbak.
4: Lagune apa, Gean?
5: Lagu untuk cinta pertamaku, Mbak.
4: Apa kuwi?
5: Titip rindu ayah, Mbak.
4: Oh, titip
5: Ebit, Mbak.
4: Rindu untuk ayah.
5: Titip rindu buat ayah, nggih.
4: Sing tulisane Ebit G terus Ade kuwi ta?
5: Nggih, Ebit G Ade.
4: Oh, wiki tibakno penyanyi ta?
5: Apa, Mbak?
4: Penyanyi tiba no tak kira tukang ngeramik.
5: Salamnya agak berdaya kemauan Mbak.
4: Oke siap. Nyapok.
6: Kangen aku.
4: Aku blas orang yang ngejak ngopi popie kok suwi ra kirim. Orang ketemu Rene.
6: Oh saya ini orang sempat. Oh. Saya repot, gua nak usah repot, gua tak jemput, gua tak ajak yang dinding gua.
4: Gua aku awan tak mampir gua.
6: Ya, sing penting gua podo sehat nama Mbak.
4: Aku gua tetap mampir tak ngebel dinding, saya kira minat buat sahuri awas benda.
6: Wah lah, ya si penting si penting gua sehat.
4: Iya.
6: Rezeki ni tambah ke. Oke. Okay.
4: Siap.
6: Nek luwe.
4: Madango.
6: Tidak iso, mulon.
4: Oh ya, Oke oke. Doa
6: aku kapi mbah kanggo jenengan.
4: Iya iya, percaya aku.
6: Eh salame kanggo kabeh wae.
4: Heeh iya, alhamdulillah.
6: Ya.
4: Iya iya.
6: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun. Mbah, informasi di Tinap. Ini kita tampilkan di visualnya. Lalu lintasnya terpantau cukup ramai lancar menuju arah Madiun atau Mas Pati atau sebaliknya ya. Petugasnya selalu siaga di sini ya. Ini kok enggak bisa muncul ini ya. Oh, ini belum tak normalkan. Sebentar, sebentar. Kaya rong gelem metu ning visuale. Kelo wis. Kelo lalu lintasnya terpantau cukup ramai lancar ya. Oke, siap. Terima kasih untuk Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap yang sudah memberikan informasinya. Dan ini juga ada dari Mas Bayu ya, informasi di kawasan Makam Pahlawan Kota Madiun, Mbak, terpantau situasi lalu lintasnya lancar kondusif dengan pengamanan kepolisian. Untuk pengendara berharap bermotor harap berhati-hati. Ini kirimannya video dari Mas Bayu ya, terpantau lalu lintasnya cukup ramai lancar dan juga cuaca sangat mendukung ya. Aku gak no anu video sinematik ngono perjalananmu ndelok. Durasi sak menit ngono tak gaene konten. Dan ini juga ada lagi kiriman dari Mas Bayu, informasi dari kawasan Lampu Merah Jalan Pahlawan Kota Madiun terpantau lancar, Mbak. Ini ya terpantau cukup ramai lancar ya sahabat terasi, seperti yang ditampilkan di visualnya di kawasan perempatan Lampu Merah Jalan Pahlawan Kota Madiun. Terima kasih ada Mas Bayu yang sudah memberikan informasinya.

0: Celsius.
1: Sahabat Resi Media, petugas gabungan berhasil mengevakuasi 114 penumpang KM Virgo Transport 8 di hari kedua pencarian atau Senin kemarin. Dari data resmi yang diterima berita jatim.com, sahabat Resi, dari total 114 penumpang, 108 dinyatakan selamat, sementara 6 penumpang ditemukan meninggal dunia.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Wis wayahe kilau kenangan.
2: Pagi ini kilau kenangan sahabat Rasi tembang dari Ebi dengan titip rindu buat ayah.